0: Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Wah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain. Kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur, ya, termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya dengan kebaikan. Dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari, menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang. Di petang dan pagi bil asyyi wal ibkar, di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya, bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya. Pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya seperempat jam lah. Ya, kalau masih belum terlalu lancar bacanya seberapa jam? Kalau sudah lancar 10 menit. Ya. 10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli lailah." Ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, bismillahilladzi la yadurru, di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan syai'un, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Mau perampok, ya, mau hewan berbisa, ya, mau orang lagi mabok naik motor, ya, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Coba perhatikan betapa banyak orang yang hidupnya atau mengalami peristiwa yang enggak mengenakkan, istilah orang apes, ya, atau sedang sial. Ternyata apes dan sedang sialnya itu karena dia tidak membaca zikir ini. Ini kan enak sekali kita. Dalam satu hari 24 jam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan tadi. Hanya dengan, coba sekarang, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa menit? Kurang dari semenit, bayangkan. Kurang dari semenit. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Maka rugi. Orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan itu rugi sekali. Ya. Ya, saya kan belum tahu, makanya belajar biar tahu. Ya. Ini salah satu keuntungan di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Ada salah satu zikir yang biasa disilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar itu punya beberapa redaksi. Yang paling top, yang paling istimewa itu diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang paling istimewa. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perhatikan apa keistimewaannya. Man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang di harinya

0: Artinya kemudian dia meyakini isinya famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Kok dia mati sebelum masuk waktu sore? Jadi dia bacanya pagi ya, habis subuh. Kemudian dia mati sebelum asar. Sebelum asar itu berarti ya rentang waktu bisa jam 9, bisa jam 10, bisa zuhur. Pokoknya sebelum apa? Sebelum asar lah. Barang siapa yang sudah baca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dalam keadaan dia yakin isinya, kemudian dia mati sebelum masuk waktu asar, maka dia min ahlil jannah. Maka dia pasti masuk surga. Bayangkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperempat menit kita baca, mati, masuk surga. Rugi orang yang sudah tahu enggak mengamalkan. Ya. Yeah. Yang lebih rugi lagi, orang belum tahu enggak mau belajar. Lebih rugi lagi. Yeah. Terus kalau itu sore, matinya sore-sore. Nah, makanya di sore pun harus dibaca. Ya. Yeah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Adapun siapa yang membaca di sore harinya, di sore hari. Jadi sore jam sore tadi kapan? Habis asar. Barang siapa yang membaca di sore harinya kemudian dia mati sebelum habis waktu malam. Sebelum habis waktu malam. Berarti sebelum subuh. Iya. Dia bacanya sore, matinya jam 8 malam. Atau matinya jam 10 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2, Pak. Atau jam 2 dini hari, atau jam 3, atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh lah. Kok dia mati sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang santri. Tidak layak untuk tidak mengamalkan. Ya. Dan ini akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak buku zikir pagi petang yang sudah bentuknya buku saku kayak gini, ya. Dan nggak harus antum itu beli yang seperti ini, cuman ini salah satu sampelnya. Buku saku kecil kayak gini sudah dibagi, zikir waktu pagi ada, nanti zikir waktu petang ada, dan ini dilengkapi juga zikir habis salat fardu. Ini dibawa kemana-mana, setiap pagi, setiap sore, tinggal dimasukkan kemana? Saku. Ya. Jadi aja HP ini apa yang digawai menghenti-henti. Ya. Ini, ya, enak, ya, ringan, enggak memberatkan, tapi efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, enggak butuh waktu lama. Habis sholat, asar, setelah zikir ba'da salat nanti baru baca ini, selesai. Begitu pula habis subuh, setelah zikir habis salat baca ini sampai selesai. Itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan habis ini kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Nggak, wis mati. Jadi berhenti baca ini itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya, belum berhenti. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah anak yang belum balig
1: meninggal langsung ditempatkan di surga atau

0: tetap melewati fase seperti orang udah balik. Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam, di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan saya lapar. Kalau enggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib, dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang, ngadadak. Kita rem, sekucit. Paling 5 cm deh kata beraktanya. Alhamdulillah, selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna lau inni fa'altu kada lakana kada, walakin kul qadarullah masyafa. Lianna lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad.
4: Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti. Terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah, kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal, banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini, cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran lah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku, yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku, dalam hitungan menit kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar

0: Anan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang

0: Orang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. selanjutnya berikutnya. Didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, oh al-jama'ah, apa jama'ah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu. Dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? sakit hati, maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah

Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini.

0: Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa ambekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab? Adab adalah bagian dari ilmu. Adab itu pengamalan langsung dari ilmu. Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan. Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya? Oh, gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab. Lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali pesantren enggak. Tapi hanya dilihat dari mujalasatul ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia gak tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Tapi dia yakin apa yang dilakukan oleh gurunya adalah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal tertentu itu demikian, lalu dia langsung ikuti satu, lalu dia amalkan, ya. Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan. Radio

0: Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: bahagia bersama.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di kajian Islam dan Ilmiah serta jeda-jeda tentang dan juga merotal Al-Quran Nur Karim. Alhamdulillah seperti biasa di Selasa ke 1, ke 2 dan 4 dan 5 insyaallah kajian rutin bersama Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala dari Masjid An-Nafi Dago Fakar Permai Kabupaten Bandung. Yang insyaallah pembahasan untuk kajian rutin ini telah berganti yang sebelumnya tentang syaitan, dan insyaallah untuk mulai dari sekarang mulai masuk ke pembahasan tentang malaikat. Dan insyaallah untuk Selasa pagi ini mengambil tema penciptaan malaikat. Ya, mungkin ini pertemuan yang kedua dari yang mukadimah pertama Selasa yang telah lalu, dan insya Allah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar Sundawi hafidahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di Masjid An-Nafi. Untuk itu kami dari studio Radio Tarbiyah Sunda mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Ya, dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna malaikat secara bahasa dan secara istilah sampai pada pembahasan beberapa poin yang mencakup iman kepada para malaikat. Kita teruskan. Bagaimana penciptaan para malaikat? Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Telah diciptakan para malaikat dari cahaya. Telah diciptakan jin dari nyala api. Dan telah diciptakan Adam dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis ini menunjukkan bahan penciptaan malaikat adalah cahaya. Tapi malaikatnya itu sendiri bukan berupa cahaya. Sebagaimana jin diciptakan dari api, tapi wujud jin bukan berupa api. Manusia diciptakan dari tanah, tapi wujud manusia bukanlah berupa tanah. Malaikat juga begitu, diciptakan dari cahaya. Cahaya tidak diragukan lagi adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla pertama kali menciptakan cahaya, lalu dari cahaya itu diciptakanlah para malaikat. Allah menciptakan api, dari api itu diciptakan jin. Dan Allah menciptakan tanah, dari tanah itu diciptakanlah manusia. Adapun yang dimaksud wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, telah diciptakan Adam dari apa-apa yang diterangkan kepada kalian, artinya yang Allah terangkan di dalam beberapa ayat tentang penciptaan Adam. Di antaranya Surah Sad 7172, Allah berfirman, In qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Setelah aku sempurnakan penciptaannya, aku tiupkan kepadanya ruh, sebagian dari ruhku. Lalu para malaikat pun sujud kepada Adam, kepada manusia tersebut. Yang dimaksud dengan aku tiupkan sebagian ruhku, maksudnya bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan dari ruh Allah Azza wa Jalla. Ruhi disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan idhafat. Idhafat itu satu kata yang disandarkan kepada yang lain. Sama dengan baiti, sama dengan khalqi, sama dengan abdi, sama dengan rumahku, hambaku, makhlukku, ruhku. Itu disebut idhafat munfasilah. Munfasilah itu kata yang disandarkan dengan kata tempat penyandaran, terpisah, bukan bagian dari tempat yang disandarkan. Seperti semua manusia hamba Allah. Apakah hamba tersebut bagian dari diri Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah dari Allah. Seperti Ka'bah, Baitullah. Kata Allah, baiti itu adalah rumahku. Apakah Ka'bah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Makhluk Allah yang terpisah. Demikian juga ruhku bukan bagian dari diri Allah, tapi salah satu di antara makhluk Allah. Aku tiupkan kepada Adam ruhku, maksudnya ruh makhluk Allah, milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam diri Adam tidak ada unsur uluhiyah atau hak untuk disembah. Seperti Nabi Isa, aku tiupkan ruhku kepada janin di dalam perut Maryam. Itu sama dengan apa yang ditiupkan kepada Adam dan apa yang ditiupkan kepada seluruh manusia. Bahwa yang ditiupkan kepada seluruh manusia adalah ruh Allah Azza wa Jalla, maksudnya ruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Fatir ayat 11, Allah pun menyatakan, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dibentuk menjadi nutfah. Mungkin nutfah ini bahasa kitanya sperma atau zigot. Antara sel telur dengan sel sperma yang sudah menyatu, menempel di dinding rahim, disebut nutfah. Kemudian kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Dalam surah Ali Imran 59, inna mathala Isa indallah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu maka jadilah dia. Itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan Adam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang Allah menyatukan penjelasan penciptaan Adam dengan penciptaan setan di satu ayat. Seperti Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 12. Kata Allah, ketika Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud, sujud. Iblis disuruh sujud, tak mau sujud, oleh Allah ditegur, ditanya. Kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Qala, Iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Satu ayat ini menceritakan penciptaan jin dan manusia dengan dua bahan yang berbeda. Itulah beberapa ayat. Adapun sunnah juga banyak menceritakan proses penciptaan Adam, baik bahannya ataupun waktu diciptakannya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'a. Allah telah menciptakan Adam, tinggi Nabi Adam ketika diciptakan 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter. Jadi hampir 30 meter Adam ketika diciptakan. Saya yakin hadis ini banyak dibahas oleh para asatid kita, tapi oleh orang yang sentimen disalahfahami. Orang-orang Wahabi itu Tuhannya 30 meter kata. Padahal mungkin yang dimaksud adalah Adam ketika diciptakan oleh Allah. Lalu Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini kenapa iblis tahu kelemahan kita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu masyaallahu ayatrukahu faja'ala iblis yatifu bihi yanduru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf 'arafa annahu khalqun wa annahu khuliqa annaku khalqun khalqan la yatamallak. Ketika Allah membentuk Adam di surga, belum ditiupkan ruh, baru rangkanya aja, raganya aja. Allah tinggalkan Adam di surga selama beberapa waktu yang Allah kehendaki. Datanglah iblis, dia mengitari Adam di seluruh bagiannya untuk memperhatikan gimana sih bentuk manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Ketika iblis menemukan bahwa Adam itu ajwaf, ajwaf itu berongga. Ajwaf itu ada ruang-ruang kosong di dalam tubuhnya. Dalam tubuh kita kan berongganya untuk jalur keluar masuk udara, keluar masuk makanan, keluar masuk apalagi darah kayak gitu ya, ajwaf. Maka iblis pun tahu bahwa Adam adalah makhluk yang tidak tamalluk. Hadis ini sahih.

bisikan yang masuk ke dalam dirinya. Kalau umpamanya ya, mulut bisa mencegah apa yang akan masuk ke dalam mulut dengan cara kita tutup mulut, dibekem gitu. Kalau umpamanya kita dipaksa melihat sesuatu, kita bisa merem atau kita tutup dengan mata. Kalau kita dipaksa mendengar sesuatu, bisa kita tutup dengan telinga. Tapi kalau yang masuk itu ke dalam hati kita, gak bisa dicegah. Dan kalau sudah masuk, otomatis berpengaruh kepada perasaan, kepada pikiran, seringkali kepada iman dan keyakinan. Nah, manusia itu tidak bisa mencegah bisikan yang masuk. Padahal was-was maksudnya ada bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar ada suara apapun di telinga. Maka disebut bahwa manusia itu tidak tamalluk. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, la yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak tamalluk artinya orang yang tidak bisa menahan diri ketika marah. Kemarahannya dilampiaskan. Ada yang dalam bentuk kata-kata, ngomongnya enggak karu-karuan, ada yang dalam bentuk tindakan nyata. Jadi iblis mengetahui kelemahan Adam melalui penelaahannya sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jamil arad faja'a banu Adam ala qadril arad minhum al-ahmar wal-abiyad wal-aswad wa baina dhalika was-sahl wal-hazan wal-khabith wat-tayyib. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh jenis tanah di alam dunia. Jenis-jenis tanah kan berbeda-beda. Dari segi karakter ada yang liket, tanah liket ya gini. Zaman baheula mah disebut tanah anggir. Sebab suka dipakai di anggir itu di dikeramas pakai tanah zaman baheula mah tuh sebelum ada sampo. Liket ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat. Itu semua jenis tanah dari seluruh dunia itu diambil kemudian dijadikan bahan penciptaan Adam. Maka anak-anak Adam yang lahir kemudian itu berbeda sesuai dengan kadar kandungan tanah yang diberikan kepadanya. Ada yang warnanya merah, warna kulitnya bule gitu ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang atau coklat atau antara itu. Ada yang karakternya mudah, ada yang penyedih, ada yang jelek, buruk, ada juga yang baik. Hadis-hadis ini yang semakna dengan itu sangat banyak. Dan hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Itulah yang dimaksud dengan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Diterangkan bahannya, diterangkan prosesnya dari tanah menjadi nutfah, dari nutfah kemudian menjadi alaqah, dari alaqah kemudian menjadi mudghah dan seterusnya. Itu prosesnya diterangkan dalam banyak ayat dan banyak hadis secara lebih rinci. Bagaimana proses penciptaan para malaikat dan para jin? Adapun penciptaan malaikat, Al-Quran

rincian penciptaan Adam. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa mereka itu salah satu di antara makhluk Allah. Allah ciptakan malaikat untuk ibadah. Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Allah berikan kekuatan yang hebat dan dahsyat. Allah berikan ketaatan mutlak. Tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk maksiat. Maka tak ada malaikat yang maksiat. Walaupun sekejap. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah maksiat karena tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk maksiat. Makanya Allah muliakan, tapi sehebat apapun malaikat, mereka tidak memiliki hak uluhiyah dan rububiyah. Tidak memiliki hak untuk disembah. Bahkan mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tak pernah mendahului perintah Allah, tak pernah melaksanakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan mujmal atau global dari Allah tentang para malaikat yang beriman kepada malaikat merupakan salah satu bentuk ujian Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang membenarkan Allah tentang informasi yang gaib, maka dia mukmin. Siapa orang yang mengingkari, maka dia bisa kufur. Beriman kepada para malaikat termasuk beriman kepada perkara yang gaib, dan itu karakter orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Demikian juga sunnah. Hadis tidak merinci malaikat tentang proses penciptaannya selain bahan pembuat malaikat, yaitu cahaya. Sekalipun hadis-hadis yang berisi tentang penjelasan malaikat banyak, ratusan mungkin ribuan hadis, tapi hanya menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat, tentang ibadahnya para malaikat, amal-amal para malaikat, golongan-golongan malaikat, tapi tak ada yang merinci tentang penciptaan malaikat kecuali hadis Aisyah tadi yang menjelaskan malaikat diciptakan dari cahaya. Hanya itu saja, selain itu tidak ada. Adapun hadis yang tidak sahih, baik itu maqtu ataupun mauquf. Maqtu artinya hadis ini hanya sampai pada ucapan tabi'in. Bukan dari sahabat, bukan dari nabi. Atau yang mauquf, mauquf ucapan sahabat. Tidak sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada nabi disebut apa? Marfu'. Tidak ada hadis yang marfu' yang berisi rincian tentang proses penciptaan malaikat kecuali satu-satunya hadis itu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah tadi bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Sudah. Adapun yang lain ada tapi tidak sahih. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah. Juga riwayat Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, ini perkataan Abdullah bin Amr bin As, khalaqallahu azza wa jalla al-malaikata min nuri dhira'aini was-sadr. Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya dua hasta dan dada. Antara dua hasta dan dada ini itu ada cahaya. Dari sanalah diciptakan malaikat. Asar ini diperbincangkan oleh para ulama sebagai sebuah hadis yang tidak sahih. Kenapa? Lalu
dijelaskan beberapa alasannya. Di antaranya dalam sanadnya ada seorang diterima dari Ibnu Jurayz dari seseorang. Seseorang ini tidak disebut namanya. Orang ini mengambil hadis ini dari Urwah bin Zubair bahwa dia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, lalu disebutkan ayul khalqi a'zam, makhluk apa yang paling besar? Lalu dijawab al malaikah. Lalu ditanya lagi, mimma za khuliqat, dari apa dia diciptakan? Min nuri dira'ain was sadr. Nah, ini hadis di dalam rawi, di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Majhul itu tidak disebut namanya, tidak disebut karakternya, sifatnya. Karena itulah maka hadis ini disebut sebagai hadis yang dhaif. Hadis dhaif tidak boleh ditetapkan sebagai hujjah untuk masalah-masalah ghaib. Berkata Imam Al-Baihaqi, hadis dari Abdullah bin Amr bin As ini mauquf hanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Terus di dalamnya ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Kedua, hadis ini munqati. Munqati itu terputus sanadnya. Hadis yang sanadnya terputus yang disebut munqati itu hadis yang terputus sanadnya di pinggir, bukan di awal, bukan di akhir, bukan di tengah. Kalau di akhir namanya hadis mursal. Ada nama tabi'in yang tidak disebut. Kalau di awal namanya hadis mu'allaq. Kalau di tengah-tengah namanya hadis mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir, bukan di awal, di akhir, di tengah, namanya munqati. Itu istilah untuk hadis yang sanadnya terputus. Dan hadis yang sanadnya terputus termasuk di antara reng-rengan hadis-hadis yang lemah. Karena itulah maka hadis ini tidak boleh dijadikan dalil tentang bahwa malaikat diciptakan dari cahaya antara hasta dengan dada. Lalu muncul pertanyaan, cahaya apa dan dada dan hasta siapa? Ini sesuatu yang mubham, yang samar, yang tidak jelas. Apalagi riwayatnya tidak sahih. Inilah yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, atat Yahudu Khaybar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu, ya Abul Qasim, khalaqallahu al-malaikata min nuril hijab, wa Adam min hama'in masnun, wa Iblis min lahbin nar, wa sama' min dukhan, wal ard min zubdil ma, fa akhbirna man rabbuk. Ada Yahudi bangsa Khaybar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya hijab. Maksud cahaya hijab itu hijab antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk sekarang ada hijab. Hijab ini berupa cahaya. Kalau Allah menyingkapkan cahaya hijabnya ini, terbakar seluruh makhluk alam dunia ini, habis musnah. Nah, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya hijab dan telah menciptakan Adam dari tanah yang hitam dan telah menciptakan Iblis dari nyala api, telah menciptakan langit dari dukhon, asap, dan telah menciptakan bumi dari air yang kental, dari lumpur, air yang berlumpur. Maka beritahukan kepada kami siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Qal falam yujibhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, fa'atahu Jibril. Datanglah Jibril
lalu menyampaikan wahyu, ya Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun surah Al-Ikhlas ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah majmul fatawa ketika mengomentari hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakam bin Ma'id dalam kitabnya Ar-Radu Al-Jahmiyah. Tapi dalam sanadnya ada rawi namanya Adam bin Abi Iyas. Dia ini matrukul hadis. Hadis-hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diterima karena kedhaifannya. Karena itulah maka hadis riwayat dari Anas ini pun termasuk hadis yang dhaif. Tidak sahih. Terus yang dimaksud dengan cahaya hijab mungkin diterangkan dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Kata Abu Musa, qama fina Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami menyampaikan 5 kalimat. Kata beliau, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Wa yakhfadul qista wa yarfa'uhu wa yurfi'u ilaihi wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail hijabuhu an-nur law kasafahu la ahraqat sabahata wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami menyampaikan 5 kalimat. Pertama, sungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk ataupun tidur. Sifat ngantuk dan tidur sifat yang oleh Allah dinafikan dari dirinya, ditolak dari dirinya, dan itu sempurna bagi Allah. Kalau Allah ngantuk, Allah tidur, enggak sempurna. Tapi ketika sifat ini dimiliki oleh makhluk, sempurnalah makhluk itu. Justru kalau makhluk tidak ngantuk, tidak tidur, sakit dia, ya enggak? Baik fisiknya ataupun mungkin psikisnya lagi seteres dia. Asal ngantuk dan tidurnya pada waktunya dan pada tempatnya baru normal. Tapi kalau ngantuk dan tidurnya waktu ngaji, tidak normal juga ya. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Allah merendahkan timbangan dan meninggikan timbangan. Kedua itu. Ketiga, terangkat kepada Allah amalan-amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Dan hijabnya dari cahaya. Allah ada hijab antara yang menghalangi antara Allah dengan seluruh makhluk. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya, maka akan terbakarlah seluruh makhluk yang terlihat oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya hijab ini. Enggak sama sekali. Betul ada cahaya hijab. Betul para malaikat diciptakan dari cahaya. Dua-duanya betul. Tapi enggak boleh dihubungkan. Oh, malaikat itu diciptakan dari cahaya hijab. Tidak boleh. Karena tidak ada keterangan yang menerangkan begitu. Jangan menerapkan ilmu cocok logi seperti ini. Tapi yakini iya, cahaya Allah dari hijab, malaikat diciptakan dari cahaya. Udah, jangan dihubungkan. Apakah
api neraka juga termasuk bagian dari cahaya hijab, jangan dihubungkan. Dua hal yang berbeda, ya. Karena itulah para ulama menyatakan, lakin hadzal hadis in dalla ala anna hijab Allah nurun fa innahu lam yadulla ala anna al malaika khuliqat min nuril hijab fayabqa itlaqun nur alladhi khuliqat minhu al malaika ala halihi wa la yajuzu lana an nudifahu li nuril hijab li anna bi sihhatil khabar al warid fi dhalik. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan, walaupun hijab Allah berupa cahaya, tapi tidak menunjukkan bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya hijab. Tapi hanya disebutkan cahaya secara mutlak, secara umum saja. Tidak boleh kita menggabungkan keduanya karena tidak ada keterangan yang sahih tentang masalah ini. Ya, ini yang kedua. Ketiga, ada lagi keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sampai kepada Abu Soleh dari Ikrimah. Ini ucapan Ikrimah, hadisnya maqtu. Dia berkata, khuliqatil malaikatu min nuril izzah wa khuliqa iblis min nuril izzah. Malaikat diciptakan dari cahaya izzah, iblis juga diciptakan dari api izzah. Hadis ini dikomentari sebagai hadis yang dhaif sanadnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa Abu Soleh disebut dengan sebutan badan itu maula Ummu Hani, dia ini dhaif mudallis. Mudallis itu tukang mentadlis, memanipulasi, merubah-rubah hadis. Karena itulah maka hadis-hadisnya ditinggalkan oleh para ulama dan termasuk di antara hadis yang dhaif. Berdasarkan hadis itulah maka tidak boleh kita menetapkan jenis cahaya sebagai bahan penciptaan malaikat dengan jenis cahaya tertentu. Pokoknya imani secara umum bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, lalu cahayanya cahaya apa? Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Cukup sampai di sana. Apa yang tidak diterangkan kita tawakuf saja, ya. Inilah pertama bahan penciptaan malaikat. Kedua, kapan malaikat diciptakan? Waktu diciptakannya para malaikat, baik harinya ataupun yang lainnya, tidak diterangkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Berbeda dengan makhluk lain. Manusia diterangkan hari diciptakannya, langit, bumi dan yang lain-lain. Seperti dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya faqal khalaqallahu al-turbah yawma sabat wa khalaqa minha al-jibal yawma al-ahad wa khalaqa asy-syajar yawma al-itsnin wa khalaqa al-makruh yawma ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yawma al-arba'a wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa adam alaihi salam fi akhir sa'a min sa'atil jum'ah fi ma bainal 'asr ila al-lail. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kedua tanganku lalu berkata, Allah telah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Lalu dari tanah itu Allah ciptakan gunung pada hari Ahad. Lalu Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Allah menciptakan yang makruh pada hari Selasa. Makruh itu segala yang tidak disukai. Lalu Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Lalu Allah mengembangkan semua makhluk pada hari Kamis.
Dan Allah menciptakan Adam pada hari di akhir saat-saat hari Jumat antara asar sampai malam. Di sini disebutkan Adam diciptakannya ba'da asar pada hari Jumat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kita lihat Adam hari diciptakannya diterangkan. Demikian juga gunung, demikian juga tanah, demikian juga beberapa makhluk yang lain. Adapun para malaikat tidak ada keterangan hari apa. Walaupun di hadis tadi disebutkan Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Tapi tidak berarti bahwa di hari Rabu itu juga langsung diciptakan malaikat. Karena buktinya Allah ciptakan tanah disebutkan tadi pada hari Sabtu. Lalu dari tanah itu Allah ciptakan gunung pada hari Ahadnya. Tidak di hari yang sama. Demikian juga cahaya diciptakan oleh Allah pada hari Rabu tidak berarti di hari Rabu itu diciptakan langsung para malaikat, tidak ada keterangan. Yang jelas bahwa kita mengetahui malaikat diciptakan sebelum Adam. Terbukti dari ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah Rabbmu berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Adamnya belum ada, malaikatnya sudah ada. Barulah waktu itu diciptakan Adam. Jadi sebelum Adam ada, malaikat sudah ada, iblis juga sudah ada. Diciptakannya malaikat sebelum diciptakannya Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Hanya itu keterangan dari segi waktu yang bisa kita dapat tentang waktu diciptakannya malaikat. Tidak tahu di hari apa, tapi yang jelas sebelum diciptakannya Adam. Poin yang ketiga, apa hikmah diciptakannya para malaikat? Para malaikat oleh Allah diciptakan untuk ibadah kepada Allah seperti umumnya makhluk lain. Karena itu para malaikat pun disebut dengan sebutan hamba, ibad. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah ketang. Al-Anbiya 26-29. Allah berfirman. Wa qalu attakhadhar rahmanu walada subhanah. Bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Yang dimaksud Allah punya anak oleh orang-orang musyrik adalah para malaikat. Jadi karena adanya malaikat, maka dianggap oleh orang-orang musyrik anak bahwa malaikat itu anak Allah bergender perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Najm, innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka itu mengatakan bahwa para malaikat itu bergender perempuan. Mereka menamai malaikat dengan sebutan perempuan. Dan itulah keyakinan orang-orang di barat kan begitu ya. Malaikat itu
mereka yakini bidadari, dan bidadari itu bergender perempuan bersayap, cantik gitu, rambutnya emas, di atas kepalanya ada apa? Lingkaran yang bercahaya, bawa tongkat, di atas tongkatnya ada bintang ting gitu kan? Itu bidadari begitu. Itulah malaikat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Kata orang-orang musyrik, ittakhadha ar-rahmanu walada, Allah punya anak. Oleh Allah dibantah, subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Tasbih ini berisi nafi. Nafi itu menolak. Nafi itu meniadakan. Subhanallah itu meniadakan semua aib, kekurangan, dan hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Allah maha suci dari hal itu. Termasuk ada tuduhan Allah punya anak. Anak-anak Allah adalah para malaikat. Maha suci Allah dari hal itu. Lalu Allah membantah, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu para malaikat tidak pernah mendahului Allah dalam berbicara, dan mereka selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan malaikat, apa yang ada di belakang malaikat. Wa la yashra'una illa liman irtadha. Dan para malaikat tidak akan memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai, wa hum min khasyati musfikun, dan mereka saking takutnya kepada Allah mereka tunduk. Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni, siapa yang di kalangan para malaikat ada yang berani yang mengatakan akulah sesembahan, فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ, kami akan balas dia dengan neraka jahannam. كَذَلِكَ نَجْزِهِ الظَّالِمِينَ, begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Malaikat pun terancam. Kalau berani mengaku ilah, diazab dengan jahannam. Tapi ayat ini mengisyaratkan tidak mungkin malaikat begitu gitu. Seperti sudah saya pernah bilang, ada ayat lain asyrakta layahbatanna amalu, kalau engkau hei Muhammad seandainya engkau berbuat musyrik, gugur semua amalmu. Apa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat musyrik? Tidak. Sama dengan ayat qul, katakan olehmu, kalau Allah punya anak, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Ayat ini mengisyaratkan mustahil Allah punya anak. Sama dengan kalau ada di kalangan malaikat yang berkata akulah ilah sesembahan, Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Ini mengisyaratkan enggak mungkin malaikat ada yang mengaku seperti itu ya. Jadi tidak ada malaikat yang durhaka. Nanti ada pembahasan bagaimana dengan malaikat Harut Marut. Tahu malaikat Harut Marut siapa? Yang mengajarkan apa? Sihir. Nanti ada pembahasan. Apakah itu durhaka? Nanti ada pembahasan. Yang jelas, wajib kita yakini tak ada malaikat yang maksiat, yang durhaka. Jadi ayat ini menjelaskan malaikat disebut hamba. Bal ibadu mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan hamba tugasnya ibadah, termasuk para malaikat dengan beragam ibadah. Ada yang ibadahnya khusus seperti zikir, tasbih, sujud, ruku, dan yang lain-lain. Ada juga malaikat yang ditugaskan berbeda dengan itu, tapi semuanya bernilai ibadah. Apa saja jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh malaikat, nanti ada pembahasan tersendiri. Kita akan membahas ibadah malaikat, jenis-jenisnya apakah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Juga ada amalan-amalan malaikat.
Ada perbuatan malaikat yang berkaitan langsung dengan manusia, ada yang berkaitan dengan alam, ada yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, beragam. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah itu. Inilah proses penciptaan malaikat, waktunya dan hikmah diciptakannya malaikat, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata para ulama, وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الملائكة مكلفون بعبادة كثيرة لا يطيقها بنو آدم وهذه العبادة متفقة مع ما وهبهم الله إياه من القوة الجسدية وهي في مجموعها موافقة لما شرعه الله لنا من العبادات ولم نجد في النصوص أنهم كلفوا بعبادة خاصة لا يوجد لها نظير في عبادتنا والله أعلم. Nas-nas yang banyak dari Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa para malaikat ditugaskan dengan ibadah yang banyak yang tidak mampu ditunaikan oleh manusia, oleh anak Adam, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan jasadiyah yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya ngurus alam jagat raya, ada yang memikul ars. Arsnya aja besar, makhluk terbesar, pasti yang memikulnya juga besar. Yang mengatur langit, yang menjaga langit, yang bertugas antara langit dan bumi, yang bertugas menjaga gunung, lautan, hutan, dan seterusnya. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia tidak dianugerahi kemampuan untuk itu. Hanya beberapa malaikat yang diberikan kemampuan untuk itu, sehingga ada banyak perbedaan antara amalan malaikat dengan manusia. Tapi secara umum apa yang dilakukan oleh malaikat sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita, berupa ibadah-ibadah. Kita tidak menemukan adanya nas bahwa para malaikat ditugaskan untuk ibadah khusus yang tidak ada bandingannya dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Enggak. Seperti sholat, malaikat ada yang sholat, kita zikir, kita tasbih, kita umpamanya melakukan doa kepada Allah, malaikat juga berdoa kepada Allah, dan ibadah-ibadah lain yang rinciannya nanti akan kita terangkan ya. Inilah poin yang kedua. Jadi poin yang pertama berbicara tentang makna para malaikat. Yang kedua, penciptaan malaikat. Ketiga, berapa jumlah seluruh malaikat? A'dadul malaikah. Nas-nas yang ada, baik Quran ataupun Sunnah, banyak menjelaskan jumlah malaikat. Berapa mereka? Wallahu a'lam. Nanti akan kita ketahui hari Rabu yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, ya. Jumlah malaikat Selasa bit kata yang Rabu. Selasa yang akan datang kita lanjut membahas tentang jumlah para malaikat. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu ada dalam rahmat Allah. Amin wa iyyaka. Apakah jin, setan, iblis itu satu jenis yang sama? Atau hanya nama saja untuk membedakan sifat? Apakah dengan berta'awud sudah melindungi kita dari semua jenis setan, iblis, jin yang suka mengganggu? Syukran. Satu kertas, satu pertanyaan, ada 4 tinta.
Empat warna. Yang pertama kuning, kedua agak sedikit merah, ketiga biru, keempat ungu. Jin, setan, iblis itu makhluknya jin. Iblis bangsa jin, rajanya bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, dia itu bangsa jin. Ketika si iblis ini ditegur, kenapa kamu tidak mau sujud? Ma mana'aka an tasjuda id amartuka? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Dia berkata, ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api. Yang diciptakan dari api apa? Jin. Wa khuliqal jan min marij min nar. Ciptakan jin dari api. Nah, jadi iblis termasuk bangsa jin, ya. Itu rajanya jin yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam. Jadi jin adalah jenis makhluknya, dan iblis sebutan bagi bangsa jin yang dahulu ketika diperintah tidak mau sujud. Lalu dia memberi tempo, meminta tempo, wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tempo sampai hari kiamat. Innaka minal mundhirin, ya kamu diberi tempo. Bukan tempe ya, tempo. Tempo itu apa? Bukan majalah. Waktu sampai akhir dari dunia sampai kiamat tidak akan mati. Yang tidak akan mati ini iblis. Adapun jin turunannya mati. Tapi iblis ini diberi tempo sampai hari kiamat tidak akan dimatikan oleh Allah. Tapi anak turunannya tetap mati seperti halnya manusia, ya. Itulah antara jin dengan iblis. Lalu setan. Setan bangsa ini sifat dari makhluk. Makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika menjelaskan setan, beliau menyatakan, para ulama ahli bahasa menerangkan setan ada berasal dari dua kata. Ada yang menyatakan pertama dari kata syato, huruf nunnya itu tambahan. Yang kedua ada yang berasal dari kata syatona. Kalau dari syato maknanya adalah membakar, memanas-manasi, memprovokasi. Kalau dari syatona maknanya jauh. Disebut setan karena jauh dari kebenaran. Kalau ada tali yang sangat panjang banget disebut hablum syatun. Hablun syatun. Kenapa? Karena jauhnya jarak antara kedua ujungnya saking panjangnya. Sumur, sumur yang dalam, saking dalamnya dasarnya gak kelihatan, disebut bi'run syatun. Karena jauhnya jarak antara dasar dengan permukaan tanah. Setan disebut setan karena jauhnya dia dari kebenaran. Dan dua-duanya tercakup dua makna ini. Setan bersifat dua yang terkandung dalam makna dari kedua kata. Ya, bersifat memprovokasi, memanas-manasi, membakar, menggoda. Ya juga jauh dari kebenaran. Setiap makhluk yang karakternya begitu itu setan. Baik jin termasuk manusia. Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi
wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, terdiri dari setan-setan bangsa jin dan setan-setan bangsa manusia. Jadi ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Dua-duanya disebut setan ketika memusuhi dakwah. Orang munafik oleh Allah disebut setan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Kata Allah ketika menjelaskan surah Al-Baqarah tentang ayat-ayat orang-orang munafik, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjin. Ketika orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka, disebut setan orang munafik oleh Allah azza wa jalla ya. Jadi setan itu bisa jin, semua jin kafir itu setan. Adapun kalau jin muslim itu bukan setan ya, karena mereka ibadah. Dan termasuk orang-orang manusia kafir, manusia fasik, manusia durhaka itu juga disebut setan. Bahkan binatang-binatang pun oleh kadang-kadang disebut setan. Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Suatu saat Umar bin Khattab itu menunggangi seekor keledai. Keledai ini ngamuk-ngamuk, lenggak-lenggok, kemudian duduk, tidak mau nurut. Apa kata dia? Marakibtu illa syaitana. Aku tidaklah menunggangi kecuali menunggangi seekor setan. Padahal nyata-nyata adalah keledai, tapi karakternya pikasebelin. Jadilah disebut dengan sebutan setan. Jadi setan itu sifat ya. Makhluknya bisa bangsa jin, bisa bangsa manusia, bahkan juga binatang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya merubah akad di akhir? Akad apa? Akad nikah atau apa? Kasusnya begini, ana mendapatkan proyek pekerjaan dari seseorang dengan nominal A. Ketika proyek berjalan dan berakhir, ternyata target yang diberikan pada ana tidak selesai, tidak terselesaikan dengan full sesuai dengan akad awal. Apakah pimpinan proyek bisa merubah akad nominal A dengan B tanpa ada penjelasan dulu, akhirnya ana mendapat nominal B? Itu berarti akadnya kurang rinci. Berarti ini masih amatir dua-duanya. Kalau sudah sering, itu akan rinci, sebab tidak semua proyek berjalan dengan ya sesuai keinginan. Ada kendala yang tidak bisa diduga. Itu harusnya dirinci. Kalau tidak selesai begini, kalau umpamanya selesai tapi kurang memuaskan begini, itu harus ada rincian ya, berarti akadnya kurang. Nah, kalau sudah ada akad seperti itu, wajib ditaati. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, yang mereka sepakati, selama tidak ada unsur kezaliman, gharar atau penyimpangan syar'i lain. Jadi coba nanti kalau bikin akad kesepakatan harus dirinci ya. Kalau ternyata tidak dirinci begitu terus terjadi, ya kita musyawarah, kemudian dasarnya antaradin, itu saja, saling ridho dengan seperti itu. Wallahu a'lam. Apabila saya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dari malaikat ke proyek dengan akad nominal yang sudah dijanjikan, jangan-jangan yang tadi nih, jangan-jangan lawannya tuh. Namun setelah proyek selesai, atasan saya menilai kinerja saya yang dinilainya tidak maksimal mengerjakan proyek tersebut. Padahal saya sudah maksimal. Maksimal kita dengan orang lain beda loh. Ya. Padahal saya sudah memaksimalkan kinerja sesuai kemampuan saya.
Atas dasar penilaian tersebut, fee yang saya dapatkan tidak sesuai akad yang telah dijanjikan. Ya, seperti tadi sama jawabannya ya, sama. Jadi kalau bikin akad yang rinci. Terus yang dimaksud dengan maksimal itu dirinci ya, ada berapa poin target yang harus tercapai. Target ini. Kalau dua di antara lima target itu tidak tercapai, berarti ada pengurangan fee. Kayak begitu harusnya ya, yang rinci. Ada yang rajin sedekah tapi zalim. Kenapa zalim? Karena dia tidak mau bayar hutang. Oh. Berasa tidak punya hutang ke saya. Ini mah curhat. Padahal jelas-jelas dia janji pakai nama Allah dan Rasulullah. Maksudnya pakai nama Allah itu sumpah gitu. Kalau sumpah atas nama Allah iya, tapi atas nama Rasulullah tidak boleh. Dia hutang beli tanah saya, dicicil dan masih kurang. Dia tidak mau mengakui kalau pembayaran masih kurang. Kan ada bukti ya, setiap pembayaran harus ada kuitansi itu. Dan ada saksi, itu perlunya hutang piutang itu harus ada. Tidak boleh mengandalkan saling percayalah Kak Ihwan, iya kan gitunya, enggak. Ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Itu untuk orang-orang mukmin yang soleh, para sahabat. Itu harus ditulis kalau hutang piutang. Jual beli juga ya. Tulis pembayarannya. Apalagi tanah, jangan dulu diserahkan sertifikat atau AJB sebelum lunas. Jual beli tanah itu di notaris loh. Saya sering beli tanah, bukan untuk saya, untuk ma'had. Itu sebelum surat-surat beres nggak mau dibayar. Notaris itu yang ini. Kalau umpah sudah dibayar runas terus surat nggak beres, kita yang rugi sebagai pembeli. Demikian juga kita menjual. Uangnya itu harus ini. Setelah uangnya udah, ya baru serahkan. Jangan sampai ya diserahkan apa namanya sertifikat, uangnya belum lunas, kabur itu. Dilaporkan ke polisi, kita kalah. Jadi sebagai penjual jangan serahkan surat-surat sebelum lunas. Sebagai pembeli jangan lunasi sebelum surat-surat beres. Itu tidak seperti beli bala-bala. Ya, makan dulu sepiring, setelah itu bayar darmaji. Itu susah. Dahar lima ngaku hiji. Awalnya saya percaya saat bicaranya masih di depan. Tuh gitu, tuh ngaburi ucing namanya. Sampai sertifikat saya sudah serahkan, dia tidak balik nama dia. Untuk balik nama dia. Salah. Dalam waktu dekat ini dia haji. Dia enggak boleh haji sebelum hutangnya lunas. Karena apa? Membayar hutang wajib. Membayar hutang, tidak dibayar hutang padahal ada, mampu, maka zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal mampu itu zalim. Ya, tidak boleh. Jadi wajib bayar dulu, setelah bayar hutang masih ada sisa untuk haji, silakan haji. Ya. Jujur saya tidak ridho kalau dia tidak bayar hutang ke saya. Jangan ke saya, bilangnya ke dia. Kalau ditagih bilangnya tidak punya hutang. Oh, ini salahnya karena tidak tercatat. Daripada saya sakit hati saat nagih, akhirnya saya pasrahkan kepada Allah. Saat dia pamit mau berhaji, bagaimana baiknya doa yang saya sampaikan untuk dia? Ya semoga hatinya dibukakan, dapat hidayah, ingat hutang dan bayar hutang. Gitu saja. Ini peringatan bagi ikhwan akhwat. Jual beli tanah, rumah, kendaraan kayak gitu ya. Jangan serahkan surat sebelum lunas. Jangan dibayar lunas sebelum surat-surat beres ya. Ya.
warna kulit bayi apakah dipengaruhi oleh apa ini? Oleh makanan yang dimakan ibu hamil, karena waktu hamil si ibu suka minum kopi. Jadi hitam gitu. Nanti kalau hamil minum susu terus. Ini salah alamat nanyanya. Tanya ke dokter, saya gak tahu bagaimana caranya agar bayi kulit kita mulus bagus, tanya ke dokter ya. Wallahu a'lam. Curhat dari mama tentang suaminya biasa. Mungkin ada di sini suaminya. Suami saya sudah sering ngaji. Alhamdulillah ana bersyukur sekali. Akan tapi sangat disayangkan taetata. Hubungan sama anak tidak hangat, Ustaz. Anak selalu buruk di mata dia, kayak enggak pernah ada kebaikan pada diri ana. Suka pasang muka sinis ke ana. Aduh. Lisannya enggak terkontrol, senangnya sama jejetnya. Kalau seperti ini terus, apa Allah menurunkan rahmatnya pada rumah tangga ana, Ustaz? Ana wanita butuh perlindungan, kehangatan dari suami ana sendiri. Ana seperti berjalan sendiri. Semoga Allah Ta'ala membukakan hati suami ana. Amin. Nih curhat, gak ada pertanyaan. Nangkap gak ada pertanyaan? Tidak ada kan? Ya. Curhatnya diterima oleh semua, bukan oleh saya. Ya. Ini termasuk tanggung jawab kita semua. Pertama, kepada akhwat. Coba cari penyebabnya. Siapa tahu istrinya yang menjadi penyebabnya. Kenapa suaminya begitu? Mungkin awalnya istrinya yang begitu. Pulangnya, suami pulang pasang muka cemberut. Dari segi secara fisik, penampilan fisik tidak menggairahkan, tidak membuat si suami betah. Secara ekspresi juga begitu. Coba ubah kalau itu ya. Dandanlah terus. Pakai parfum, pakai lipstik yang tebal. Ke salon. Kalau tahu suami pulang jam sekian, siap-siap mandi seger. Itu pertama, secara fisik terlihat menyenangkan. Kedua, ekspresi dan sikap. Senyum terus, senangkan suami, tanya apa maunya. Pokoknya cari keriduan suami, ya. Jadi kata Rasul SAW, khairun sa imra'atun idza nadharta ilaiha sarratska wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Istri yang terbaik adalah istri yang apabila engkau sebagai suami memandang kepadanya, menyenangkan engkau. Menyenangkan dari dua aspek. Pertama, penampilan fisiknya, seger, fresh. Kedua, ekspresi wajah dan sikapnya. Walaupun cantik kayak bidadari, tapi kalau manyun terus, cemberut terus, ngomongnya nyelekit terus, dah kelihatan kayak mak lampir tuh. Mak lampir itu mungkin fisiknya cantik, tapi karena jahat jadi mengerikan gitu ya. Jadi senangkan suami dari dua aspek. Aspek fisik, dandan, fresh. Kedua, ekspresi dan sikap. Ya. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang bila engkau pandang, dia menyenangkan engkau. Bila engkau perintahkan, dia taat. Bila engkau tidak ada, dia memelihara hartamu dan kehormatannya. Itu sebaik-baik wanita. Kalau wanita seperti begini kepada suami, suami tetap nyinyir dan seterusnya, mungkin gila suaminya. Tidak normal. Masa ke wanita yang cantik, yang baik, yang ramah, yang perhatian, dia nyinyir kayak tadinya. Itu harus diperiksa tuh kejiwaan dari suaminya, ya.
dipastikan suaminya ada gangguan jiwa kalau istrinya sudah maksimal dalam segala hal, ya. Kedua, coba lihat kalau istrinya kayak begitu, dia segar, fresh, cantik, ramah, menyenangkan.

Kedua, sekarang dari aspek ikhwan-ikhwan, saya sering jelaskan bahwa sikap kita kepada istri itu cerminan ketakwaan dan kesolehan kita kepada Allah. Siapapun yang bertakwa pasti akan memperlakukan istrinya dengan sebaik-baik perlakuan. Karena itu amanat Allah, perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan sebaik-baik perlakuan. Nabi SAW menyatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada istri-istrimu. Ini wasiat Rasulullah SAW, ini perintah Allah. Makanya, seorang salaf menyatakan, nikahkan putrimu kepada mankana taqiyya, kepada laki-laki yang takwa. In ahabbaha yukrimha, wa illam yuhibha lam yadlimha. Kalau orang yang bertakwa itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau tidak mencintainya, dia tidak akan mendzalimi putrimu. Kalau ketakwaan yang menjadi dasar, enggak akan berbuat dolim sebesar apapun kesalahan istri. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, aku sudah menikah dengan Ummu Ahmad selama 40 tahun. Enggak pernah bertengkar walaupun satu kalimat. Apakah istrinya itu maksum dan Imam Ahmad juga maksum? Enggak ada yang maksum. Pasti istrinya pernah melakukan kesalahan dan suami pasti pernah melakukan kesalahan kepada istrinya. Dua-duanya pasti itu. Ngeselin satu waktu pasti. Tapi kenapa enggak pernah bertengkar? Nah, ada beberapa resep. Pertama, kalau pasangan kita salah, sadari pasangan kita bukan malaikat. Oh benar gerinya, dia teh perempuan biasa, oh, manusia. Tuh salah, itu pertama. Kedua, coba bandingkan keburukan kesalahan dengan kebaikan-kebaikannya. Lebih banyak mana? Jauh lebih banyak kebaikannya. Jadi kalau umpama kita ulangan ujian 100 soal, salah 5, bagus apa jelek nilainya? Salah 10, nilainya berapa? 90, bagus apa enggak? Masih bagus. Coba dirinci kebaikan istri kita sehari, ratusan poin. Kesalahannya 1-2. Masih bagus itu kalau kesalahannya 1-2. Kita mah hanya fokus satu kesalahan dengan menafikan ratusan kebaikan. Kan gitunya. Ahwat juga begitu. Ada video yang masuk ke saya, lucu itu. Memang video ini dua anak muda yang tidak kelihatan, tidak multazim kepada agama. Tapi dia membuktikan satu kesalahan lelaki menghapus ratusan kebaikan laki-laki di mata wanita. Dia membuktikan gimana? Coba lihat, ini pacar saya nih, dia cantik, baik, bego, cantik, begonya cuma sekali. Cantik, baiknya itu ratusan kali, pas begonya langsung ditampar. Hanya bego satu kali, menghapus ratusan kali kebaikan pujian dia. Ya. Jadi kalau pasangan kita ini salah, bandingan dengan kebaikannya kita akan memaklumi. Itu yang kedua. Ketiga, ketika pasangan kita salah, sadari mungkin kesalahan kita kepada dia jauh lebih banyak dibanding kesalahan dia kepada kita, tapi dia sabar. Introspeksi, dia salah. Langsung, mungkin saya kesalahannya lebih besar, lebih banyak kepada dia, tapi dia tidak pernah marah seperti kemarahan saya kepada dia. Nanti akan memaklumi. Keempat, nah ini. Terutama introspeksi, setiap kali ada kedurhakaan dari anak, dari istri, dari sahabat, dari kerabat, dari teman, maka sadari itu hukuman Allah atas kemaksiatan kita. Sebagaimana Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullah faro'aitu athara maksiyati fi khuluqi ahli, ya. Bahkan wa auladi, bahwa disebutkan pembantu-pembantunya juga. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku lihat dampak buruk dari kemaksiatanku itu terlihat pada

0: buruknya akhlak istriku, anakku, pembantu, bahkan binatang-binatang tungganganku. Ngadak-ngadak mereka itu nyebelin ke kita. Makanya kalau kita ada masalah di tengah jalan, motor kita, mobil kita, mogok, kesenggol, ban kempes dan seterusnya, cepat. Ini introspeksi hukuman Allah. Kepada kita mungkin kita pernah dosa, maksiat semua, cepat istighfar saja. Ya. Man nazalal bala illa bidzam wa man rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Apapun bala itu, termasuk bala yang terhebat yang datang dari orang terdekat kita, pasangan kita, ya. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, insyaallah kita tidak akan menjadikan masalah kesalahan pasangan kita sebagai masalah yang besar, ya. Bila kita lupa mengerjakan sholat asar namun sudah masuk waktu maghrib, apa yang harus dilakukan dan bagaimana hukumnya lupa mengerjakan sholat? Wajar, normal. Langsung kita lakukan sholat ketika kita ingat, walaupun sudah habis waktunya. Jadi ketika umpamanya maghrib, lagi maghrib ngalamun, belum asar, selesaikan dulu maghrib, ba'da maghrib langsung qomat, langsung sholat asar, ya, seingatnya. Kalau lupa mungkin kebangetan ya kalau lupa sholat, tapi sangat mungkin. Saya pernah, saya sering ada jadwal ke Jakarta, pagi pulang dari Jakarta, sore dulu pakai travel. Jadi biasa ngambil waktu jam 1 atau setengah 1 dari Jakarta ke Bandung. Karena musafir, saya di jamak qasar sholat. Jadi sampai Bandung tidak harus asar lagi. Suatu saat agak terlambat ke travel, saya hanya sempat sholat duhur, tidak sempat sholat asar di jama karena sudah harus berangkat. Akhirnya tidak di jama, hanya sholat zuhur di qasar 2 rakaat. Sampai di Bandung, karena kebiasaan setiap dari Jakarta sudah sholat asar, bleng we lupa. Besoknya tuh baru keinget, kemarin teh can sholat asar. Nah, sangat mungkin ya. Akhirnya kita asar ketika kita ingat, ya. Kalau lupanya itu manusiawi karena ada uzur, bleng benar-benar lupa, maka insya Allah tidak dosa, ya. Ada enggak godaan setan? Ada pasti, ya. Ada orang soleh yang pernah dilupakan? Ada. Siapa? Nabi Musa dan Nabi pembantunya di dalam surah Al-Kahfi itu, ya. Kata pembantunya itu, ara'aita id awaina ila as-sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura, ya. Jadi disuruh untuk mengikuti ikan, efeknya lupa gitu, dan ikan itu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dia mengambil jalan ke lautan dengan cara yang aneh, lupa. Dan tidak ada yang melupakan aku kecuali setan, ya, mungkin saja. Apa cukup bila sudah melakukan sholat taubat dan menyesali kekhilafan? Enggak, harus diqadha ketika ingat, ya. Saya belum dikasih. Segera sekarang setelah ini beres, langsung wudu, langsung sholat asar, ya. Seingatnya sekarang, jangan ditunda. Gak bisa diganti dengan sholat tobat. Ustaz, ada seorang trainer hebat di Indonesia memaknai menafsirkan satu Asmaul Husna, yaitu Al-Awwal. Engkau adalah hamba Allah yang Al-Awwal, yang maha mengawali, dia memberimu cahaya yang baru, Al-awal akan memberimu kesempatan agar engkau memulai kehidupan yang baik dan benar dan berhasil. Awali kehidupanmu dengan tobat. Setelah engkau bertobat, semua dosamu akan diampuni. Barulah engkau mulai berangkat dengan penuh keyakinan. Apakah kita boleh memaknai menafsirkan seperti itu? Sebenarnya ini bukan penafsiran, tapi mungkin salah satu aplikasi. Engkau adalah hamba Allah al-awal yang maha mengawali, dia mengawali cahaya yang baru. Meyakini Allah al-awal wajib. Karena itu salah satu sifat nama dan sifat Allah. Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu. Ya, itu Al-Quran. Wajib meyakini Allah adalah al-awal sebagai nama dan sifat. Mengawali kehidupanmu dengan tobat? Enggak. Tobat itu hanya dilakukan ketika kita bersalah. Ketika kita berbuat dosa, walaupun tidak di awal, di tengah, di akhir, malam, siang, sore, pagi, pokoknya asal dosa, tobat. Tidak dikhususkan di awal, ya. Jadi awali kehidupanmu dengan tobat tidak benar. Awali semua pekerjaan dengan basmalah, paling begitu, ya. Tobat tidak harus di awal. Bisa di kapan saja setelah kita melakukan dosa. Teman anak akhwat diajak ta'aruf sama ikhwan yang belum sunnah, bahkan orang biasa, tapi dia punya pekerjaan yang baik. Sebaiknya teman anak bersikap seperti apa, Ustaz? Pilih calon karena agamanya, bukan karena dunianya. Mungkin dia seorang dirut, punya perusahaan apa, tapi awam tentang agama, menderita loh, ya. Suami itu pemimpin yang akan mengajak kita. Kalau dia enggak paham agama, bisa dibayang kemana kita akan diajak. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat ziyadak. Nikahi karena agamanya, bukan karena dunianya, ya. Bagaimana maksud dengan talak tiga? Karena yang saya tahu ketika talak satu sebelum masa iddah selesai bisa rujuk. Begitu juga talak dua. Kalau talak tiga apa masa iddahnya? Apa ada masa iddahnya? Dan sebelum habis masa iddah apa bisa rujuk kembali? Maksud saya tahapannya bagaimana? Kalau sudah talak tiga langsung keluar dari rumah suaminya. Tidak ada. Menunggu masa iddah untuk rujuk tidak ada, tapi menunggu masa iddah untuk nikah lagi ya ada. Khawatir ada janin di dalam apa perutnya dari suami yang dulu gitu, nggak boleh langsung nikah, ya. Jadi kalau umpama sudah ditalak, masa iddahnya ditunggu, ya. Kalau selama masa iddah mau kembali rujuk tanpa akad lagi, berarti sudah satu talak. Satu, rujuk. Baik rujuknya dengan lisan, kita rujuk lagi, iya. Ataupun lisannya tidak, tapi langsung ngelakukan hubungan suami istri, itu langsung rujuk. Tapi jangan ngomong, awas barusan jangan dianggap rujuk lah. Atu naon etate. Itu udah rujuk. Beres berhubungan, langsung berantem lagi, talak lagi. Dah talak dua tuh. Berantem lagi, pabaud-baud. Masih tetap istrinya di rumah suaminya. Apa harus tutup aurat? Enggak. Biasa aja melayani suami. Kalau hubungan lagi, rujuk lagi. Dua rujuk, dua talak. Beres berhubungan, berantem lagi. Karena salah satunya enggak puas, berantem. Talak lagi. Udah talak tiga, udah langsung keluar, ya. Tidak boleh lagi rujuk karena sudah talak tiga. Boleh enggak nikah lagi nanti? Boleh dengan catatan istrinya nikah lagi sama laki-laki lain, talak lagi tanpa direkayasa, baru boleh kembali dengan akad baru, bukan rujuk, tapi dengan pernikahan akad baru. Apa seharusnya dilakukan makmum dalam sholat berjamaah, sholat sirriyah bila bacaan Fatihah belum selesai, imam telah ruku? Ruku aja. Jadi kalau umpama kita masbuk, Begitu kita nggak tahu berapa lama ini kita ketinggalan. Langsung baca Fatihah, jangan iftitah. Karena semua ulama sepakat iftitah itu sunnah. Adapun Fatihah untuk makmum, sebagian menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah, maka lebih dahulukan Fatihah. Langsung aja Fatihah, ya. Kalau ternyata sebelum selesai Fatihah, kemudian dia sudah ruku, maka kita ruku dan dapat rokaat tersebut. Dalam sholat berjamaah, apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah? Kalau dalam sholat sirriyah wajib. Tapi kalau dalam sholat jahriyah, ulama ikhtilaf, ya. Tapi yang lebih rajih, yang saya pegang, kita harus mendengar, diam, mendengar bacaan makmum dan menghayati, maka sudah tercakup terhadap bacaan kita, ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan baca Al-Fatihah ketika si imam sudah membaca Al-Fatihah. Walhasil ikhtilaf, tapi yang menurut saya lebih rajih, kita tidak membaca tapi wajib menghayati bacaan imam. Bagaimana makmum mufarokoh muridnya ketika ada dalam shaf salat berjamaah? Ketika maksudnya dia memisahkan diri gitu. Kenapa? Kalau ada uzur umpamanya dia batal, ya udah keluar. Gimana caranya? Ya sudah balik kanan langsung. Tapi kalau umpamanya dia mufarokoh tanpa batal, boleh-boleh. Kalau umpamanya dia terburu-buru, imamnya lama, dia mengejar mungkin travel, mungkin pesawat, mungkin kereta yang apabila terlambat udah bisa menimbulkan madarat, boleh mufarokoh. Dia memisahkan diri dari imam, kemudian dia melanjutkan sholatnya sendirian, kemudian pergi. Kalau ada uzur seperti itu, ya. Tapi kalau tanpa uzur maka tidak boleh. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian riwayatul iman azanallahu yakum. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kita telah simak kajian rutin dari pembahasan penciptaan malaikat oleh Al-Ustaz Abu Haidar Asandawi Hafidhahullah Ta'ala dari Masjid An-Nafi Rusul Tagoh Fakar, Jalan Tagoh Fakar, Permai, Kabupaten Bandung. Kami dari studio mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas atensi dan perhatiannya, dan kami undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil.

0: di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melebarkan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa

0: Harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up. Kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya,

0: nggak bisa masuk. Maka Syekh Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arrafan Fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat?
3: Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak?
0: sudah melengket di kepala. Sehari puluhan kali kita baca dalam sujud, minimal seusai sholat fardu. Setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Rasohih ini, sohih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan?
3: posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Damang sadayana, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur dan terus bersyukur dan seyogyanya demikian kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla Jalaluh kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillaa yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan takwa sebagai tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, faqulna sahabatin wa sadaqatin li ghairillahi azza wa jall fa innaha tanqalibu adawatan yawmal qiyamati illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah, akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang karena Allah. Maka itulah yang akan abadi, karena Allah Jalla wa'ala yang maha abadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan juga mereka rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, mereka berpisah karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pembahasan kita pada kajian sore hari ini, musta'inina billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya, akan membahas tentang seputar doa. Tentang seputar doa. Pembahasan fikih doa adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji dan kita pelajari seksama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Ini konteks yang sahih. Adapun hadis ad-du'a mukhul ibadah secara sanad dhaif, namun maknanya sahih. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Dan kita tidak dicipta oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan doa adalah ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Semua ketaatan yang kita lakukan itu tidak akan menambahkan kemuliaan dan kekuasaannya Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh makhluknya tidak akan mengurangi daripada kemuliaan dan keutamaannya sedikit pun. Inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menerangkan di dalam pembahasan doa, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah atau juga disebut Tsalatsatul Usul, bahwa seluruh ibadah yang ada di dalam Islam tidak lepas dari yang namanya doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Jawabannya adalah sebagai berikut. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama du'aul mas'alah dan yang kedua du'aul ibadah. Yang pertama adalah doa dengan ucapan secara lisan. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, terimalah taubat hamba. Ya Allah, anugerahkanlah ini dan itu kepada hamba. Ini namanya du'aul mas'alah. Dia berdoa dengan meminta, memohon dengan sebuah permohonan. Karena ad-du'a secara etimologi kata doa dalam bahasa Arab dari huruf dal yang terdiri dari huruf dal dan ain kemudian waw, da'a yad'u artinya adalah at-talab. Arti dari kalimat ad-du'a secara etimologi adalah at-talab, meminta, memohon. Nah, doa memohon, meminta kepada Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama du'aul mas'alah, memohon secara lisannya, dia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari neraka-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah untuk hamba istri yang saleh dan sebagainya. Ini namanya du'aul mas'alah. Yang kedua adalah du'aul ibadah. Dia memohon, meminta kepada Allah tetapi dengan bahasa tubuhnya, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan atau yang Allah dan Rasul-Nya anjurkan. Orang yang salat sejatinya dia dari awal sampai akhir adalah berdoa kepada Allah. Yang melakukan ibadah puasa sejatinya dari semenjak dia puasa sampai terakhirnya adalah sedang berdoa kepada Allah. Orang yang sedang mengeluarkan zakat, dia sedang berdoa kepada Allah. Yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang tahallul, yang sedang pergi ke masjid, yang sedang pulang ke masjid, atau berbagai ketaatan lainnya, sejatinya dia sedang melakukan doa kepada Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, kenapa kita melakukan salat? Pasti jawabannya karena mengharap syurga kepada Allah, mengharap ampunan Allah, berharap agar dibebaskan dari neraka oleh Allah. Berarti kan talab. Ada enggak orang mau salat tanpa memohon, meminta sesuatu kepada Allah? Semua kita salat kenapa? Untuk meraih, meminta, memohon ampunan dari Allah, memohon syurganya, memohon ridhonya, taufiknya, ya, pembebasan dari neraka kepadanya. Berarti kan ada talab, doa. Makanya tidak ada satupun ibadah yang lepas dari yang namanya doa. Makanya Nabi mengatakan tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Semua doa, ad-du'a'u, alif lama, al-istighraqiyah, huwal ibadah, adalah ibadah semuanya. Makanya terkadang Allah melarang kita memalingkan ibadah kepada selainnya, terkadang bukan dengan bahasa, dengan kalimat ibadah, tetapi justru dengan kata doa. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin. Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid, atau makna yang kedua kata ulama tafsir, anggota sujud, adalah milik Allah semata. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan doa kalian kepada Allah. Apakah beribadah kepada selain Allah kalau itu bukan doa boleh? Enggak mungkin. Semua ibadah ini palingkan kepada selain Allah, sejatinya adalah doa kepada selain Allah. Jelas? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka semua ibadah adalah doa. Karena doa itu kalau bukan doaul mas'alah, maka dia adalah doaul ibadah. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang penjelasan di atas sebelum saya lanjut dengan pembahasan berikutnya? Jelas ya tentang doaul mas'alah dan doaul ibadah, dan kenapa Nabi mengatakan doa seluruhnya adalah ibadah keseluruhan. Nah, dan kenapa di dalam beberapa ayat Allah melarang kita berdoa kepada selainnya bersamaan doa kita kepadanya? Apakah berarti kalau ibadah yang selain doa boleh dipalingkan kepada selain Allah? Enggak. Kenapa? Karena memang semua ibadah adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doa itu kalau bukan doaul mas'alah, maka doaul ibadah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai ubudiyah dia kepada Allah. Apabila kita telah mengetahui bahwa ibadah doa adalah intisari ibadah, dan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka seyogianya kita selalu semangat berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita sedang beribadah kepadanya. Ketika kita meminta, ya Allah mudahkan hamba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian yang akan dilaksanakan beberapa hari kemudian, kita meminta kepada Allah, maka kita sedang beribadah. Maka kita sedang beribadah. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semakin mulia juga dia di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Karena semua ibadah adalah doa. Maka doa adalah intisari seluruh ibadah tanpa terkecuali. Tidak ada satupun ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan dan dia bukan doa. Karena doa ada dua. Kalau bukan doaul mas'alah, maka dia doaul ibadah. Maka Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Maka semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin mulia pula dia di sisi Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk selalu berdoa, sambil-sambil mereka ketika tali sendalnya putus. Sepele enggak tali sendal putus, tinggal pergi ke kios samping rumah beli sendal baru, ya kan? Para sahabat juga berdoa kepada Allah karena tali sendalnya yang putus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat nominalitas besar kecilnya apa yang mereka minta, tetapi mereka melihat apa yang sedang mereka lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan Nabi mengatakan, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka mereka selalu berdoa kepada Allah, bahkan ketika tali sendalnya putus sekalipun dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang mengatakan Anda kurang memuliakan Allah, masa tali sendal putus aja mintanya sama Allah. Ini bukan masalah apanya yang kita minta kepada Allah, bukan besar kecilnya yang kita minta kepada Allah, tetapi permintaan kita itu sendiri kepada Allah adalah inti sehari penghambaan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah itu senang melihat hambanya butuh kepadanya. Allah senang tatkala seorang hamba itu memperlihatkan dirinya butuh, hina, dan tidak lepas dari Allah sama sekali. Berbeda dengan makhluk. Makhluk cinta dia kepada kita akan berkurang karena bertambahnya permintaan kita kepada dia. Sementara cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan kita kepadanya. Dan akan berkurang cinta Allah kepada kita karena sudah semakin berkurangnya doa kita kepada Allah. Nah, laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi, berbeda dengan makhluk. Kecintaan makhluk kepada kita akan semakin berkurang tatkala semakin bertambahnya permintaan kita kepadanya, dan kecintaan dia kepada kita akan bertambah kalau permintaan kita kepadanya tidak ada atau sangat kurang, berbeda dengan Allah. Justru cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan dan permohonan kita kepadanya. Sebagaimana cintanya akan berkurang kepada kita tatkala kita sudah mulai berkurang dalam berdoa, meminta, memohon kepadanya. Karena apa? Kenapa? Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Dan kita tidak dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laisa syai'un 'ala syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karenanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih di jilid keempat halaman 1527 dikatakan, فالدُّعاءُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kenapa Nabi mengatakan tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa? Maka beliau mengatakan, karena doa adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Kenapa doa menjadi ibadah yang paling afdal di sisi Allah? Jawabannya adalah لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته وغنائه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خوائط أعدائه فصلا فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. Doa menjadi ibadah yang paling afdal karena ketika seseorang meminta, memohon kepada Allah, maka dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kepasrahan, pengakuannya terhadap kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dia sedang memperlihatkan kepada Allah bahwa dia mengakui Allah sebagai maha kaya, mampu mengkayakan siapa saja yang miskin, mampu menghilangkan kesedihan, kepesimisan dari hati musuhnya sekalipun. Artinya apa? Orang kafir musuh, bukan? Musuh. Doa orang kafir terkadang dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan, karena doa ini bab rububiyah, bab, bukan bab uluhiyah. Bukankah Allah mengatakan ketika faida ghasyahum mawjun fil dhulali da'u Allah mukhnisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idahum yusyrikun, tentang kaum musyrikin dahulu. Ketika mereka sedang diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Maka kami kabulkan permintaan mereka. Kami selamatkan mereka. Begitu mereka tiba, sudah sampai di darat, maka mereka berbuat syirik lagi kepada Allah. Dikabulkan doanya. Hati musuh saja, tidak Allah. Pesimis yang ada di dalam hatinya saja, Allah angkat. Tatkala dia berdoa kepada Allah, amma yujibul muttarra idza da'a, siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang sedang berada di dalam kegentingan? Demikian juga ketika orang kafir menjadi korban kezaliman seorang muslim, dia berdoa terhadap muslim yang menzaliminya, Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad yang akan beliau utus berdakwah ke negeri Yaman dan mengambil zakat dari penduduknya yang notabidenya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, ittaqi iyyaka wa qara'ima amwalihim, ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Dan Mu'ad akan berhadapan dengan siapa? Ahlul kitab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada tirai yang membatasi antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan, doa orang kafir yang dizalimi oleh muslim terhadap orang muslim dikabulkan oleh Allah, apalagi jika yang kita zalimi adalah seorang muslim, seorang yang saleh. Maka kata dikatakan di sini bahwa doa itu menjadi ibadah yang paling afdal, karena ketika seseorang berdoa dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kerendahan, kepasrahan. Dia juga sedang memperlihatkan bahwa dia yakin mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Kaya, mampu mengkayakan. Dan bahwa Allah mampu menghilangkan kesedihan dari hati para musuhnya, apalagi dari hati hamba-hamba mulia yang ia cintai dan aulianya, para walinya. Maka Nabi mengatakan, laisa syai'un akrama 'alallahi min ad-du'a. Maka tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, doa adalah kunci untuk seluruh kebaikan. Semua kebaikan dunia dan akhirat akan terbuka pintunya dengan doa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kuncinya adalah doa. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Sekarang kalau ada seorang raja, walillahi mathalul a'la laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, seorang raja yang kaya, yang kuat, dikenal jujur dan tidak pernah menyelisih janjinya, menawarkan kepada kita, silakan kamu meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Kita ragu enggak untuk meminta kepadanya? Kalau bisa mah dia tawarkan satu, kita mintanya 10. Ini Allah yang mengatakan, Rabbul alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mengatakan, ud'uni astajib lakum, Berdoalah kalian kepadaku, mintalah apa yang kalian inginkan kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, lihat bahasa Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, padahal Allah sedang berbicara doa,

Tak sombong dari beribadah kepada aku. Karena doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hinadina. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bisa ditinggikan lagi enggak? Bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinna hammad du'a. Tidak penting bagiku doa yang aku panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Itu enggak terpenting buatku. Bukan itu yang terpenting ketika aku berdoa. Lalu apa? Apa motif beliau berdoa? Dan kenapa semangat berdoa? Kenapa beliau mengatakan inilah ahmilu hammal ijabah? Aku enggak terlalu pusing mikirin doa aku ini akan dikabulkan ataukah tidak. Tetapi kata beliau, walakin hammad du'a. Tetapi yang terpenting bagiku adalah aku masih mau berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata, karena dikabulkan doa itu sudah pasti. Maka yang paling penting adalah kita mau atau tidak berdoa. Yang terpenting kita adalah meminta kepada Allah. Masalah dikabulkan atau tidak, kamu enggak usah ragu, enggak usah pikir panjang dan tidak perlu memikirkannya. Kenapa? Karena Allah yang berjanji astajibu lakum, mau berdoa, aku kabulkan. Nah, karena ketika kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Anggaplah tidak dikabulkan apa yang kita minta. Dan itu tidak mungkin karena Allah tidak menyelisih janjinya. Nah, anggaplah tidak diberikan seandainya. Tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kita sedang beribadah. Balasan untuk ibadah apa jemaah? Pahala di dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di akhirat tertingginya adalah syurganya. Di dunia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini balasan untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Dan Allah sendiri berjanji, astajib lakum, akan aku kabulkan. Masa janji Allah kita enggak yakin? Dan Nabi SAW bersabda, ma da'al muslimu bida'watin illa ustujiba lahu ihdath thalath. Tidaklah seorang hamba, seorang mukmin itu berdoa kepada Allah kecuali pasti dia diberikan satu dari tiga perkara. Yang pertama, an yustajabulah, Allah berikan apa yang dia minta. Ya Allah, anugerahkan untuk saya istri yang salihah, yang pertama atau yang kedua, ketiga atau yang keempat misalnya. Allah berikan apa yang dia minta. Kalau tidak, maka kata Nabi, Allah gantikan an yadfa'ahu an su'in mithlih. Allah tidak berikan apa yang dia minta, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah keburukan yang tidak kalah pentingnya daripada kebaikan yang dia minta. Yang ketiga kata beliau, seandainya Allah tidak memberikan yang pertama dan yang kedua, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah, Allah simpan permintaan dia kemudian Allah berikan di hari kiamat nanti. Ustaz, ana sudah berdoa istri, biar dapat istri, sudah berapa anak, belum Allah berikan, pada ana sudah minta di depan Ka'bah dan sebagainya. Maka kita katakan, minta terus, minta lagi. Walaupun anda sudah berumur, sudah kakek-kakek, istri juga sudah kakek-kakek, tetap jangan pesimis. Minta kepada Allah. Karena setiap kali kita minta, kita sedang berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kalau tidak, Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari sebuah keburukan yang tidak kalah penting daripada kebaikan yang kita minta kepadanya. Dan yang ketiga, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah, Allah simpan permintaan kita itu kemudian Allah berikan di hari kiamat. Dan pemberian Allah di hari kiamat jauh lebih sempurna dan jauh lebih kita butuhkan. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama tabi'in mengatakan, yang bernama Mutarrif bin Asy-Syakhir rahimahullah,
Beliau mengatakan

dzakartu majma'ul khair. Aku pernah berpikir merenungi apa kunci segala kebaikan. Apa saja sumber-sumber kebaikan itu? Pintu-pintu kebaikan itu. Faidal khairu katsir, karena kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada salat, ada haji, ada umrah, istri saleh, anak yang saleh, banyak kebaikan itu kan? Kemudian aku menyimpulkan, wa idza huwa fi yadillah, semua kebaikan ini kan di tangannya Allah. Kita bisa salat karena apa? Karena Allah yang mengizinkan, membantu kita. Kita bisa haji, bisa umrah, mau bisa bersedekah karena Allah yang memberikan taufiknya kepada kita, pertolongannya kepada kita semua, kita bisa melakukannya. Kenapa kita bisa nikah, bisa punya istri, punya anak dan sebagainya? Karena Allah yang membantu kita, karena Allah yang memberikannya kepada kita. Berarti semua kebaikan dunia dan akhirat itu di tangan Allah. Maka kata Mutarrif bin Syekhir, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'ala fayu'tiyak, dan engkau tidak mampu mengambil sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya, barulah Allah akan memberikannya kepada engkau dan engkau memilikinya. Maka fa idza jima'ul khair adwa, berarti sumber segala kebaikan adalah doa, berdoa kepada Allah jalla jalaluh. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd, dan para ulama menyebutkan beberapa adab penting ya di dalam doa. Saya sebutkan dulu secara global ya sebelum kita membahasnya secara detail, sehingga apabila waktu tidak cukup untuk membahasnya secara detail, maka paling tidak kita telah mengetahuinya secara global. Karena katanya jam 5 sudah harus bergerak ke Masjid Al-Musyawarah, dikhawatirkan macet ya. Tadi malam kejebak macet 2 jam kurang lebih. Baik. Adab berdoa secara umum ada baik 24. Ini adab-adab berdoa dan sebab-sebab Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Saya sebutkan secara global dulu ya. Yang kedua, dia membukanya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menutup doanya dengan memuji Allah lagi dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Yang ketiga, al-jazmu fi du'a wal yaqin bil ijabah. Dia harus memiliki hati yang yakin bahwa doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa dalam keadaan ya hati mungkin enggak ya dikabulkan permohonan hamba yang banyak dosanya seperti gua ini. Jangan, sedang berdoa aja dia berburuk sangka sama Allah. Gimana kalau tidak sedang berdoa? Maka Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bi ijabati." Berdoalah kepada Allah dan hatimu sedang yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti mengabulkannya. Sampai-sampai kata para ulama, akhi, iblis yang begitu bejat dan durhaka sama Allah, dia berdoa, Allah kabulkan. Masa doa seperti kamu yang tidak lebih bejat dari iblis enggak dikabulkan sama Allah? Apa doa iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku. Maka iblis dari semenjak diusir dari syurga sampai hari ini belum mati. Nabi Adam aja sudah mati. Iblis belum mati. Yang bisa mati itu anak keturunannya. Iblis enggak mati. Berarti berapa sudah umurnya? Senior banget udah dia di dunia ini. Dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Maka kata Ibnu Qayyim, iblis saja optimis sama Allah. Padahal dia tahu dirinya enggak ada yang lebih bejat di dunia ini selain dia. Masih mau berdoa sama Allah. Masa ente enggak mau berdoa sama Allah? Lebih pesimis, tidak lebih optimis daripada iblis kepada Allah? Dan masa Allah enggak akan mengabulkan doamu? Sedangkan ia mengabulkan doa iblis yang sudah ia kutuk dan sudah dipastikan sebagai penghuni neraka. Nah, ini adab yang ketiga. Yang keempat, al-ilhah fid du'ai wa adamil isti'jal. Merengek-rengek. Bahasa Sundanya apa? Merengek-rengek ketika meminta. Hah? Bahasa Sunda merengek-rengek. Hah?
gagah-gejek dalam berdoa. Wal wa'adamil istijal, dan tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, wow, sudah berulang kali minta, padahal umroh sudah berulang kali di depan Ka'bah, anda minta, kok Allah belum memberikannya? Anda sendiri telah melakukan sebab tidak dikabulkannya doa, yaitu tergesa-gesa. Yang kelima, hudurul qalbi fi du'a, hati dia hadir ketika dia sedang berdoa. Minta sama syurga tapi hatinya habis nih, gini gua karaokean. Hatinya ke karaoke dan dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa, hatinya ntar lagi langsung nonton, ini udah gol 2-0, gua belum nonton. Hatinya enggak hadir berarti. Berarti dia sendiri yang melakukan sebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ad-du'a'u fir rakha'i wasyiddah. Berdoa itu tidak hanya ketika genting, tetapi ketika kita dalam kemudahan juga berdoa kepada Allah. Maka doa kita di saat kegentingan itu dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya karena kita juga berdoa kepada Allah di saat kita tidak di dalam kegentingan. Karena orang-orang munafik dahulu kalau sedang di dalam kegentingan mereka berdoa kepada Allah, tetapi ketika sudah selamat, sudah sehat, sudah kaya, lupa sama Allah. Nah, maka jagalah stabilitas ini. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah di dalam kondisi yang genting, maka lakukan juga doa di dalam kondisi yang lapang. Meskipun tadinya kita sering berdoa minta uang, minta harta sama Allah karena kita miskin, begitu kaya bukan berarti enggak berdoa lagi. Mintakan, ya Allah berkahilah harta ini. Ya Allah jadikanlah hamba yang pandai di dalam berinteraksi dengan harta yang Engkau titipkan. Tetap perbanyakkan doa. Nah, yang ketujuh, la yas'alu illa Allah wahdah. Jangan meminta kecuali pada Allah semata. Jangan minta sama orang mati. Dia yang sedang mati aja memohon, berharap ada anggota keluarga yang masih hidup doain dia. Ini malah inti datang ke kuburannya minta doa sama dia. Ini bahlul bukan? Adakah yang sebahlul ini? Bahkan sebagian orang datang ke kuburan para wali tujuannya apa? Minta uang, minta bantuan. Sementara penjaga kuburan wali justru minta uang sama dia. Betul enggak? Cuma antum lihat tempat ziarah-ziarah kuburan yang dianggap para wali. Dia datang situ mau minta uang, minta proyek, minta politiknya dikuatkan dan sebagainya. Sementara orang-orang yang mengatakan kepada dia, wali ini orang-orang yang hebat semua, yang meminta kepada mereka langsung dikabulkan, mereka sendiri berdiri di pintu gerbang minta uang sama dia. Ya kan? Makanya kata para ulama, tidak ada manusia yang lebih rusak akalnya daripada para pelaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa ayat seperti Al-A'raf, ketika Allah berbicara tentang syirik, Allah tutup ayatnya la'allakum tatafakkaru atau la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, punya akal dikit. Karena kalau dia punya akal, enggak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya akal, enggak mungkin datang ke kuburan minta ngalap berkah, minta jodoh, minta istri, minta dan sebagainya. Pasti dia akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya adalah adamud du'a'i 'alal ahli wal mali wal waladi wan nafs. Jangan mendoakan kejelekan terhadap keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Nah, yang kesembilan, khafdhus sauti bid-du'a'i bainal makhafah wal jahr. Menjaga suara, menahan suara ketika berdoa, tidak sampai tidak bersuara, tidak juga sampai keras. Nanti akan kita bahas dalilnya secara rinci. Ini masih secara global. Adab yang ke-10. Al-i'tirafu bi-dhanbi wal-istighfari minhu wal-i'tirafu bin-ni'mati wa syukrullahi 'alaiha. Ketika berdoa, ya, lakukan pengakuan terhadap dosa yang kita lakukan. Ya, Allah senang melihat kita merendahkan diri kita. Beda dengan makhluk. Kalau kita meminta kepada dia dengan menyebutkan kekurangan kita, pembangkangan kita kepada dia, mau enggak dia berikan? Inti mintaan yang sama atasan, Pak, ini anak mau minta sama inti.
Ya, sama bapak, minta tolonglah bapak, karena kemarin beberapa yang lalu saya sering gibain bapak, saya sering berkhianat kepada bapak, saya sering nyuri uang bapak, saya sering bangkang bapak. Kira-kira tambah cinta sama kita apa enggak? Enggak, beda sama Allah. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi kita dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Kira-kira doa apa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar? Minta syurga, minta firdaus dan sebagainya. Lihat jawaban Nabi kepada Abu Bakar yang sudah dipastikan sebagai penduduk syurga, ya kan? Bahkan gelar beliau As-Siddiq itu turunnya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Siddiq, manusia terbaik di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Nah, ketika beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan adu'u bihi fi salati. Ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Perhatikan doa yang Nabi ajarkan. Wahai Abu Bakar, perbanyakkan doa di dalam salatmu dengan mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru rahim. Katakan olehmu, ya Allah, hamba telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang menghapuskan dosa kecuali engkau. Ampunilah hamba dan rahmatilah hamba, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar jadi baper? Hah? Apakah lantas Abu Bakar mengira, ya Rasulullah, emangnya ini pendosa? Emangnya ini baru keluar dari diskotik? Kok ini doanya yang antum ajarin? Ya kan? Kalau kita mungkin akan baper. Ada berita buruk apa ini sampai ke Nabi tentang diriku, sampai-sampai beliau memerintahkan aku membaca doa ini? Ya. Apakah Nabi mengira saya baru berzina, baru minum khamar, baru selesai berjudi? Atau jangan-jangan ada orang yang menjelek-jelekkan saya kepada Nabi, sehingga ketika saya meminta kepada beliau sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salat, justru ini yang beliau sampaikan kepadaku? Tidak demikian dengan mereka para sahabat Nabi. Hati mereka terlalu bersih untuk dimasuki oleh hal-hal yang kotor yang seperti ini. Syahidnya adalah anjuran mengaku telah banyak melakukan dosa itu diantara adab di dalam berdoa. Nah, jangan menyombongkan diri dalam doa. Ya Allah, hamba tiap tahun haji, ya Allah. Ya Allah, 2 bulan sekali hamba sedekah. Ya, umroh. Sudah 5 masjid hamba bangun, ya Allah. Anak yatim banyak banget yang gua bantu. Maka kali ini hamba meminta kepada engkau, jangan sampai engkau tidak memberinya. Ini terlalu sombong. Disuruh mengaku banyak dosa, ini justru pamer ibadah di sisi Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu ibadah dia itu ikhlas atau kati. Tidak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wasyimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang berikutnya, ikhwanil karam wa akhwati al karimat. Yang berapa tadi? Yang tadi ke-10, ya kan? Mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar, mengaku nikmat-nikmat Allah serang banyak kepada kita dan kita kurang mensyukurinya. Yang ke-11 adalah adamu takalluf as-sijir fid du'a. Jangan terlalu sijir di dalam berdoa. Apa sijir bahasa Indonesia ya? Sijir itu kalau orang ngomong bahasa Arab. Kalau dalam berdoa, dia terlalu membuat-buat kefasihannya, kesedihan yang diciptakan dengan sengaja. Apa bahasa tepatnya? Sijir itu terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam berintonasi. Hah? Lebay. Lebay bin alai dalam berdoa, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, kayaknya kepala itu mau copot ketika berdoa, saking lebaynya.
seolah-olah kedua matanya itu mau copot ketika berdoa. Bahasa yang dia pakai juga terlalu lebay, intonasinya juga terlalu lebay. Ini nasihat untuk kita. Kalau kita melihat ada orang lain kok kesannya lebay, udah berbaik sangka aja, nggak jangan berburuk sangka. Itu masalah hati, hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Hasan Al-Basri, jauhi olehmu berburuk sangka. Benarnya kamu tidak berpahala dan salahnya kamu sudah pasti berdosa. Nah, adab yang ke-12 adalah at-tadarru'u wal khusyu'u war raghbah war rahbah. Memperlihatkan diri ini hina, tunduk, cinta dan takut kepadanya ketika berdoa. Yang ke-13, raddul mazalim ma'at taubah. Menyelesaikan hak-hak manusia yang telah kita zalimi. Kembalikan hak-hak mereka, kezaliman yang kita lakukan dengan taubatnya kita kepada Allah. Yang ke-14, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Ini juga diantara adab doa. Yang ke-15, istiqbalul qiblah. Kalau dia mampu melakukannya, menghadap ke kiblat. Walaupun dia bisa berdoa tanpa menghadap ke kiblat. Apa dalilnya? Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Adanya solat sunnah di atas kendaraan di dalam safar tanpa menghadap kiblat. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah solat sunnah di atas keledainya dengan tanpa menghadap kiblat. Kemudian ada tabi'in, Ibnu Sirin melihat Anas kok solat sunnah di atas keledainya tidak menghadap ke kiblat. Maka Anas bin Malik menjawab, "Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu." Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Salat ada doa enggak di dalamnya? Ada doa. Nah, pilih afdal ya, dia menghadap ke kiblat. Berarti ini dalil dong bahwa katanya, berarti ini bukan dalil Allah itu di atas langit. Kan ada yang mengatakan bahwa di antara dalil, ketika kita mengatakan dalil secara fitrah yang menunjukkan Allah di atas langit, bahwa adalah ketika seseorang berdoa dia meminta kepada yang di atas. Nah, meminta kepada yang di atas, tangannya dia angkat ke atas. Ada yang menjawab, ya karena langit itu kiblatnya doa. Ya. Sebagaimana salat kiblatnya ke Ka'bah. Apa bantahannya? Karena ada yang menjawab, ada yang membantah. Ya karena langit ada kiblat doa. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Ketika salat menghadap Ka'bah, bukan berarti Allah di depan Ka'bah. Mungkin juga ketika seorang mengangkat tangannya berdoa ke Ka'bah, ke langit, bukan berarti dia, bukan berarti Allah di atas langit. Tapi memang doa kiblatnya adalah langit. Apa bantahannya? Siapa yang bisa membantah? Sekarang kalau ada orang berdoa dan dia di depan Ka'bah, dia menghadap ke langit atau menghadap ke Ka'bah? Ke Ka'bah tetap menghadapnya. Iya kan? Dia tidak mengangkat tangan ke Ka'bah begini kan? Tetap ke langit. Ya. Dia angkat menunjukkan apa? Ini bukan masalah dia kiblat doa ataukah tidak, memang fitrahnya menghadap ke yang di atas. Yang kedua, kita katakan siapa ulama yang telah mengatakan bahwa angkat doa ke langit itu bukan tanda Allah di atas langit, tetapi itu tanda bahwa langit ada kiblat doa. Adakah hadis yang berbunyi demikian? Karena ini masalah agama, harus dengan dalil. Minimal ada athar dari para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang ke-16, raf'ul aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Karena ada hadis yang berbunyi, innallaha istahi min 'abdi idza da'a wa rafa'a yadihi an yarji'ahuma sifra. Allah itu malu kepada hambanya tatkala dia berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian Allah turunkan tangannya dalam keadaan kosong tangannya, artinya tidak dikabulkan. Bagaimana adabnya disebutkan hadis yang sahih, Nabi menjadikan kedua telapak tangannya, disebut telapak tangan ini, menghadap ke wajahnya, menghadap ke wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa tangan beliau terkadang beliau angkat sampai ke bahunya, sampai ke bahunya. 6.
kecuali dalam salat istisqa. Saking tingginya Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga seolah-olah kulit hitam dari kedua telapak tangannya itu bagian luar menghadap ke atas. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat khusus dalam istisqa dia membalikkan, ya, membalik telapak tangannya karena sisi ada sisi keterikatannya, ada filosofnya di situ. Kenapa? Karena kondisi saat itu sedang terbalik, yaitu tidak ada hujan. Tapi yang benar, Nabi tidak membalik telapak tangannya ketika berdoa di dalam istisqa. Tetapi saking tingginya Nabi mengangkat tangannya sehingga ridak beliau jatuh. Kemudian Abu Bakar mengambilnya, beliau letakkan lagi, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar. Menunjukkan karena tingginya beliau mengangkat kedua tangannya sehingga seakan-akan bagian luar telapak tangannya itu terangkat ke atas. Adab yang ke-17 adalah al-wudu qabla du'a in tayassar. Ini kalau dia mudah melakukannya, berwudu sebelum berdoa. Yang ke-18, alla ya'tadiya fid du'a, jangan melampaui batas dalam berdoa. Di antara bentuk melampaui batas dalam doa adalah terlalu detail permintaannya. Oke, Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku sebuah singgasana yang berwarna putih di sebelah kanan syurga," dan disebutkan secara detail. Ya, maka Nabi menegurnya dan Nabi mengatakan, "Kamu telah i'tidak, melampaui batas dalam berdoa. Minta saja kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang umum." Ya, dengan bahasa-bahasa umum, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus karena itulah yang paling tinggi." Makanya kalau kita lihat doa Nabi itu umum-umum tapi mencakup. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah, mencakup ilmu, al-amal saleh, dan seluruh kebaikan di dunia. Wa fil akhirati jannah. Jannah di sini kata Abdullah bin Abbas, syurga. Kalau sudah masuk syurga, Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun, semua nikmat yang kalian inginkan ada di dalamnya. Sebagian orang memang terlalu detail, "Ya Allah, kalau memberikan hamba syurga bagus, sampai nanti kalau hamba masuk ke syam syurga temukan hamba dengan dengan teman-teman yang satu alma mater, dengan alumni SD, alumni SMP, alumni ini." Terlalu detail. Ya, kalau bisa nanti rumah hamba dekat sama rumah fulanah dan sebagainya. Terlalu detail. Ini i'tida' di dalam berdoa. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta, Allah murka, Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang yang melampaui batas dalam berdoa. Yang ke-19 adalah kalau dia ingin mendoakan orang lain, adabnya dia memulai dengan doa terhadap dirinya terlebih dahulu. Ghafarallahu li wa lak, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan engkau. Hadani Allah wa iyyak, semoga Allah memberikan hidayahnya kepadaku dan kepadamu. Ini adabnya. Walaupun terkadang Nabi SAW pernah mendoakan orang lain, tetapi sebagian ulama mengatakan, tapi itu dalam doa-doa khusus untuk orang lain tanpa menyebut dirinya. Maka Nabi terkadang tidak menyebutkan dirinya. Seperti doa Nabi SAW kepada Musa, "Rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar." Rahmat Allah kepada Musa yang telah diuji dengan ujian yang lebih besar dari ini, tetapi dia sabar. Di sini Nabi memulai dengan doa kepada Nabimu Musa. Tapi sebagian ulama menjawab, sejatinya ini tidak bertentangan dengan poin ke-19 tadi. Karena di sini Nabi tidak menggabungkan doa untuk beliau dengan doa terhadap orang lain. Kemudian memulai dengan orang lain. Enggak. Tetapi Nabi di sini mengkhususkan doa untuk orang lain. Dengan tanpa menyertakan dirinya di dalam doa tersebut. Wallahu'alam. Adab yang ke-20, dia bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi atau amalan saleh yang pernah ia lakukan, dia menganggap dan dia serahkan kepada Allah, dia ikhlas ketika melakukannya ataukah tidak. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan hendaknya dia memilih nama-nama Allah yang ada kaitannya dengan permohonannya. Ketika dia meminta rezeki, "Ya Razzaq, urzuqni ya Razzaq, innaka antar Razzaq." Ya Allah, tolonglah hamba dari fulan yang suka menzalimi hamba, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya. 20 ada adab yang 21. Hendaknya makanan dan minuman yang dia, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang halal. Karena ada hadis
Seorang berdoa kepada Allah, dia musafir dalam kondisi yang membutuhkan, ya. Tetapi kata Nabi, wa ma fa'amu haram wa ma syarabu haram fa anna yustajabu lah. Pakaiannya pakaian haram, makanan yang masuk ke tubuhnya makanan haram, semuanya hasil haram, hasil jangkrik. Maka bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah? Walaupun para ulama mengatakan bukan syaratnya dikabulkan, tetapi di sini Nabi mengatakan bagaimana, artinya mustahil. Dan sesuatu yang mustahil enggak mesti tidak terjadi. Makanya ini dalil kata Syekh Utsaimin bukan dalil yang boleh dijadikan bahwa doa orang yang memakan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah sama sekali, enggak. Karena orang kafir aja doanya bisa dikabulkan terkadang oleh Allah, dan kafir enggak selamat dari makanan yang haram, cuma sering yang Allah tidak akan mengabulkannya. Fa anna yustajabul ai Nabi yastab'id, menganggap itu jauh, enggak mungkin. Yang ke-22, la yad'u bi ismin aw qati'atu rahim. Jangan sampai isi doanya itu adalah dosa. Ya Allah, mudahkanlah hamba pacaran malam ini. Sekali lagi setelah itu hamba akan langsung hijrah, ya Allah. Enggak benar ini. Tolonglah hamba untuk melakukan sebuah dosa yang haram. Tolong, atau qati'atul rahim. Kandungan doanya itu adalah memutus silaturahim terhadap pamannya, terhadap sepupunya, terhadap bibinya. Doa-doa yang seperti ini enggak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ke-23, an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaknya dia selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Dan yang ke-24, al ibtiadu 'an jami'il ma'asi. Menjauh dari semua maksiat. Ini kurang lebih adab dan sebab-sebab terkabulnya doa secara global. Berikut ini secara detail dalil satu persatu untuk 24 adab ini. Namun waktu telah habis. Waktu telah habis. Jam 5 sudah harus jalan, ya, ke Masjid Al-Musyawarah. Betul? Waktunya habis. Pertanyaannya dulu. Kalau enggak sampai ke sana nanti antum tanggung jawab, nanti gantikan ana, ya. Baik. Baik. Izin bertanya, mengapa ada sebutan kami untuk Allah di dalam Al-Quran? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kebanyakan kesesatan di dalam Islam terjadi karena tidak pahamnya bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu biasa kalimat kami digunakan oleh satu yang mengucapkannya satu. Mimbabi ta'zim. Ya, dalam rangka mengagungkan, memuliakan diri. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami. Bukan berarti Allah lebih dari satu. Dan saya kira dalam bahasa Indonesia juga ada sastra ini, kan? Kami mau pulang dulu, Pak. Padahal dia sendiri. Ini sastra dalam bahasa Arab untuk ta'zim, memuliakan, mengagungkan diri. Dan Allah Maha Agung, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya terhadap apa yang ia perbuat, tetapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ustaz, saya punya teman hadir di kajian ini, beliau masih ragu keesaan Allah. Sering berdoa kepada Allah, tapi masih percaya Tuhan yang disembah selain Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai Tuhan ayah, Tuhan anak, yang membuatnya ragu kepada Allah menyebut dirinya kami. Apa Allah banyak? Sudah terjawab tadi. Barakallahu fik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Maha Esa. Bahkan kata Allah, law kana alihatun fil ardi lafasadati samawati wal ardh. Seandainya ada sesembahan selain Allah, maka akan hancur dunia ini. Bayangkan kalau Tuhan lebih dari satu. Yang Tuhan ini menginginkan hari ini turun hujan, yang Tuhan ayah menginginkan jangan besok, si Tuhan ibu mengatakan lusa, hancur dunia ini. Tuhan anak mengatakan hari ini mendung, Tuhan ayah bilang jangan, kan hancur dunia ini. Tapi dunia ini berjalan dengan lancar dari dulu sampai saat ini. Langit masih di atas, bumi masih, menunjukkan yang mengatur alam semesta ini satu. Bayangkan kalau Tuhannya tiga, ada tiga pendapat, ada tiga keputusan yang bertentangan, hancur dunia. Lafasadati samawati wal ardh, alam semesta ini akan hancur. Tuhan anak menginginkan langit kali ini di bawah, bumi kita pindahkan ke atas. Tuhan ayah enggak setuju, berantem, hancur alam semesta ini. Makanya kata Allah, law kana alihatun lafasadati samawati wal ardh, akan hancur alam semesta ini kalau Tuhan itu lebih dari satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat untuk mempraktekkan dan memasukkan amal soleh ke dalam hati? Contoh, sering berzikir namun perilaku dan perkataan tidak berubah. Seperti di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, ketiga orang yang terkurung di dalam sebuah goa karena pintu goa yang tertutup dengan sebuah batu yang jatuh. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, dahulu hamba memiliki seorang ibu, seorang ayah yang hamba sangat berbakti kepadanya. Seandainya engkau mengetahui hamba ikhlas dalam berbakti kepadanya. Yang satu lagi menyebutkan, ya Allah, dahulu hamba pernah terjebak untuk berzina dan tiada yang menghalangi hamba untuk melakukannya. Di sana hamba telah berada di atas pahaknya kecuali rasa takut kepadamu. Kemudian aku meninggalkannya. Seandainya engkau mengetahui aku ikhlas meninggalkan zina karenamu, maka selamatkanlah kami. Ini salah satu. Ya Allah, seandainya hamba, engkau mengetahui salat hamba tadi ikhlas karenamu, maka bantulah hamba, berikanlah hamba ini dan itu. Ini salah satu contoh bertawassul dengan amal yang saleh. Ustaz, jenis dosa apa saja yang membuat doa tertunda? Tadi sebelum saya berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan. Berarti kalah dengan doa yang lain yang meminta hujan diturunkan. Alhamdulillah dikabulkan. Berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan dan dilancarkan. Alhamdulillah dikabulkan. Tapi doa yang sering saya ulangi tiap hari belum terkabulkan. Itu kenapa ya? Dan jika doa dikabulkan di dunia, apakah masih dapat pahala di akhirat? Ya akhi, doa itu sendiri ibadah. Akan Allah berikan pahala kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Nabi mengatakan tadi, setiap doa kita pasti akan Allah kabulkan satu dari tiga hal. Allah kabulkan permohonan, atau Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari keburukan yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, Allah simpan, kemudian Allah berikan dari kiamat. Minta di dunia setiap umroh, bahkan di depan Ka'bah udah minta istri yang kedua, Ustaz, belum juga dikabulkan, poligami. Mudah-mudahan Allah simpan itu permintaan, di hari kiamat nanti langsung dikasih 70 orang bidadari sekaligus. Maaf. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua bila doa mereka dalam umroh tidak terkabul pasti dikabulkan oleh Allah? Kebetulan ayah ana belum mengenal, ya, belum memahami agama dengan baik. Sudah pernah ana beritahu kalau doa pasti dikabulkan Allah, tidak sekarang, mungkin nanti di akhirat, tapi masih terlihat kecewa di wajahnya. Yang pertama, berdoalah anda kepada Allah agar Allah membukakan hati ayah anda untuk memahami tentang doa. Anda sendiri juga butuh berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah akan dikabulkan ketika berdoa kepada Allah. Yang kedua, sampaikan hadis Nabi tadi bahwa setiap orang yang berdoa pasti akan Allah berikan satu dari tiga hal tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini karena masih ada kajian di Masjid Al-Musyawarah antara Maghrib dan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qal alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal arrahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, gimana imamnya tidak dikeraskan? Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku

0: Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan,

0: seorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas tar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah mata zawaza bi al-abdu, ya, mata zawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya, dia suka. Kalau tidak ada, dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut. Ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat, hawa nafsu pun Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu. Ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir. Ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan. Oleh anggota keluarga boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, para asatidzah, para staf, juga para jamaah, tak lupa kita sapa para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita lanjut dengan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu agar pertama sukses, berhasil menjadi seorang alim, menjadi orang yang faham tentang agama, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat sampai ke akhirat. Maka hendaklah memperhatikan beberapa adab berikut ini. Adab yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu khusus untuk meraih ridha Allah azza wa jalla. Maksud niat yang ikhlas adalah mencari ilmu ditujukan agar Allah ridha dan agar kita bahagia di akhirat nanti. Kenapa mencari ilmu bisa membuat kita bahagia di akhirat? Karena dengan ilmu kita termotivasi untuk ibadah. Dengan ilmu akidah kita lurus, tauhid kita benar, dan ibadah kita juga benar. Karena kalau seseorang bodoh tentang akidahnya, dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Kalau bodoh tentang tauhid, dia bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau bodoh tentang masalah syariat, dia bisa terjerumus dalam kesalahan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Bisa terjerumus dalam kebid'ahan dan seterusnya. Jadi kalau kita berilmu, ibadah kita benar, iman kita benar, akidah, tauhid kita benar, akhlak kita mulia, dan kalau semua pelaksanaan agama ini benar, maka ibadah kita diterima oleh Allah dan akan menuai pahala yang sangat banyak untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Maka niatkan mencari ilmu untuk meraih ridha Allah dan meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Terlebih kalau Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Kalau Allah perintahkan lalu kita laksanakan, maka pelaksanaan mencari ilmu itu menjadi ibadah. Dan seluruh ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui olehmu, pelajari olehmu, fahami olehmu. Ini perintah untuk mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang inti dari semua ajaran Islam, yaitu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Terus kita juga tahu pujian sanjungan kepada para ulama seperti di pertemuan bulan yang lalu. Para ulama wajib dimuliakan, dan memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah memuji ulama, menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu, serta memerintahkan kita untuk berilmu, maka jadilah upaya mencari ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dengan demikian wajib ikhlas dalam mencari ilmu dengan meniatkan mencari ilmu untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kalau umpamanya seseorang mencari ilmu untuk meraih gelar, ijazah, ingin beken, ingin terkenal. Maka kalau diniatkan untuk kebanggaan di dunia, ingin pujian sanjungan orang dengan gelarnya, tidak boleh. Atau mencari ilmu agar saya kaya raya. Dengan ilmu saya bisa kaya raya. Maka tidak boleh. Karena apa? Itu niat untuk meraih dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Al-Hakim juga menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari suatu ilmu yang harus dipelajari dalam rangka meraih wajah Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia. Keuntungan dia teh uang, jabatan, pangkat, popularitas, sanjungan orang, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Alias masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihis sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian merasa bangga-bangga dengan disebut ulama, bangga dengan gelar. Gelarnya sekarang yang resmi ada LC, ada SAG, ada Magister, apalagi doktor dan seterusnya. Bangga dengan itu. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian bangga dengan gelar. Atau mencari ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh. Atau mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majelis-majelis. Siapa yang mencari ilmu dengan niat itu, neraka, neraka, neraka bagiannya. Jadi ada ancaman. Bahkan tidak hanya mencari ilmu, seluruh ibadah yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Baik dunia itu tadi, ingin dipuji orang, disanjung orang, ingin memperoleh kekayaan, ingin memperoleh pangkat atau jabatan. Kalau ibadah ditujukan untuk itu, ditolak dan tidak diterima. Coba lihat sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Siapa? Itu orang yang sholatnya sahun dan riya. Bukan karena Allah, riya itu ingin dilihat dalam rangka dipuji orang. Celaka itu orang terkena azab. Pernah dengar bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis dan sebelum meriwayatkan sampai pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah. Saat itu Nabi sudah wafat. Sampai di Madinah ada orang yang dikerubuti oleh orang-orang. Dia berbicara tentang ilmu. Dia nanya ke orang-orang itu siapa? Dijawab Abu Hurairah. Oh ini Abu Hurairah. Namanya sudah beken. Zaman baheula gak ada TV, gak ada media sosial. Tapi namanya sudah tersebar tapi orangnya belum tahu. Oh ini Abu Hurairah. Akhirnya dia duduk di majelis itu. Setelah kajian selesai, orang-orang bubar. Lah dia mendekat lalu bertanya hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, coba ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Baik, saya akan ceritakan. Tiba-tiba bergetar badannya, lekteh, pingsan. Atu digulang gaper helata. Setelah siuman, langsung berkata, aku akan sampaikan kepada mas suatu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul Sallam di tempat ini. Kelepek lagi, pingsan lagi. Lalu siuman lagi yang ketiga berkata, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul SAW di tempat ini, tak ada lagi orang lain antara aku dengan beliau. Tlok, pingsan lagi 3 kali. Setelah 3 kali kemudian pingsan, siuman lagi, sadar lagi, barulah beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah thalatha." Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama orang yang mati syahid dipanggil, "Limadha qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta qutilta." Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Malaikat menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu berperang, tapi niatmu agar kamu itu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Dan pujian itu telah ditujukan orang padamu. Jadi dia jihad, benar jihad. Membunuh banyak musuh sampai mati di medan perang, tapi niatnya agar ingin terkenal sebagai pahlawan sampai jagoan. Lalu Allah perintahkan agar orang itu dilempar pada di ke dalam api neraka. Tuh. Kedua, nah dipanggil ulama. Kerjaannya di dunia apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ada gak orang yang seperti ini zaman sekarang? Jarang. Kalau ada, hebat, luar biasa. Kesehariannya tidak pernah lepas dari ilmu dan ibadah. Belajar, mengajar, baca Quran. Terus begitu. Sampai mati. Dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Kata dia, Rabbi, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fik al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar lalu mengajar. Belajar dakwah. Kemana-mana dakwah. Kemana-mana mencari ilmu. Dan aku pun membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar. Tapi niatmu agar kamu itu disebut orang alim, disebut ulama, disebut da'i kondang, disebut ustadz beken, disebut mubalig terkenal. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qori, bagus bacaannya, enak lagunya, tuh. Ingin dipuji, tidak ikhlas. Lalu Allah pun menyuruh agar orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil orang kaya, hartawan, dan dermawan. Uangnya banyak. Saking banyaknya, bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun kate kalebok. Saking banyaknya. Tapi bager, berehan, dermawan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapada manusia, sampai habis. Ini orang baik nggak? Baik. Manfaat nggak? Manfaat. Dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku telah berikan harta yang melimpah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Orang ini menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang kau cinta untuk berinfak di momen itu kecuali aku pasti infak. Ada masjid dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren atau masjid yang mengadakan pembebasan tanah untuk perluasan, aku belikan, aku wakafkan. Sampai habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Para malaikat mengatakan bohong kamu. Kamu sedekah tapi li ayyu qala annaka jawad. Agar kamu ini dikenal sebagai orang dermawan. Jelema bager, jelema berehan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang ini pun dimasukkan dalam api neraka. Lihat, tiga manusia dengan tiga amalan hebat. Dan tiga-tiganya amal itu manfaat bagi umat. Orang yang berjihad tadi walaupun riya, manfaat bagi umat. Ulama yang mengajarkan ilmunya, manfaat bagi umat. Hartawan yang menginfakkan hartanya, manfaat bagi umat. Tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya. Amalnya bagus, tapi karena apanya? Niat yang salah. Niatnya riya. Karena niatnya riya, dia durhaka. Bukan karena Allah. Walaupun yang dilakukannya membuat Islam ini kuat. Coba tadi, mujahid menguatkan Islam dan kaum muslimin. Ulama yang mendakwahkan ilmunya, dakwahnya benar, tapi niatnya yang salah. Tapi banyak orang yang masuk Islam, pengajian jadi makmur di mana-mana. Dan orang yang hartawan, nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, madrasah, membebaskan tanah, membiayai orang-orang yang berdakwah dan mencari ilmu, manfaat, tapi ke neraka. Mereka orang durhaka karena tidak ikhlasnya, tapi apa yang dilakukannya menguatkan agama. Inilah yang dimaksud dengan satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'idu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Yang dimaksud orang durhaka di sini bukan ahli maksiat, tukang

Kok lalu membela Islam? Bukan. Yang gitu mah gak akan membela Islam. Malah bisa-bisa benci kepada para ustadz yang melarang semua perbuatan itu. Tapi yang dimaksud Islam akan dikuatkan oleh laki-laki yang durhaka. Maksudnya tiga golongan tadi. Mujahid tapi tidak ikhlas. Ulama tapi tidak ikhlas. Dan orang hartawan yang dermawan tapi tidak ikhlas. Ketidakikhlasannya menyebabkan mereka durhaka. Tapi apa yang mereka lakukan? Manfaat bagi umat. Ya, lihat, kayak lilin, menerangi sekitar tapi dirinya hancur. Dirinya habis. Lilin kan ketika disengit, naon disengitnya dinaon? Dinyalakan, menerangi. Tapi apa yang terjadi? Dirinya sendiri terbakar. Lama-lama habis. Manfaat bagi yang lain, tapi menghancurkan diri sendiri. Seperti itulah orang yang beribadah dengan tidak ikhlas. Termasuk ibadah di sini adalah mencari ilmu dan mengamalkannya. Maka niatkan ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena ketidakikhlasan membinasakan kita dunia sampai akhirat. Bagaimana kalau seorang mengatakan saya belajar agar dapat titel, gelar, syahadah atau apa ijazah. Kenapa? Karena di negeri tempat saya hidup, orang gak mau dengar dakwah kalau kitanya gak bertitel. Kitanya gak punya gelar. Di mana sakolana itu? Itu sakola. Ah, nah, kita gak bisa ngajar umpah di universitas kalau gak punya gelar. Minimal S2, minimal magister. Kalau hanya S1 gak bisa jadi dosen sekarang. Paling jadi guru di madrasah, sanawiyah, aliyah, kayak gitulah, SMP, SMA gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi harus punya gelar, harus punya ijazah. Makanya saya sekolah meraih titel, meraih ijazah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dunia, tapi agar dakwah saya bisa luas diterima oleh banyak kalangan, terutama kalangan akademisi. Bisa di kampus, bisa di mana-mana. Kalau umpamanya tidak dakwah di kampus, umpamanya dakwah di sebuah lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, itu biasa suka ditanya CV, dimintai CV. CV itu curriculum vitae, apa namanya, biografi, termasuk pendidikannya di mana. Pas pendidikannya, nggak ada gelar, nggak ada apa-apa, nggak dianggap. Tidak jadi diundangnya. Makanya saya harus punya gelar. Makanya saya harus meraih ijazah. Boleh enggak seperti itu? Para ulama menyatakan, Saudara Syekh Al-Utsaimin, "Idza kanat niyatul insan naila syahadah min ajli naf'il khalqi ta'liman aw iradat aw idaratan aw nahwaha, fa hadhihi niyyah salimah la tadurru syai'a li annaha niyatu haqqo." Apabila seseorang niat mencari ilmu untuk meraih gelar, untuk meraih ijazah dalam rangka agar bisa diterima pengajarannya, atau memang manajemen di lembaga pendidikan itu mengharuskan kita punya gelar, punya ijazah. Kalau enggak akan diterima. Maka ini boleh. Ini niat yang selamat, yang tidak madarat insya Allah. Dan ini adalah niat yang benar. Ya. Nah, ini adab yang pertama bagi setiap pencari ilmu. Yaitu niat ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah. Kenapa adab mencari ilmu berupa ikhlas ini didahulukan? Karena ikhlas merupakan asas, fondasi bagi setiap amalan
Apa yang harus diniatkan? Niatkan mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah.

Niat seperti itu, insya Allah niat kita ikhlas karena Allah. Itulah yang pertama. Kedua, termasuk niat yang ikhlas karena Allah adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari diri orang lain. Sudah kita jelaskan kebodohan teh penyakit. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh manusia kecuali karena kebodohan. Orang berbuat syirik, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan. Syirik. Kenapa? Karena bodoh. Masa benda-benda mati kayak gitu disembah? Walaupun dia menyembah Allah juga. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Kan gitu yang namanya musyrik ya. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Kurang gimana bodoh orang yang menyembah batu, pohon, patung, kuburan yang sejenisnya. Itu benda-benda mati, kita lebih mulia dari benda itu. Kita yang rukuk, yang sujud. Jadi perbuatan syirik lahir karena kebodohan. Demikian juga kebid'ahan lahir karena kebodohan. Demikian juga perbuatan dosa lahir karena kebodohan. Kebodohan ini oleh Nabi disebut penyakit. Apa obatnya? Ilmu. Nabi SAW suatu saat kan mendengar ada berita, ada orang, para sahabat sedang bepergian, ada orang yang terluka parah kemudian berdarah-darah karena tertimpa bebatuan. Pas malam hari, lagi luka penuh darah, junub lagi. Pas sholat subuh, gak bisa sholat karena lagi junub. Harus apa? Mandi. Tapi lagi luka. Dia bertanya kepada para sahabatnya, ada gak rukhsah untuk saya agar saya tidak mandi? Kata para sahabatnya, gak ada. Kamu harus mandi. Akhirnya karena imannya kuat daripada tidak sholat. Dia mandi ke dalam keadaan luka parah, kelepek kue mati. Sampai berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Oh, mereka telah membunuhnya. Lima dalam yas'alu. Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti bodoh itu apa? Penyakit. Obatnya apa? Ilmu dengan cara bertanya. Karena itulah, maka kebodohan itu membahayakan diri manusia. Karena kalau bodoh bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur, bid'ah atau dosa dan maksiat, maka itu berbahaya. Kalau toh ibadah, ibadahnya bakal salah. Kalau bodoh tanpa ilmu, mau sholat, tapi gak tahu tata cara sholat, akhirnya tuturut munding. Tuturut munding ikut-ikutan, orang ruku-ruku, orang sujud-sujud. Tapi gak tahu apa yang dibaca karena bodoh. Kalau toh tahu apa yang dibaca, tapi gak paham artinya karena bodoh, gak akan bisa khusyuk. Baca Fatihah, mulutnya komat kamit, pikirannya ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke makanan, ingat ke urusan dunia, mana bisa khusyuk. Sahun, ya gak? Karena dengan ayat tadi, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, itu karena kebodohan. Orang yang pintar aja susah khusyuk, apalagi yang bodoh gitu.
Nah,

0: Karena kebodohan sumber keburukan harus dihilangkan dari diri kita. Apa cara menghilangkannya? Belajar. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayyanwiya bitalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi, li'anal asla fil insan al jahlu. Ndalah orang ketika mencari ilmu meniatkan mencari ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain, karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, berilmu, enggak ada. Imam Syafi'i baru lahir sudah jadi ulama. Enggak ada. Belajar dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 78. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bodoh. Terus Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian ini bersyukur. Nah, jadi ketika bro lahir ke alam dunia, semua orang bodoh. Termasuk para nabi, ketika bro mah gak bisa apa-apa, bodoh. Nanti berilmunya setelah diberikan wahyu oleh Allah. Para ulama begitu bro semuanya bodoh. Nanti dengan proses yang panjang, kesungguh-sungguhan, perjuangan, pengorbanan, belajar baru mereka menjadi ulama besar. Sebelumnya semua orang bodoh. Nah, karena bodoh harus diajari. Kalau tidak diajari berbahaya. Coba lihat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Berani meninggalkan saum Ramadan. Berani melanggar larangan Allah, berani mabuk, berani korupsi, berani berjudi, judol. Kan ada sekarang marak ya. Judol itu judi online. Berani pinjol. Para bunganya besar, riba di sana. Berani juga mencuri, berani berzina. Kenapa mereka berani? Karena enggak takut kepada Allah. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah? Karena bodoh, enggak tahu. Kalau Allah murka marah mengazab, azabnya itu sedahsyat apa? Innallaha syadidul iqab. Lihat saja di alam kuburnya. Sudah diazab orang yang umpamanya ya. Tukang ghibah. Nanti itu kukunya di alam kubur memanjang terbuat dari logam, runcing. Dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan ke apa namanya ke badannya. Perihnya luar biasa. Lihat orang yang berdusta. Di alam kuburnya, gimana azabnya? Ditusuk dari rahangnya, tembus ke tengkuk. Dari sebelah kanan dulu, terus ganti sebelah kiri. Tengkuknya sampai tembus ke tengkuk. Dicabut lagi. Ditusuknya sakit, mencabutnya tak kurang sakitnya. Terus tojos lagi, sampai tembus lagi. Begitu. Ngeri gak itu baru di alam kubur? Belum seberapa dibanding azab di akhirat. Lihat ayat dan hadis tentang azab akhirat. Begitu mengerikan. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Terus. Fi samumi wa hamim. Wa dhillim mi yahmum. La baridiu wa la karim. Golongan kiri. Siapa golongan itu? Mereka berada dalam fi samumi wa hamim. Berada dalam samum, hamim, dan zillim miyahmum. Syamum itu angin yang sangat panas. Yang apabila terkena benda apapun langsung terbakar. Di dunia ada angin yang kayak begitu? Konon ada di gurun Sahara namanya angin bahorok. Apapun benda yang terkena angin itu langsung terbakar jadi api. Menyala. Saking apanya? Panasnya. Itu baru di dunia. Di akhirat namanya samum. Hamim. Hamim itu air. Tapi sangat-sangat-sangat panas. Kalau setetes air hamim diteteskan ke ubun-ubun, tebus langsung ke dalam, netes lagi ke bawah. Seluruh bagian dalam yang terlewati air panas itu hancur luluh. Wadzillim yahmum, ada naungan awan tapi panas. Sobat, tiga ini. Angin, air, naungan. Ketika di dunia itu semua adem ya enggak? Kalau mendengar angin, aduh sepoi-sepoi ngahiliwir sejuk. Kalau mendengar air, gemericiknya air aja sudah menciptakan suasana yang menyenangkan. Juga sejuk, enak, dingin. Demikian juga naungan awan, teduh, enak. Kalau di dunia. Ketika ini di akhirat, di neraka, itu semua siksaan. La baridu wa la karim. Ngeri itu, belum seberapa itu. Sehebat itu siksa Allah Azza wa Jalla. Bagi para pelaku dosa, maksiat. Baik dosanya dalam bentuk mengabaikan perintah yang wajib atau melanggar yang haram. Orang berani karena gak takut kepada Allah. Kenapa gak takut? Karena bodoh. Kalau tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka pasti dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang bikin orang takut dengan setakut-takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi, para sahabat, para ulama, kalau mereka sendirian tahajud, zikir sendiri di malam hari kepada Allah, tumpah tuh air matanya tuh. Saking apa? Takutnya kepada Allah atas dosa-dosanya. Padahal mereka sangat menjaga diri dari dosa, sangat hebat ibadahnya kepada Allah, tapi takutnya itu luar biasa. Sampai menangis. Makin hebat ilmunya, makin tinggi imannya, makin takut kepada Allah, makin gampang menangisnya. Kita pernah enggak menangis ketika sholat? Enggak. Lagi sholat juga senyum-senyum. Karena ingat kepada kisah lucu. Enggak ada takut-takutnya kita. Enggak pernah kita tertumpah air mata nangis. Rajin nangis urusan dunia. Dihina oleh orang lain. Sakit hati, sholat, ingat kehinaan, nangis dalam sholat. Nangisnya bukan khusyuk, tapi ingat kepada hinaan orang. Ya, ngelamun dia. Itu nangisan dalam sholatnya bukan khusyuk. Tapi hasil melamun. Mengingat kembali perlakuan kezaliman orang kepada kita. Hinaannya, pelototannya terbayang dalam sholat. Sakit hati sampai nangis. Ada yang begitu? Itu tangisan yang bukan kekhusyuan. Lihat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang berilmu. Para ulama menunjukkan ilmu itulah yang melahirkan rasa takut. Kalau sudah takut, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Dia akan laksanakan kewajiban sebagai perintah dari Allah. Dia akan jauhi larangannya. Coba lihat firman Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Terus. Wanahan nafsa anil hawa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut. Takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar bahasa Arab pasti. Khususnya ilmu sorof. Maqam ini isim apa fi'il? Isim, ya isim lah. Isim apa? Fi'ilnya apa asal katanya? Qoma. Qoma yaqumu, ya qiyaman. Fahuwa qa'imun. Maqam isim apa? Ada dua. Mungkin isim makan, mungkin isim zaman. Maf'alun, maf'alun. Isim makan atau isim zaman. Kalau maqam asal dari qoma, apa arti qoma? Berdiri. Jadi maqam kalau isim zaman apa? Saat berdiri. Kalau isim makan? Tempat berdiri. Di dalam ayat ini fa amma man khafa maqama rabbi, ini isim zaman. Apa artinya? Saat berdiri. Adapun orang-orang yang takut, fa amma man khafa, takut apa? Maqama rabbi, saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kelak di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Semua manusia begitu. Untuk apa? Dihisab, dimintai pertanggungjawaban dan kemudian di apa? Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya bayangkan dahsyatnya kiamat. Ketika kita dibangunkan di padang mahsyar, kita seperti bayi lah gitu. Bukan bayi dosanya, bukan, tapi kondisi fisiknya telanjang lagi, nggak pakai pakaian, nggak pakai benang sehelai pun, terus tidak pakai alas kaki, kaos kaki, sendal atau sepatu juga tidak dihitan. Sekarang kita sudah dihitan, di sana mah utuh lagi. Matahari dekat, panasnya nggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya semata kaki, selutut. Ada yang sampai setelinga. Tergantung amalnya. Ada yang senang, ada yang sejuk, ada yang nyaman. Ada. Dinaungi di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan arsy Allah. Nyaman. Mereka senang di saat orang semua susah. Mereka bahagia di saat semua orang bersedih. Mereka itu nyaman di saat semua orang kepanasan. Ini orang-orang tertentu. Kita gak akan jelaskan sekarang sebab materinya bukan itu. Membayangkan ngerinya keadaan hari kiamat saat berdiri dengan di hadapan Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut pada saat nanti dia berdiri di hadapan Allah. Takut menderita, takut diazab. Kebayang masih di dunia juga, di akhirat nanti akan demikian. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu menyenangkan. Sesaat, tapi membuat menderita abadi di akhirat. Ya mau dia tukar kesenangan sesaat dengan penderitaan yang abadi di akhirat. Dia ingin menjauhi kenikmatan sesaat asal bahagia abadi di akhirat. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa. Terus fa innal jannatah yalma, surga itu tempat kembali. Orang yang menahan diri dari hawa nafsu karena takut terkena azab Allah kelak. Makanya enggak mau saya bersenang-senang sesaat tapi menderita di hari kiamat. Enggak, tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang ini surga bagian. Allah yang menjamin fa innal jannatah yalma. Surga itu tempat kembalinya. Kenapa dia dijanjikan surga? karena dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia jauhi semua kesenangan yang diharamkan. Dia lakukan semua amalan berat, tapi disyariatkan. Dia berusaha, berjuang, berkorban untuk itu. Kenapa dia seperti itu? Karena takut celaka di akhirat. Kenapa takut celaka di akhirat? Karena ilmu, dia tahu kondisi akhirat nanti gimana. Lihat, ilmu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut ini pengerem kita dari dosa dan maksiat. Surga itu bagiannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah sampai tertumpah air matanya. Orang yang nangis karena takut murka dan azab Allah atas dosa-dosanya, dijamin orang ini tidak akan masuk neraka. Ada dua athar dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Dua athar itu dua bekas. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Adapun dua athar, dua bekas. Pertama, bekas jihad fisabilillah. Seperti terluka gitu ya. Mungkin ada yang sampai cacat, buntung umpamanya. Dan yang kedua, athar atau bekas dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai, pertama tetesan darah fisabilillah. Ketika berjihad terluka, darahnya menetes paling Allah cintai. Dan yang kedua adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang di hari itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Itu di padang mahsyar. Tadi kan matahari dekat, sedekat 3 mil, bayangkan. Panasnya enggak ketulungan. Tapi ada tujuh golongan yang oleh Allah diberi naungan. Adem mereka teduh di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Siapa tujuh ini? Kita enggak akan bahas semua. Satu aja. Kalau dibahas semua waktunya habis. Yaitu rajulun dzakarallahu khalian fa fadhat aina. Seseorang yang beribadah, berzikir sendirian kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya. Nangis. Karena apa? Takut kepada dosa, kepada azab Allah. Lalu saking takutnya berlinang air matanya. Nah, rasa takut itu perlu. Dan Allah perintahkan. Kata Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhafuhum wakhafuni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada aku. Untuk menumbuhkan rasa takut ini, yaitu ilmu ini. Ilmu salah satu melahirkan rasa takut. Tidak hanya takut yang lahir dari ilmu. Ilmu melahirkan mahabbah kepada Allah, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan ikhlas, melahirkan tawakal, banyak tuh. Semua unsur-unsur keimanan lahir dalam hati karena ilmu. Maka tak heran kalau dengan ilmu imannya menguat. Takutnya kepada Allah meningkat, cinta kepada Allah meningkat, harapan kepada Allah meningkat, tawakal kepada Allah meningkat, muraqabah, muraqabah itu merasa diawasi juga meningkat. Semua unsur keimanan meningkat. Maka orang ini selamat. Gak berani melanggar apa yang Allah larang, gak berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itulah berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Ilmu ini gak ada bandingannya. Gak ada yang bisa menandingi keutamaannya, baik belajar atau mengajar, hanya bagi orang-orang yang niatnya benar. Kalau murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Setelah dia berilmu, kebodohannya hilang, lahir tauhid, lahir iman, lahir akidah yang kuat, lahir ibadah yang hebat, lahir akhlak yang mulia. Gak ada lagi keburukan yang lahir dari dirinya. Lalu dia tularkan itu ke orang lain, diajarkan ilmu ini. Agar orang lain yang bodoh terangkat kebodohannya. Hilang kebodohannya. Akhirnya sama-sama berilmu, sama-sama terperbaiki segala aspeknya. Oh, manfaat yang luar biasa ya. Jadi pertama niatkan ilmu dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk belajar ilmu dalam rangka meraih ridho Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri kita maupun dari diri orang lain. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan cara belajar, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain dengan cara mengajar, berdakwah. Inilah niat baik yang kedua. Niat baik yang ketiga adalah kita bahas Rabu depan. Sekarang sudah mau habis waktunya. Cukup 2 poin itu saja. Tinggal tersisa waktu 8 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Santriwati di ruangan lain boleh menuliskan pertanyaannya melalui kertas, nanti disampaikan ke sini. Bagi santri ikhwan dibolehkan nulis, boleh juga ngacung ya. Kalau enggak ada yang bertanya, kita langsung tutup saja. Cung, laki-laki dulu, ada yang mau bertanya? Nanti dikasih mic. Kasih.
1: Cek satu.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, izin bertanya, apa
0: konsep nama, kelas, asal, alamat, nomor HP?
2: Nama saya Fajri dari kelas 8A Asrama Abu Bakar 1.
0: Asal dari
2: Bandung. Ustaz, apa konsekuensi bagi orang yang tidak berilmu atau tidak mempunyai ilmu tetapi mengamalkannya kepada orang lain?
0: Mengamalkan kepada orang lain? Oh, mengajarkan. Apa yang bisa diajarkan kalau dia bodoh? Baik, paham maknanya. Barakallahu bik Fajri. Satu-satu dulu, nanti dijawab dulu. Kalau 3 nanti saya lupa pertanyaan. Kebiasaan saya kalau sudah lupa itu suka gak ingat, jadi susah dijawab. Bagaimana kalau orang itu bodoh tapi mengajar? Aneh terus. Apa yang mau diajarkan kalau dia bodoh? Mengajar itu berarti memberi ilmu, ya enggak? Kalau enggak punya ilmu, apa yang akan diberikan? Sama dengan bagaimana orang yang miskin yang enggak punya apa-apa tapi dia suka infak. Apa yang akan diinfakkan? Untuk makan sehari-hari saja? Tidak punya gitu. Sama dengan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak berilmu tapi dia ngajar, ini bahaya. Karena apa? Karena yang akan diajarkan kesesatan. Kalau bukan ilmu, yang diajarkan kebodohan, ro'yu, dan itu kesesatan. Bahaya. Coba lihat umpamanya ya. Orang umpamanya masuk angin. Wow. Tapi tidak konsultasi ke dokter. Dia mikir fokus kepada istilah masuk angin. Oh, berarti ada angin yang masuk ke perutnya. Menggumpal di lambungnya, meureun gitu ya mikirna teh. Itu yang bikin mual. Gimana caranya? Teraba. Apa teraba bahasa Indonesianya? Sendawa. Gimana caranya agar bisa terap? Minum soda. Atau minuman yang bersoda. Suka terap? Beli minuman bersoda. Lok. Urul. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Sebab apa? Sebab istilah masuk angin bukan karena ada angin yang masuk. Jadi bukan dengan cara mengeluarkan angin dari dalam tubuh, bukan. Konsultasikan ke dokter. Dokter mengatakan itu virus yang aktif di dalam. Karena ngedropnya kondisi orang itu. Maka bukan dengan minuman yang bersoda, tapi dengan obat tertentu. Dan lihat, kalau orang berpikir dengan kebodohannya tentang satu perkara, maka akan sesat dan menyesatkan. Ini saya dapat satu kisah. Kisah ini kisah benar yang terjadi, saya saksikan langsung. Saya lupa apakah pernah enggak saya cerita di sini. Kalau pernah enggak apa-apa diulang ya. Kalau enggak pernah, ini yang pertama kali, ini seru. Dulu saya punya paman rahimahullah. Saya masih kecil ingat. Paman saya remaja. Punya borok di kakinya. Jiih. Tahu jiih? Basah boroknya itu. Dia ke dokter. Oleh dokter enggak dikasih salep. Dikasih pil. Bahwa lama pilnya itu tablet besar sebesar koin. Agak kehitam-hitaman. Nih, minum 3 kali sehari. Pulang. Dia mikir kenapa sakitnya borok, tapi obatnya harus diminum. Nggak dikasih salep gitu. Lalu ibunya, berarti nenek saya bilang, ya kan obatnya nanti mengobati dari dalam. Tidak dari luar. Dimasuk, nanti disebarkan, terus di... antarkan obatnya ini ke tempat yang sakit dari dalam. Paman saya mikir dengan kebodohannya tentang obat. Pertama kalau dimakan, lama nyebarnya ya. Kedua kan nyebarnya kemana-mana, jadi yang nyebar ke sininya sedikit. Dia mikir kenapa ini pil tidak langsung saja ditaburkan. Akhirnya dia gerus itu pil. Lalu ditaburkan ke boroknya, ke lukanya. 3 kali sehari. Masuk akal enggak? Kata dia masuk akal, ya enggak? Masuk akal, karena ini obat untuk boroknya. Lalu ditabur, seperti masuk akal. Seperti, bukan masuk akal beneran. Akal orang bodoh begitu. Akhirnya sehari 3 kali dia gerus. Dia taburkan langsung to the point tuh, ngobatin lukanya. Sehari 3 kali sampai habis. Apa yang terjadi? Tambah parah, tambah melebar, tambah besar lukanya. Sampai sesekelen. Apa sesekelen tuh? Ada benjolan di arah kelenjar. Itu mungkin reaksi tubuh untuk membendung agar kumannya gak masuk ke seluruh tubuh. Jadi sesekelin gitu ya. Nah setelah seminggu habis ke dokter lagi. Dok kok tambah parah? Obatnya habis-habis. Berapa kali? Sehari 3 kali. Dokter bingung kenapa? Harusnya ini sudah kering. Setelah kering nanti baru dikasih salep. Betul habis kan? Betul dimakan? Enggak. Kumaha tuh digerus, ditaburkin langsung. Dasar beleguk. Bukan begitu cara kerja obat. Saya terangkan juga, kamu gak akan paham. Yang penting menurut aja ke saya lah. Karena SD juga tidak tamat. Ini dokter sudah belajar kedokteran di perguruan tinggi, praktek dengan pengawasan para ahli gitu. Menjelaskannya juga gak akan paham. Kamu mah taat aja ke saya. Ini contoh orang bodoh ijtihad. Walaupun kebodohannya dalam masalah kesehatan, apalagi dalam masalah agama. Ijtihad untuk dirinya saja itu sudah bisa membahayakan. Apalagi ijtihad lalu diajarkan kebodohan hasil ijtihadnya itu kepada orang lain, berbahaya. Maka orang bodoh jangan mengajar. Orang bodoh harus gimana? Belajar, bukan mengajar. Wallahu a'lam. Habis, satu lagi ada? Antum yang pilih siapa?
1: Tafadhol, kepada Ananda Yusuf, silakan ke depan untuk mengajukan pertanyaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Yusuf.
1: Siapa?
0: Yusuf.
1: Yusuf.
0: Kelas 9B. Izin bertanya, Sat. Apa itu istidraj?
1: Sudah. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tipu daya. Siapa yang tertipu? Manusia. Siapa yang menipunya? Allah Azza wa Jalla. Kok Allah menipu? Hanya kepada orang-orang yang layak ditipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Yakiduna kaida fa'akidu kaida. Orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Yakiduna kaida. Mereka bikin tipuan kepada Allah. Wa'akidu kaida. Aku juga bikin tipuan kepada mereka. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makar. Mereka berbuat makar kepada Allah. Allah balas berbuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagaimana cara menipu dayanya? Kalau ada orang yang durhaka, melakukan dosa dan maksiat terus menerus, tapi di tengah-tengah dosa dan maksiat itu mereka itu memperoleh pemberian yang banyak dari Allah. Rizkinya nambah, pangkat jabatannya naik, kekuasaannya semakin meluas. Dia merasa rizki yang banyak, pangkat, jabatan itu sebagai anugerah dari Allah. Sebagai kasih sayang Allah. Sebagai pemberian kemuliaan dari Allah. Dia merasa mulia dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, padahal dia orang durhaka. Itulah istidraj. Kalau engkau melihat ada orang yang terus-terus maksiat, tapi tetap memperoleh limpahan rizki yang banyak, maka sungguhnya itulah istidraj. Dia tertipu. Disangkanya pemberian Allah teh anugerah, rahmat, kasih sayang Allah. Padahal itu untuk menambah mereka lalai durhaka dan banyak dosa. Sehingga apa? Azabnya jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Itulah makna istidraj. Jadi kalau ada orang terus-terusan dosa dan maksiat, tapi dari aspek ke dunia semakin makmur, aspek keduniaan makin makmur, hartanya makin kaya, jabatannya makin tinggi, pendukungnya makin banyak, dan dia merasa itu sebuah anugerah, maka itulah istidraj. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, satu lagi.
2: Nah, Ustaz Afan, ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apa yang menyebabkan ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah? Apakah maksiat berpengaruh? Syukran, Ustaz.
1: Iya. Idealnya tadi, ilmu menambah rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, tawakal, dan seterusnya. Idealnya. Tapi ada orang tambah ilmu, tambah durhaka. Tambah ilmu, tambah tak taat. Tambah ilmu, tambah arogan, sombong. Ada? Ada. Ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, intinya gini. Penyebabnya dia tidak menerapkan adab-adab ketika mencari ilmu. Yang kita baru bahas dua. Pertama, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang. Niatnya mencari ilmu untuk dunia. Mencari ilmu agar kaya raya. Mencari ilmu agar dibayar. Mencari ilmu agar disanjung. Mencari ilmu agar dapat jabatan. Nah, niat-niat seperti itu yang nanti merusak. Akibatnya semakin tinggi ilmu, semakin durhaka dia. Ilmunya digunakan bagaimana caranya agar bisa meraih keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Karena kesalahan ya. Itu pertama. Keduanya, nah, selama mencari ilmu dibarengi dengan dosa dan maksiat. Dan itu merusak banget, merusaknya ya. Nanti kita akan jelaskan. Ketiganya, ketika mencari tidak dibarengi dengan ibadah yang intensif kepada Allah. Mencari ilmu fokus, tapi sholat lalai. Tahajud tidak, saum Senin Kamis ditinggalkan. Baca Al-Quran hanya karena kalau ada tugas dari guru. Kalau nggak ada tugas, mah nggak pernah baca, nggak pernah menghafalkan. Jadi murni fokus mencari ilmu, tapi tidak dibarengi dengan ibadah taqarrub kepada Allah. Dan banyak lagi penyebab yang lainnya ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dua pekan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus.
5: Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rokaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah, Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca solawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa
6: wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang

mengatakan betah atau tidak betah? Tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. Wasalatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan.
Fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu

0: uhiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustaz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia. Bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa sih mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar nggak malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok bae. Apa kek, dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, ya terserah lah, robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga kek, gue jenani itu, ngaji. Ya. Ngaji, sing manga, kursi. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ مَعَاشِرَ طُلَابِ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ. Kita semua masih berada di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Kita semua selalu senantiasa berada di bawah perlindungan Allah. Kita memiliki Rabb Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat, setiap hari kita selalu menyebut namanya. Kita selalu mengharap keridhaannya, mengharap rahmatnya. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling sempurna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna di dalam wahdaniyatih, di dalam keesaannya. Sehingga kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling berhak untuk kita ibadahi. Dan kita pun yakin dengan seyakin-yakinnya hanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rububiyah yang paling berada di puncak kesempurnaan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita rizki. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada kita hujan yang penuh dengan berkah. Dialah Allah yang memberikan berbagai macam pemberian-pemberian, mengatur bahkan sampai hal terkecil di dalam kehidupan kita, maka tidak lepas ya dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, di antara nikmat yang terbesar, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita

Taala, yang itu semua nanti akan menjadi nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh seorang mukmin, pencapaian yang terbesar, yang tertinggi yang bisa diraih oleh kita semua sebagai seorang mukmin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kelak melihat wajahnya nanti di surganya. Ya, oleh karenanya bersyukurlah. Bersyukurlah atas nikmat yang begitu besar ini. Bersyukurlah, sempurnakanlah nikmat-nikmat ini menjadi sesuatu yang benar-benar berharga bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia. Sadarilah Allah Subhanahu wa taala telah memilih hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan ini untuk kita semua. Ya, sehingga jangan sampai kita justru malah alfa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita pun akan membahas sesuatu yang sangat-sangat berkaitan erat ya, tentang bagaimana agungnya, besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala kepada kita. Dari pengaturannya ya, dan lagi-lagi yang kita baca adalah kitab Fawaidul Fawaid. Lagi-lagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan satu sudut pandang yang berbeda ya. Tapi berdasarkan kepada nas, berdasarkan kepada dalil tentang suatu sudut pandang terhadap keagungan Allah tabaraka wa taala. Taib. Kita akan berpindah setelah selesai ya dari bab yang berkaitan tentang hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berpindah kepada usul fiqh. Ya, kepada pembahasan tentang usul al-fiqh ya. Usul fiqh pada hakikatnya adalah pembahasan tentang dasar-dasar, landasan-landasan untuk beramal, untuk menetapkan satu hukum, untuk menetapkan sebuah amalan. Taib. Apakah berisi dalil-dalil yang menjadi sumber kenapa kita beramal demikian, kenapa kita beramal seperti ini, seperti itu? Atau terkadang dalil ya yang diambil dari kaidah-kaidah, yang mana kaidah ini pun diambil dari dalil. Disarikan kaidah-kaidah kemudian diambillah sebuah kaidah untuk mengamalkan suatu amalan. Taib. Di mana Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali memberikan perintah, dan ternyata ketika perintah tersebut ditinggalkan, ya maka itu menjadi suatu malapetaka bagi kita. Akan menjadi azab bagi kita semua. Menunjukkan bahwasanya ketika ada perintah, maka perintah tersebut hukum asalnya adalah apa? Wajib untuk dikerjakan. Bisa berubah menjadi sunnah ketika memang ada apa? Memang ada dalil ya yang menjadi qarinah atau penuntun bagi kita bahwasanya perintah tersebut tidak sampai kepada derajat wajib, sehingga muncullah kaidah al-amr lil wujub, yang namanya perintah itu adalah untuk perkara yang wajib. Taib. Maka ini pada hakikatnya perkara usul fikih, membahas hal-hal yang seperti ini. Tetapi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau melihat lebih mendalam lagi tentang perkara ini. Beliau melihat bahwasanya setiap amalan akan menjadi suatu amalan yang benar-benar sempurna, amalan yang benar-benar berkualitas ketika memang memiliki usul, landasan-landasan yang benar-benar kuat. Dari mana itu? Dari hati. Ya, sehingga seakan-akan Ibnu Qayyim di dalam pembahasan bab ini akan membahas tentang bagaimana agar amalan seseorang berkualitas, maka dia penting sekali untuk memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Landasan paling utama sebelum dia mempelajari usul fikih, ilmu maksudnya ya, kemudian qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah di dalam permasalahan fikih, maka siapkanlah hati kita. Siapkanlah hati untuk menyelaminya, untuk mendalaminya, sehingga jangan sampai ketika kita mengamalkan amalan-amalan ya, seakan-akan itu adalah suatu hal yang sifatnya formalitas. Seakan-akan itu sesuatu yang tidak bermakna, tidak sampai ke dalam hati kita. Sehingga kita sholat ya karena memang disuruh sholat. Sekalipun yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Betul, itu pun adalah suatu kebaikan ketika kita sadar kenapa kita sholat, karena diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini suatu kebaikan. Taib. Belum lagi ketika mereka yang melaksanakan sholat, kenapa? Karena sudah aturannya di pondok demikian misalnya. Belum lagi sebagian orang, kenapa sholat, kenapa pergi ke masjid? Karena dengar azan, azan di jam sekian saya pergi ke masjid. Dia lupa untuk membawa hatinya untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut.

Dia lupa untuk membawa hatinya, untuk mengikhlaskan hatinya di dalam beramal, di dalam amalan-amalan tersebut. Oleh karenanya, ya, para ulama, para penulis kitab-kitab hadis membawakan hadis yang pertama, niatnya. Niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Maka perbaikan hati ini adalah satu hal yang perlu untuk kita tanamkan sebaik mungkin, ya, sebelum kita mengamalkan amalan-amalan di dalam agama Islam, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan ahkam, dengan hukum-hukum, dengan kaidah-kaidah dan lain sebagainya. Pengharapan, dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kasih sayang Allah dengan salatnya tersebut. Dia berharap perbaikan-perbaikan dari dirinya. Ya, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang namanya salat menghalangi seseorang dari apa? Perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Dia sadar bahwasanya salat itu harus memperbaiki dirinya. Ya. Dan amalan-amalan yang lainnya sehingga ini menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga ini menjadi sebuah kesadaran yang mendalam dari hati seseorang untuk melaksanakan ibadah tersebut, ya, seberat apapun, sebesar apapun tantangan rintangannya, sesakit apapun, bahkan ketika seseorang sedang di medan peperangan sekalipun, di hadapan musuh sekalipun, dia tetap harus sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Taib, oleh karenanya, ya, penting untuk kita mempersiapkan hati kita di dalam setiap amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan di dalam bab yang pertama atau pasal yang pertama dalam bab ini, faslun tarkul awamiri a'zamu min fi'lil manahi. Taib. Pembahasan tentang sebuah sudut pandang. Yang ini pun tentang berdasarkan kepada dalil tentu saja, ya, sebagaimana sering kita sampaikan, ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, mereka ketika berbicara sebuah konsep tidak berdasarkan kepada apa? Kepada pemikirannya sendiri, tetapi benar-benar berlandas kepada dalil. Maka ini seorang muslim, ini seorang mukmin. Ketika antum ingin mengemukakan suatu perkara, suatu permasalahan, usahakan ada landasan, ada pijakan, ya, apalagi tentang din, tentang agama, ya, tentang mendidik anak, tentang memberikan pendidikan yang terbaik dan lain sebagainya, usahakan dengan landasan. Jangan asal mengira bahwasanya itu kebaikan menurut dirinya, kemudian dia sampaikan begitu saja ke tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kalau tidak ada dalil, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat rentan itu akan membawa kepada berbagai macam keburukan-keburukan. Taib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tarkul awamir, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menaati Allah di dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'zam. Maka perkara ini jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya, jauh lebih membinasakan, min fi'lil manahi, daripada seseorang melaksanakan perkara-perkara yang dilarang. Bisa difahami konsepnya? Meninggalkan ketaatan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Taib. Ya, bisa difahami, ya? Kemudian selanjutnya, penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Qala Sahal Ibn Abdullah. Taib. Beliau adalah Sahal Ibn Abdullah At-Tustari, ya, salah satu guru dari Ibnu Qayyim rahimahullah, yang banyak sekali Ibnu Qayyim atau beberapa kali beliau menukil dari Sahal Ibn Abdullah ini. Hanya saja, ya, sebagian para ulama ada yang menghukumi beliau ini sebagai seorang yang taib terpapar tasawuf, ya. Hanya saja beliau hidup di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman 200-an Hijriah, ya, di zaman-zaman masih dekat, ya, dengan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kurang lebih, ya, di masa-masa itu masih ada mungkin sebagian dari para salaf, maksudnya dari para pengikut sahabat, ya, dari para pengikut tabi'in, para pengikut tabi'ut tabi'in, sehingga tasawufnya ini tidak terlalu parah, ya, dalam artian ada beberapa yang bisa diambil. Dan ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah yang banyak membahas tentang tazkiyatun nufus, membahas tentang perkara-perkara hati, menukil dari orang-orang yang seperti ini.

dalam hal-hal yang baik-baiknya saja. Termasuk di antaranya akan apa yang akan kita bacakan. Ya, tetapi sekali lagi, sebagaimana dahulu juga pernah mungkin antum masih ingat ya, guru kita, Al-Ustaz Abu Haidar hafizahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwasannya Ibnu Qayyim ini seorang yang tumbuh di lingkungan yang sufi. Ya, lingkungan tasawuf. Taib, sehingga dalam beberapa kitab-kitabnya, kita pun perlu benar-benar memperhatikannya. Ketika memang itu diambil dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sebagai seorang ahlu sunnah, seorang mukmin, kita selalu mengambil hal-hal yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk apa yang ada dalam kitab ini ya, termasuk di antara kitab yang cukup aman, sedikit sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf yang beliau ambil di dalam kitab ini. Dan sekali lagi, tetap kita hanya mendahulukan apa? Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama yang memang mereka sudah berusaha, mereka sudah benar-benar menyampaikan, berjuang untuk agar kaum muslimin taib memahami tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka terjatuh ke dalam beberapa kesalahan, kesalahan harus kita katakan salah. Ya, setiap kesalahan jangan kita bela, tetapi ya tetap kita menghormati mereka ketika aglabnya, keumumannya adalah kebaikan-kebaikan yang mereka sampaikan. Taib. Qala Salih bin Abdullah, berkata Salih bin Abdullah, tarkul amr indallah a'azam min irtikabin nahi. Berkata Salih bin Abdullah, meninggalkan perintah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih besar dosanya daripada seseorang melaksanakan perkara-perkara yang dilarang. Daripada seseorang melaksanakan kemaksiatan. Li'anna Adama nuhiya an akli syajarah fa'akala minha fataba alaih. Dikarenakan Adam alaihi salam, beliau adalah seorang yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakan satu pohon ya, atau satu buah yang ada di pohon tersebut. Taib, dan dia tetap memakannya. Artinya memaksiati Allah, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akala minha. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang dilakukan oleh Adam ini menghendaki untuk mengajarkan kepada Adam apa? At-taubat. Taib. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Adam pun belajar dari Rabbnya, belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat, fataba alaih. Adam pun bertaubat kepada Allah. Artinya diajari bagaimana caranya bertaubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ternyata amalan taubat ini menjadi satu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Adam bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah mengajarkannya untuk bertaubat. Maka dia pun bertaubat. Dan Allah pun menerima taubatnya Adam. Wa iblis. Adapun iblis. Umira an yasjuda li Adam. Dia diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Bisa difahami? Perbedaannya dengan Adam apa? Kalau Adam diapain tadi? Dilarang. Ya. Kalau iblis diperintahkan. Kalau Adam dilarang dari maksiat, kalau iblis diperintahkan untuk taat. Ya, ingat, perintah adalah perintah untuk melaksanakan sesuatu. Berarti apa? Kewajiban bagi dia untuk dia kerjakan, ketaatan yang harus ia kerjakan. Wa iblis umira an yasjuda li Adam. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, falam yasjud, dan dia tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Falam yatub alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada iblis untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, iblis malah semakin menjadi-jadi ketika Allah tetapkan hukuman bagi dirinya. Fabima agwaitani la'akudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukumku wahai Rabb, aku berjanji, kata iblis, akan benar-benar menjauhkan Adam dan cucu keturunannya, anak cucunya semua dari jalanmu yang lurus. Semakin parah kelakuannya iblis. Ya. Berawal dari apa? Keengganan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Berawal dari ketidakmauan untuk menaati perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Adam melakukan kemaksiatannya apa? Ya. Melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan melanggar perintah.
Tetapi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada Adam untuk bertaubat. Ya. Taib. Qultu, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadhihi mas'alatun 'azimatun laha sya'nun. Maka ini merupakan sebuah permasalahan yang besar. Ya, sehingga ada satu poin yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan ini. Ada satu sudut pandang yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Wahia, perkara tersebut, anna tarkal awamir a'zamu indallahi min irtikabin manahi. Ya, bahwasanya meninggalkan hal yang diperintahkan itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang melaksanakan kemaksiatan. Baik, perhatikan dengan baik tentang perkara ini. Wa dzalika min wujuhin 'adidah, dan hal tersebut berdasarkan kepada beberapa poin, ya. Baik. Sekali lagi kita sampaikan, seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, antum enggak salat, ya. Antum enggak baca Quran. Antum tidak apa lagi? Tidak bayar zakat. Ya, tidak saum di bulan Ramadan. Tidak berakhlak yang baik, ya. Ketika mampu untuk berhaji tidak mau berhaji misalnya. Dan hal-hal yang lainnya, ya, tidak mau bersyahadat. Apa kalau syahadat jelas ini, ya, sangat besar sekali. Maka ini lebih parah, lebih besar dosanya daripada ketika antum melaksanakan kemaksiatan. Daripada ketika antum berbuat hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lebih buruk lagi orang yang enggak melaksanakan ketaatan. Taib, ya. Dan dari beberapa sisi sebagaimana tadi kita sebutkan, di antaranya adalah tentang permasalahan antara Adam dan Iblis. Ya, permasalahan antara Adam dan Iblis. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberi hidayah kepada Adam karena Adam melakukan kemaksiatan, atau setelah Adam melakukan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada Iblis setelah Iblis melanggar, berupa apa? Tidak mau melaksanakan taat kepada Allah. Ya, jadikan ini sesuatu yang antum benar-benar goreskan di dalam hati-hati antum sekarang. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah segala-galanya. Laksanakan perintah-perintah Allah ini merupakan apa? Salah satu pegangan, pondasi yang paling kuat yang harus kita pegang dengan sebaik-baiknya. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan dari Al-Quran, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensyariatan-pensyariatan, hukum-hukum, tata cara ibadah, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu dengan sesuai mungkin, sesuai dengan tuntunan yang datang. Taib. Dan berhati-hatilah dari berbuat maksiat. Ya, berhati-hatilah dari berbuat maksiat. Oleh karenanya, kenapa manusia berkali-kali disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, di antaranya apa kata beliau? Kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam itu semuanya apa? Khata, pendosa. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu mereka adalah orang-orang yang zalum, banyak berbuat zalim. Ya, di antara kezaliman adalah berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apa kata Nabi? Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian enggak berdosa, Allah akan gantikan kalian semua. Wa ya'ti biqaumin yuznibun. Allah datangkan kaum yang baru yang mereka akan berbuat dosa. Wa yastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Yang mereka akan meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Tentang permasalahan maksiat berkali-kali, memang ini sudah menjadi garis takdir bagi kita. Seorang muslim, seorang mukmin itu akan sangat mudah, bukan seorang muslim ya, maksudnya manusia keumumannya akan sangat mudah untuk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi hanya sedikit di antara mereka semua yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Allah istiqomahkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ketika antum mendapatkan jalan-jalan agar menjadi pribadi-pribadi yang taat, agar menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mengedepankan asas ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani jalan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sedangkan ketika kita berbuat kemaksiatan, Allah sebutkan tadi ya.
manusia memang banyak maksiat. Manusia Allah sebutkan zalum, jahul, orang-orang yang teramat bodoh sekali. Taib. Banyak sekali pensifatan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita untuk menjelaskan hakikat diri kita setelah sebelumnya pernah kita bahas ya. Ini semua untuk diantara faedahnya apa? Agar membuat kita tidak jumawa, tidak kita sombong, sadar diri kita banyak dosanya. Kita ini pendosa. Taib. Tetapi di sisi lain perlu kita ketahui, adapun untuk permasalahan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan solusinya. Itu apa? Al-istighfar wa taubah. Seseorang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Man taab taballahu alaih. Siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ata'ib kaman la dhambalahu. Seorang yang bertaubat seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut sama sekali. Dihapus dosa dari dirinya ketika seseorang bertaubat. Tetapi kalau seorang tidak taat kepada Allah, dia harus menggantinya. Ya. Seorang yang tidak saum di bulan Ramadan, Allah mewajibkan kepada dia untuk qadha di bulan yang lainnya. Taib. Seorang yang tidak sholat, berbahaya sekali. Ya, sangat-sangat besar. Akibatnya ketika seseorang berani meninggalkan yang namanya sholat. Taib. Ya, dia akan dituntut oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah dan Allah akan bertanya penggantinya dari sholat-sholat nafilahnya. Ya, maka dari itu, sekali lagi, poin yang pertama yang harus kalian kuatkan tentang permasalahan yang sedang disampaikan di dalam kitab apa? Kuatkan ketaatan kalian kepada Allah. Kuatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun perbuatan maksiat. Maka ada satu poin yang harus kita ketahui bersama, ya, disampaikan pula oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam sebuah risalah, ya, Taibullah Alam, apakah risalah tersebut betul-betul tulisan beliau atau sebagaimana yang kita ketahui, ya, banyak dari tulisan-tulisan Syekh Al-Utsaimin itu disarikan dari kajian-kajian yang beliau, ya, rahimahullahu taala, ya, tersampaikan bahwasanya kurang lebih bahwasanya para pemuda, anak-anak muda di zaman sekarang, ya, mereka terbagi-bagi kondisinya. Ada di antara mereka yang memang sedang dalam posisi berjuang. Ya. Apa perjuangannya? Berjuang untuk melawan keinginan-keinginan dirinya, untuk melawan kejahilan-kejahilan dirinya. Taib, sedangkan dia dalam kondisi yang betul-betul sulit untuk keluar dari hal tersebut. Sedang berjuang, namanya sedang berjuang. Ya. Ternyata secara penelitian ilmiah ada masa-masa titik-titik waktu-waktu ya yang mungkin setiap orang akan berbeda-beda di mana otaknya ini belum betul-betul sempurna. Sehingga akhirnya dia lebih senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan ya kita simpulkan saja ya. Dia lebih senang untuk berbuat perbuatan-perbuatan maksiat ya. Dia lebih senang untuk melakukan ajakan-ajakan yang tentu saja itu awalnya intinya dari syaitan. Yang seringkali itu datang kepada diri kita semua dari teman misalnya. Ajakan-ajakan dari orang yang kita anggap mengasyikan. Ajakan-ajakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Perilaku-perilaku yang kadang-kadang kalau seseorang tidak membentengi dirinya, ya akan jauh, akan terjatuh kepada perilaku menyimpang. Oleh karena itu tadi, jangan lupakan kita harus berbuat kebaikan kepada Allah. Taat dulu aja sama Allah. Sekarang kalau kita masih susah meninggalkan kemaksiatan, jangan putus asa. Taat dulu aja sama Allah yang penting. Faham? Ketika seseorang sulit nih meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, ya, bukan berarti kita menganggap remeh atau menganggap gak apa-apa terhadap maksiat ini. Tetapi jangan sampai kita kehilangan modal intinya. Yaitu apa? Taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala cahaya agar hati kita dikuatkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Memang sebagaimana tadi kita sebutkan, ada manusia-manusia yang mereka sedang berproses untuk memahami semua ini. Yang seringkali ini terjadi kepada para remaja yang ada di usia-usia antum. Ya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah menganggap bahwasanya segala macam bentuk kemaksiatan itu adalah hal yang lumrah. Tidak. Tetapi bukan berarti, ya, ingat kepada konsep yang tadi kita sebutkan, ingat yang namanya maksiat, Allah menyediakan yang namanya apa? Taubat. Ya. Tetapi kalau antum gak taat sama Allah subhanahu wa ta'ala,
Kalau antum meninggalkan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu tidak ada taubatnya kecuali antum harus menggantinya dengan sebaik-baiknya. Taib. Oleh karenanya, ya, kuatkan pondasi tadi, taatnya. Kemudian tentang perkara kemaksiatan ini, jangan berhenti untuk melawannya. Jangan berhenti untuk terus memeranginya. Ya, ada kalanya ada berbagai macam kemaksiatan sampai antum di usia dewasa nanti, sampai beberapa tahun ke depan. Ya, itu sulit sekali untuk ditinggalkan. Berat sekali untuk ditinggalkan. Apakah artinya kita berhenti dari bertaubat kepada Allah? Tidak. Lagi bertaubat. Bertaubat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah di taubat yang keberapa, Allah benar-benar memberikan cahaya ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Tapi fahami ini dengan baik-baik. Ya. Dan lagi, sekali lagi. Untuk antum menyadari bahwasanya ini maksiat, ini salah, ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan syariat, ini tidak syar'i sama sekali. Kadang-kadang kita butuh penyampai kepada diri kita. Kita butuh seseorang untuk menyampaikannya kepada diri kita. Apakah teman? Bisa jadi teman yang baik, makanya seperti itu. Ya, teman yang mengingatkan, teman yang mau menegur. Inilah teman yang baik, teman yang secara rela, ya, dia mengorbankan dirinya untuk tidak disukai oleh temannya demi apa? Menyampaikan bahwasanya yang dilakukan oleh temannya itu salah. Ini teman yang baik. Dan ini berat, ya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini dijauhin sama yang lain, ya enggak? Teman yang suka ngelarang-larang kalian, ngelanggar aturan, kalian jauhin enggak? Hah? Taib, wajah kalian mengatakan iya. Ya. Sekalipun kalian diam. Taib, karena memang seperti itu. Kalian akan lebih condong cenderung suka sama teman yang ngajak maksiat. Ya. Dan ini permasalahan. Ini permasalahan. Tetapi di satu sisi bukan berarti permasalahan ini tidak ada solusi. Solusi yang pertama, kuatkan ketaatan kalian kepada Allah. Ya, kuatkan ketaatan kalian. Sholat kalian, sholat malamnya, amalan-amalan sunnah yang sudah kalian pelajari, amalkan sebisa mungkin. Ya, kuatkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya apa? Ya, lawan. Yang namanya maksiat memang perlu perlawanan dari diri kita. Kita harus memaksakan diri. Taib. Kalau antum tanya, ya, para aba, para ikhwah yang dahulu merokok, kemudian mereka berhenti merokok, kira-kira apa sih tipsnya mereka? Intinya apa? Maksain, gak ada lagi. Memaksakan diri untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Mereka betul-betul menguasai dirinya sebisa mungkin agar maksiat ini tidak dilakukan lagi oleh mereka. Ya, sama kita pun harus seperti itu, harus berjuang untuk meninggalkan ini semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengganti perjuangan kita dengan pahala, dengan hidayah, dengan kebaikan, dengan berbagai macam ya nikmat-nikmat yang lain yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan bagi kita semua. Ya, yang pasti apa? Perjuangkan, perjuangkan. Ya, perjuangkan. Jangan diam, jangan membiarkan. Kemudian, sekali lagi, sebagaimana tadi kita sebutkan, kita butuh penyampai kepada diri kita. Apakah itu dari guru-guru kita? Ya, secara sifatnya penyampaian dalam garis besar, sebagaimana di kajian, di taklim, kalian diajari tentang pondasi-pondasi, bagaimana bersikap, bagaimana menyikapi kesalahan, bagaimana menyikapi kemaksiatan. Taib. Atau sebagaimana yang Allah mudahkan bagi kita berupa apa? Pondok ini misalnya. Dibuatkan aturan untuk kalian. Dibuatkan ya berbagai macam hal-hal yang akan membuat kalian diusahakan terjauhkan dari maksiat-maksiat tersebut. Muncul di sana hukuman. Ada ikob, ya, dan lain sebagainya. Ada konsekuensi. Karena bagaimanapun, ya, hal tadi bukan untuk membenarkan perbuatan maksiat. Perlu difahami. Tidak. Tetap maksiat akan ada konsekuensinya. Apakah secara langsung Allah menghukum kalian secara langsung melalui orang, melalui pondok misalnya, atau apapun itu. Taib. Atau secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dengan cara yang berbeda. Dan itu kadang-kadang lebih mengerikan. Ya, misalnya dibuat kalian gak senang lagi untuk baca Quran,
dibuat kalian gak senang lagi untuk belajar ilmu agama misalnya, hati-hati ya. Itu satu hukuman juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ketika dinasehati kalian masih cengengesan, masih gak ngerasa itu sebagai sesuatu yang penting misalnya ya. Ini bisa jadi bentuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayib. Dan kadang-kadang kita butuh penyampai-penyampai yang secara lugas, secara tegas, secara to the point. Ya. Yang mungkin diwakili di sini oleh para asatidah-asatidah pengampu yang mereka yang menyelesaikan kasus-kasus di tengah-tengah kalian secara langsung. Tayib. Maka kalau enggak ada mereka, kita tidak akan tahu. Sekalipun sekali lagi, pasti hasrat kalian, jin-jin, syaitan-syaitan yang ada di sekitar kita terus mengajak kepada kalian untuk lebih senang apa? Maksiat. Taib. Secara syar'i, secara penelitian yang tadi kita disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya, maka pasti seseorang untuk maksiat itu lebih cenderung ingin kesana. Inna nafsa la'ammaratun bisu, di dalam Al-Quran sebutkan ya. Taib. Oleh karenanya, ya, hal tersebut harus dilawan, bukan dibiarkan. Ya, bukan dibiarkan. Dan sekali lagi, pondasi paling kuatnya, antum kuatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan ayat innal hasanat tudhibna sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan ini akan menghilangkan keburukan-keburukan. Secara harfiah artinya amalan-amalan ya saleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Secara maknawi itu tadi, ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, tersibukkan dengan kebaikan, tersibukkan dengan taat, maka dia akan sibuk ya dari kemaksiatan untuk melakukannya. Taib, karena dia sudah sibuk dengan taat. Kemudian ya dia pun secara prinsip akan lebih mendahulukan apa? Kebaikan-kebaikan ke depannya. Dan itu semua adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tetap minta kepada Allah Tabaraka wa taala tentang hal tersebut. Taib. Ya. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim, perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, di mana seorang muslim, seorang mukmin, dia lebih dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di samping besarnya tuntutan bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan, maka tuntutan dari Allah kepada kita untuk taat kepadanya itu jauh lebih besar. Taib. Artinya bukan berarti kita diperkenankan untuk maksiat, tidak. Makanya Allah mengajarkan kepada kita taubat, mengajarkan kepada Adam taubat, artinya apa? Kita harus berhenti dari kemaksiatan. Tetapi ada yang lebih besar lagi pahalanya, itu apa? Taat sama Allah. Kerjakan yang diperintahkan. Ya, jangan tinggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahasia yang begitu besar yang perlu kita ketahui. Dengan seseorang taat kepada Allah, dengan seseorang mengikuti apa yang Allah perintahkan, ini akan memberikan kepada dia berbagai macam ya cahaya, anugerah, hidayah. Taib, membuat dia tidak lagi senang untuk bermaksiat, yang itu semua akan membinasakan dirinya. Ya, wa dzalika min wujuhin 'adidatin, kata Ibnu Qayyim, dan ini semua berlandaskan kepada beberapa poin. Ahaduha, yang pertama, ma dzakarahu sahl min syani Adam wa aduwillahi iblis. Sebagaimana disebutkan oleh Sahal ibn Abdullah di atas, ya, tentang perkara Adam alaihi salam, ya, dengan musuh Allah iblis la'natullah alaih. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, Adam yang bermaksiat kepada Allah, Allah ampuni dia. Tetapi iblis yang enggak mau taat sama Allah, Allah tidak mengampuninya. Ya, artinya apa? Kalau iblis taat, tapi dan itu tidak mungkin terjadi ya. Kalau seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh lebih mendapatkan pahala yang lebih besar ya daripada ketika dia meninggalkan kemaksiatan. Oleh karenanya kita kalau membuat satu amalan minimal berapa kali? 10 kali lipat ya. Al-hasanah bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Taib, kita sholat ya, satu rakaat maka itu bernilai 10 rakaat. Kita sholat 5 waktu itu bernilai 50 waktu. Kita saum 30 hari itu bernilai 300 hari. Seperti itu terus minimal. Dan Allah berkehendak bisa lebih dari itu. Ya, artinya apa? Dari sini saja sudah bisa kita lihat yang namanya taat itu jauh lebih penting. Ya, itu jauh lebih besar daripada kita taib, bukan daripada ya, lebih besar pokoknya yang namanya kemaksiatan tetap enggak boleh dikerjakan ya.
Taib, kita cari bahasa yang paling tepat. Intinya, pahala taat itu lebih besar daripada seseorang meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tetap berpahala besar. Tetapi, ya, melaksanakan ketaatan itu jauh lebih besar. Atsani kemudian, ya, poin yang kedua. Anna dhanba irtikabin nahyi masdaruhu fil ghalib asyahwah wal hajah. Taib. Dosa seseorang dari atau sebab dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, melaksanakan kemaksiatan, masdaruhu fil ghalib asyahwatu wal hajah. Taib. Sebabnya secara keumuman adalah syahwat dan hajah. Keinginan yang kuat dari dalam dirinya atau karena ada kebutuhan. Yaitu yang sering disebutkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan riba di masa-masa sekarang. Ya, apa kata mereka? Ya karena saya butuh. Ya karena merasa butuh terhadap hal tersebut. Itu yang membuat dia tetap ini salah. Lagi-lagi ingin Anda sampaikan, ingin Anda tekankan juga ya. Pokoknya salah, yang namanya maksiat, apapun alasannya, tetap salah. Tetapi lebih salah lagi kalau antum meninggalkan kewajiban. Ya, lebih salah lagi antum gak sholat. Lebih salah lagi antum tidak shaum di bulan Ramadan. Lebih salah lagi antum tidak bayar zakat. Ya, orang yang tidak bayar zakat diapain oleh Abu Bakar As-Siddiq? Seorang yang begitu lembut, seorang yang sangat-sangat penyayang, seorang yang kalau baca Quran susah karena setiap baca Quran menangis. Ya. Beliau melakukan apa kepada mereka yang tidak mau bayar zakat? Diperangi, dibunuh sama beliau. Taib, ya. Menunjukkan apa? Meninggalkan ketaatan itu lebih berbahaya daripada seseorang melaksanakan kemaksiatan yang mana itu pun sangat berbahaya. Ya. Taib. Wa dhanba tarkil amr, adapun dosa karena sebab seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, masdaruhu fil ghalib al-kibr wal 'izzah. Ya. Sebab kebanyakan orang ketika dia enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan dan kebanggaan, merasa diri berhak untuk meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Dan ini jauh lebih tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti siapa? Iblis. Apa yang iblis katakan? Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia berani untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah, padahal yang menciptakan dia adalah Allah juga. Tetapi ketika Allah memintanya untuk sujud kepada Adam, dia merendahkan Adam. Muncul kesombongannya. Taib. Dan kalau antum perhatikan ya, mudah-mudahan taib antum tidak pernah merasakan hal seperti ini ya. Ketika melihat orang-orang yang melaksanakan keburukan-keburukan atau meninggalkan ketaatan, yang maksudnya mereka yang enggak mau sholat, seringkali mereka berani untuk mencibir, bahkan sampai mencibir, atau mereka merendahkan, mereka menghina, mengolok-olok orang yang melakukan ketaatan. Ya, bahasa-bahasa kita makan gitu. Kadang-kadang ada yang taat ya, mereka mana tuh Pak Haji ya, mereka mana orang suci, digitu-gituin kan. Dari apa itu munculnya? Karena kebanggaan diri. Merasa dirinya itu, nih saya nih bebas hidupnya. Bisa memilih apa yang saya mau, saya gak bisa diatur sama Tuhan. Kan gitu, kadang-kadang mereka berani ngomong kayak gitu. Ya. Taib, dan ini jauh lebih buruk kondisinya. Orang yang berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sikon mereka, situasi dan kondisi mereka itu jauh lebih jelek daripada orang-orang yang sedang bermaksiat. Orang bermaksiat kadang-kadang terpaksa. Karena lingkungan, ya, karena hal yang lain sebagainya, tetap itu salah. Kita katakan, bagaimanapun itu salah. Ya, oleh karenanya kita penting ya untuk memilih lingkungan. Kita penting untuk memilih teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama temannya. Man jalas janas, yang semajelis maka sejenis. Taib. Oleh karenanya kita harus menjaga diri kita dari hal tersebut. Tetapi hal ini betul-betul apa? Akan menarik kita. Kadang-kadang seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan karena hal tersebut. Bukan karena kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia merasa dirinya ya lebih baik daripada Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana orang yang enggak mau taat sama Allah. Ya, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Tabaraka wa taala, umumnya mereka menunjukkan kesombongan-kesombongan tersebut. Taib.
wala yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jangan lupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun hanya ada seberat biji zarrah dari apa? Kesombongan. Tayyib. Sudah jelas orang yang sombong enggak akan masuk surga. Dan orang-orang yang enggak taat umumnya karena apa? Karena kesombongan dirinya. Wa yadkhulu haman mat 'ala tauhid wa in zana wa sarq. Dan akan tetap masuk ke dalam surga orang yang bertauhid. Orang yang melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tauhid walaupun hanya ketaatannya saja misalnya. Dia tetap sholat. Dia enggak mau menyekutukan Allah. Dia enggak menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tetap menyatakan dirinya muslim, tidak pernah sedikit pun menganggap bahwasanya ada agama yang sama baiknya daripada dengan agama Islam. Taib. Wa in zana wa in sarq. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia merampok, maka dia akan tetap masuk surga setelah urusannya diselesaikan. Ya. Setelah urusannya diselesaikan. Bagaimana diselesaikan? Apakah dia dengan taubat? Dengan dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari hak-hak manusia. Taib, kalau dia masih ada di dunia dia sadar misalnya. Atau sekalipun dia belum taubat, sekalipun dia masih ada sisa-sisa hal tersebut, maka itu akan diselesaikan terlebih dahulu dari mulai alam kubur. Sudah terkena siksanya. Kemudian di padang mahsyar, kemudian ketika melewati jembatan as-sirat, kemudian kalau memang terlalu banyak dosanya, dia akan ditenggelamkan terlebih dahulu di dalam neraka. Tetapi tetap bagaimanapun tauhidnya akan menyelamatkan dia dan dia akan masuk ke dalam surga lagi. Ya. Itu orang-orang yang bermaksiat. Sekalipun itu jangan pernah dianggap remeh. Ingat. Jangan pernah menganggap remeh terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Sebagaimana sebagian orang ya sering bertanya, enggak apa-apalah maksiat dulu, ya yang penting saya tetap muslim. Iya, kalau matinya dalam keadaan muslim, gimana kalau ternyata Allah menghendaki untuk menghilangkan keimanannya? Ya, tapi jangan bermudah-mudahan. Ya, tetapi tetap kondisi ini masih agak mending gitu ya daripada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah permudah kita. Taib, dan ini merupakan sekali lagi keagungan Allah sebagaimana kita bahas di awal tadi. Ini nikmat Allah, rahmat Allah yang begitu besar kepada kita sebagai hamba-Nya. Kepada kita umat manusia, Allah lebih menerima amalan-amalan kita daripada apa? Perbuatan kita berupa meninggalkan kemaksiatan. Yang itu tidak setiap waktu, ya enggak? Kita kan enggak setiap waktu ada kesempatan buat maksiat. Ya, di tempat-tempat seperti ini enggak ada khomer. Kita enggak dapat tuh pahala dari meninggalkan khomer, ya. Kita hanya dapat pahala ketika ada kesempatan kemudian kita tinggalkan. Taib. Tetapi taat sama Allah, antum sholat sunnah 2 rakaat bisa kapanpun antum kerjakan. Kecuali di waktu-waktu dilarang untuk sholat ya. Saum bisa kapanpun antum melaksanakan. Ya, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk saum. Baik. Tetapi ini merupakan kesempatan yang banyak. Zikrullah, berzikir kepada Allah, baca Quran. Selama bukan di tempat yang dilarang. Antum bisa melakukannya kapanpun. Dan pahalanya berlimpah, pahalanya banyak sekali. Maka kuatkanlah hal ini. Dan itulah ya, wallahu alam, di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kaum muslimin dengan adanya apa? Pendidikan-pendidikan seperti ini. Seperti kalian sekarang ada di pondok pesantren. Ya, kalian dipermudah, kalian dididik, diajarkan agar terbiasa dengan amalan-amalan, jaga ini. Ini merupakan modal. Taib. Ya, ini merupakan modal bagi kalian agar apa? Tidak terlalu tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, nantinya justru akan menjadi penghalang, membuat kita merasa tidak nyaman, tidak enak ya, dan itu merupakan tingkatan-tingkatan yang luar biasa. Ketika kita mau melaksanakan maksiat, kita merasa tidak enak. Taib. Yang mana sebelumnya dilandasi dengan apa? Dengan kekuatan perasaan, keyakinan kita bahwasanya kita itu harus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ya, jangan sampai sekali lagi ya, kalian itu belum ada merasa butuh gitu untuk sholat. Kalian merasa butuh untuk baca Quran. Kalian dites Al-Quran sekarang, bentar lagi tes Al-Quran ya. Taib, itu bukan untuk tes kalian itu. Ya,
untuk tes yang memang ini adalah kesepakatan kita ketika kalian masuk ke pondok, maka harus ikut aturan pondok. Tetapi yang lebih besar daripada itu, supaya kalian terbiasa untuk membaca Al-Quran, terbiasa untuk menghafal Al-Quran, terbiasa untuk taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu benar-benar nafas kalian. Jadikan itu benar-benar sesuatu yang menjadi kebiasaan kalian. Ya, jangan sampai kalian keluar dari sini, selesai dari sini, tetapi kayak gak ada bekasnya. Jangan lupakan ya, ruh inti dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan adalah agar kalian terbiasa untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika memang na'udzubillah ada sebagian maksiat-maksiat yang masih sulit untuk ditinggalkan, masih kita kerjakan, setidaknya ketaatan-ketaatan kita akan membentengi kita untuk tidak terlalu jauh di dalam maksiat tersebut. Setidaknya ketaatan kita akan mengingatkan kita untuk selalu istighfar, bertaubat kepada Allah, sekalipun kita enggak tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita akan terjatuh lagi ke dalam maksiat yang sama. Tapi dengan ketaatan yang kita jaga, insya Allah kita bisa berharap kepada Allah, Allah akan mengobati setiap keburukan-keburukan diri-diri kita. Ya, taib. Dan ingat, kalian sedang di masa-masa itu, tetapi kalian pun tetap sudah mulai terikat dengan syariat. Ya, ingat di antara kalian yang sudah terkena taklif, yang sudah balik, ya, sudah tidak bisa lagi kalian beralasan, sudah tidak bisa lagi kalian menganggap remeh terhadap maksiat, itu sudah dicatat. Syariat tetap membebani kalian untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetapi, ya, bukan berarti tidak ada solusi. Yaitu apa? Taubat, istighfar, berhenti. Ya, dari semua yang kalian kerjakan, dari kemaksiatan-kemaksiatan, itu akan menjadi kebaikan. Taib. Berhentinya dapat pahala. Taubatnya, istighfarnya, ini merupakan apa? Ketaatan. Ya, dapat juga pahala ketaatan yang lebih besar daripada seseorang menghentikan dari kemaksiatannya. Sebagaimana sudah kita bahas tadi. Taib ya. Itu beberapa, baru dua poin ya yang kita bahas. Kenapa meninggalkan ketaatan itu jauh lebih berbahaya daripada meninggalkan kemaksiatan atau daripada mengerjakan kemaksiatan. Tarkul awamir a'zam min fi'lil manahi. Ya, meninggalkan ketaatan itu lebih besar dosanya daripada seseorang melaksanakan kemaksiatan. Taib ya. Taib itu dulu mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hal min as'ilah?

Afan Ustaz, apakah Dajjal itu cacat dari lahir? Dan apakah Dajjal anak haram dari perkawinan adik kakak? Taib. Allah lah, mana tidak pernah dapat ya keterangan seperti itu. Yang pasti Dajjal itu adalah anak Adam, ya. Dan dia sudah ada, sampai sekarang dia sudah ada, tetapi belum dilepaskan dari belenggunya, ya. Itu saja, tidak ada keterangan yang lain tentang asal-usul Dajjal. Afan Ustaz, adakah dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa qalbu adalah raja? Taib. Kalau dari hadis ada ya? Kalau dari hadis ada. Apa kata Nabi? Setelah beliau menjelaskan tentang wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya punya wilayah kekuasaannya. Ya, punya aturannya, punya batasannya. Dan batasan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan tentang apa? Tentang al-qalb, tentang hati. Ya. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Ya, ala wahil qalb. Adapun dari secara makna dalam Al-Qur'an tentu saja ya, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti misalnya wa nafsin wa masawaha, kata Allah, dan demi jiwa yang bagaimana Allah menyempurnakan nafsu itu kan hati ya. Nafsu itu sering diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan apa? Dengan hati. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa nafsin wa masawaha, dan bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan bagi al-qalb ini, bagi hati ini. Ya, hati seseorang betul-betul tercipta dalam kondisi yang paling terbaik. Ya, sehingga selaras dengan kata Nabi, kalau baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau buruk, buruk seluruh anggota tubuh. Ya, seakan laksana apa? Raja, ya, seperti pemimpin di dalam tubuh seseorang. Makanya amalan-amalan hati itu adalah amalan-amalan yang paling utama. Itu apa diantaranya? Tauhid. Tauhid adalah amalan hati. Ya. Beriman itu adalah amalan hati. Tapi mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kalian pelajari dalam bab akidah itu amalan hati. Itu pahalanya besar, jangan salah. Ya. Jangan sampai kalian malas atau kurang bersemangat ya di dalam pelajaran akidah. Itu sangat-sangat penting karena ini amalan hati. Taib. Afan Ustaz, siapa itu Imam Mahdi dan di mana ia berada sekarang? Ya, syukran jazakallah khairan. Taib. Imam Mahdi secara keturunan dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa periwayatan dikatakan bahwasannya namanya Iwafiqusmi, kata Rasulullah, ya, sama dengan namaku, kata Nabi. Ya, namanya Muhammad ibn Abdullah juga. Taib, dan dia ya merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan wallah alam ya, wallah alam di mana dia berada, kemungkinan ya sekarang belum ada. Kemungkinan besar ya sekarang baru ada, karena apa? Dia akan muncul nanti di akhir zaman. Ya, dia hanya akan muncul nanti di akhir zaman. Taib, ya, sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Itu secara simpel tentang Imam Mahdi. Afan Ustaz, apakah pahala orang yang meninggalkan maksiat akan dilipat gandakan 10 kali lipat juga? Ya, wallahu alam, sama. Ya, akan dilipat gandakan, hanya saja kadarnya itu tetap berbeda dengan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam kaidah pun bagaimana beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, artinya apa? Contohnya kita sholat, kita saum, kita zakat, itu diantaranya muncul karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengharap Allah mencintai kita, kita mengharap Allah menolong kita. Kita mengharap Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengurusi urusan-urusan kita. Itu semua dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Kalau kita taat kepada Allah dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Ingat, Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai sesuatu yang spesial.
ya, sesuatu yang betul-betul spesial. Apa itu? Keimanan. Ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini merupakan hadis yang hasan, di dalam penggalan dari hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taib innallaha yu'ti taib kurang lebih maknanya ya, innallaha yu'ti kullan nas al-mal wa la yu'ti al-iman illa man ahab." Allah memberikan harta kepada seluruh manusia, kepada orang kafir, kepada orang fasik, kepada orang yang buruk sekalipun Allah kasih harta. Dan mukmin pun dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tapi ini penting untuk kalian ketahui. Ya, maka dari itu ketika kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, harapkan yang terbaik. Ya, harapkan keimanan, harapkan bukan mengharapkan harta saja. Ya, kita mengharapkan harta itu satu hal yang lumrah, tetapi ada yang lebih besar yang harus kita harapkan, ya, pahala dan lain sebagainya. Taib, dan pelipat gandaan pahala untuk perbuatan maksiat yang ditinggalkan, ya, tetap itu tidak lebih besar. Kalau kita meninggalkan maksiat, maka sumbernya apa? Landasannya apa? Al-khauf, rasa takut kita kepada Allah. Iya enggak? Kita takut diazab, kita takut disiksa, akhirnya kita enggak mau melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah dengan mahabbah itu lebih besar daripada ibadah dengan khauf. Ya, beribadah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar pahalanya daripada kita beribadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, konsep yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang berlandaskan kepada dalil-dalil, ya, itu adalah satu hal yang selaras dengan konsep-konsep yang tadi kita sebutkan. Makanya taat kepada Allah lebih besar pahalanya daripada meninggalkan maksiat. Tidak taat kepada Allah atau meninggalkan ketaatan itu lebih besar dosanya daripada seseorang melaksanakan kemaksiatan. Ya. Tetap dilipat gandakan, tetapi pelipat gandaan dari pahala taat lebih besar. Maksudnya lebih besar di sini, contohnya ginilah, anggap kadar pahalanya itu misalnya kalau diberatkan gitu ya, 10 gram. Tapi kalau misalnya amal soleh yang dikerjakan itu 100 gram. Dilipat gandakan tetap lebih besar yang amal soleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Apa Ustaz, apakah ketika nanti Ya'juj dan Ma'juj dibangkitkan mereka beragama? Ya, tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Yang pasti mereka melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti mereka melawan kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin. Ya, mereka melakukan kekufuran yang jelas. Taib, dan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan binatang-binatang yang kecil, ya. Allah hinakan kaum yang besar, kaum yang banyak. Allah hanya menurunkan ulat, menurunkan binatang-binatang kecil yang membuat mereka yang digerogoti oleh binatang kecil tersebut. Terus berbagai macam riwayat lainnya ya datang tentang

0: alaihissalam dengan Dajjal. Nabi Isa punya beberapa urusan di ketika memimpin kaum muslimin di dunia. Taib. Dan perlu diketahui, Nabi Isa ketika turun lagi nanti beliau posisinya bukan sebagai nabi. Sebagai apa pernah Anda sebutkan? Sebagai sahabat nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengikuti ajaran Rasulullah dan beliau bertemu dengan Rasulullah. Kapan? Ketika Isra Mi'raj, ya. Jadi beliau dihukumi sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang di dalam Injil itu disebutkan ya tentang keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Isa alaihi salam secara khusus meminta kepada Allah ingin menjadi umat Rasulullah dan Allah mengabulkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan diangkat ke langit dan diturunkan lagi di akhir zaman ya sebagai umat Rasulullah yang akan menyempurnakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau nanti akan menghancurkan salib-salib, membunuh khanazir ya, khinzir-khinzir, taib dan berbagai macam hal yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa hidupnya di dunia hanya 7 tahun. Ya, masa hidupnya hanya 7 tahun. Di masa itu beliau berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya, para pengikut Dajjal setelahnya, kemudian berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya ya, dengan dari urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Taib, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio.

0: FM ini, siapapun yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama.
1: Ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan, apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaibidah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya, semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3, walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah, walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan 1-2, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlu sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggal.
2: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun.

Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi, menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus

0: benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah dan nasiyan. Kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, Bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang. Cucian sudah dijemur, ya. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita, yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat.

Maafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, maafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu maafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah, bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfir lana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu. Tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Menyumbang infak sedekah dengan harta enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan." Kata Nabi alaihi wasallam, "Saya tidak memiliki kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga." Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah?" Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab, karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, "Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa." Dia kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang, bawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, 'Ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka.'" Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka." Berbahagialah engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa-apa. Tapi ini dijadikan dalil umitnya. Orang umpama kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekah untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mak. Dia menjawab, "Tiap saat juga sedekah. Memaafkan semua kesalahan saya. Kesalahan orang-orang pada saya. Sedekah saya gak perlu dengan pelit." Gitu, ya. Sedekah dengan maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Antum itu da'una. Kalian ini adalah orang yang diseru untuk infak fisabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna yabkhalu nafsi. Siapa yang bakhil, celit, maka itu rugiannya untuk diri sendiri. Muhammad ayat terakhir yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disuruh. Iya itu. Yang kaya dengan harta, ya sedekah ada kita. Oleh karena itu, maka keuntungan di orang yang sedekah, salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan dari memberi maaf. Oleh karena itu, maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan memberikan berbagai macam keuntungan dunia, akhirat, lahir, batin, individu, dan masyarakat sekitar kita.
1: تلاوات مرسلة أعوذ بالله

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin tobat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat bahwa nama

0: orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama adalah anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba itulah di antara beberapa hal yang bisa.
1: 6. Radio Tarbiyah Sunnah Radio. Informasi selengkapnya klik Radio Tarbiyah.
0: Menguntungkan bagi kita terutama di akhirat ada lat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada dakwah. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah 4,1 miliar dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita. Mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan, bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya, harus untung nih. Modal, biaya. Hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali

0: kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang,

dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhulwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya. Hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahamah, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia.

0: Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati, cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas, laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
4: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
3: Iya, benar.
4: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
3: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
4: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
3: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk. Sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik. Bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang memuji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang memuji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang memuji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, maka dia pun gelisah, dia sedih. Ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bandung yang paling menderita, orang yang menderita tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ilallah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
4: Yang di akhirat.
3: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi, orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya, di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya, Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari. Cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk. Orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut. Tuh, orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula. Mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
3: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, "Ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikkan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran?" Dia mengatakan kepada saya, "Ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula. dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, "Ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
5: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, duh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh, ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di-save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya. Berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita

0: musuh. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun

0: Sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslim, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya. Pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati, saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap solat-solat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دمان سدينا الحمد لله بارك الله فيكم Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur dan terus bersyukur dan seyogyanya demikian kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla Jalaluh kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillaa yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan takwa sebagai tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan faqulna sahabatin wa sadaqatin li ghairi Allah azza wa jall fa innaha tanqalibu adawatan yawm al-qiyamati illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya pada hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan juga mereka rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi, adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, mereka berpisah karena Allah, dan mereka berkumpul karena Allah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pembahasan kita pada kajian sore hari ini musta'inina billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya, akan membahas tentang seputar doa. Tentang seputar doa. Pembahasan fikih doa adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji dan kita pelajari seksama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ini konteks yang sahih. Adapun hadis ad-du'a'u mukhul ibadah secara sanad dhaif, namun maknanya sahih. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan kita tidak dicipta oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna allaha huwa al-razzaqu dhul quwwati al-matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Dan doa adalah ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Semua ketaatan yang kita lakukan itu tidak akan menambahkan kemuliaan dan kekuasaannya Allah Jalla wa'ala sedikitpun. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh makhluknya tidak akan mengurangi daripada kemuliaan dan keutamaannya sedikitpun. Inna allaha huwa al-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menerangkan di dalam pembahasan doa di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Usul Al-Thalathah atau juga disebut Thalathatul Usul, bahwa seluruh ibadah yang ada di dalam Islam tidak lepas dari yang namanya doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa. Bahkan seluruh ibadah adalah doa tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Jawabannya adalah sebagai berikut. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama du'aul mas'alah, dan yang kedua du'aul ibadah. Yang pertama adalah doa dengan ucapan secara lisan. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, terimalah taubat hamba. Ya Allah, anugerahkanlah ini dan itu kepada hamba. Ini namanya du'aul mas'alah. Dia berdoa dengan meminta, memohon dengan sebuah permohonan. Karena ad-du'a secara etimologi kata doa dalam bahasa Arab dari huruf dal yang terdiri dari huruf dal dan ain kemudian waw, da'a yad'u, artinya adalah at-talab. Arti dari kalimat ad-du'a secara etimologi adalah at-talab, meminta, memohon. Nah, doa memohon meminta kepada Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama du'aul mas'alah, memohon secara lisannya, dia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari neraka-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah untuk hamba istri yang saleh dan sebagainya. Ini namanya du'aul mas'alah. Yang kedua adalah du'aul ibadah. Dia memohon meminta kepada Allah tetapi dengan bahasa tubuhnya, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan atau yang Allah dan Rasul-Nya anjurkan. Orang yang salat sejatinya dia dari awal sampai akhir adalah berdoa kepada Allah. Yang melakukan ibadah puasa sejatinya dari semenjak dia puasa sampai terakhirnya adalah sedang berdoa kepada Allah. Orang yang sedang mengeluarkan zakat, dia sedang berdoa kepada Allah. Yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang tahallul, yang sedang pergi ke masjid, yang sedang pulang ke masjid, atau berbagai ketaatan lainnya, sejatinya dia sedang melakukan doa kepada Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, kenapa kita melakukan salat? Pasti jawabannya karena mengharap syurga kepada Allah, mengharap ampunan Allah, berharap agar dibebaskan dari neraka oleh Allah. Berarti kan talab. Ada enggak orang mau salat tanpa memohon meminta sesuatu kepada Allah? Semua kita salat kenapa? Untuk meraih, meminta, memohon ampunan dari Allah, memohon syurganya, memohon ridhonya, taufiknya, ya, pembebasan dari neraka kepadanya. Berarti kan ada talab, doa. Makanya tidak ada satupun ibadah yang lepas dari yang namanya doa. Makanya Nabi mengatakan tadi ad-du'a'u huwal ibadah. Semua doa ad-du'a'u alif lama al-istighraqiyah huwal ibadah, adalah ibadah semuanya. Makanya terkadang Allah melarang kita memalingkan ibadah kepada selainnya, terkadang bukan dengan bahasa, dengan kalimat ibadah, tetapi justru dengan kata doa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surat Al-Jin. Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid, atau makna yang kedua kata ulama tafsir, anggota sujud adalah milik Allah semata. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan doa kalian kepada Allah. Apakah beribadah kepada selain Allah kalau itu bukan doa boleh? Enggak mungkin. Semua ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah sejatinya adalah doa kepada selain Allah. Jelas? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka semua ibadah adalah doa. Karena doa itu kalau bukan du'aul mas'alah, maka dia adalah du'aul ibadah. Ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya tentang penjelasan di atas sebelum saya lanjut dengan pembahasan berikutnya? Hah? Jelas ya, tentang du'aul mas'alah dan du'aul ibadah, dan kenapa Nabi mengatakan doa seluruhnya adalah ibadah keseluruhan. Nah, dan kenapa di dalam beberapa ayat Allah melarang kita berdoa kepada selainnya bersamaan doa kita kepadanya? Apakah berarti kalau ibadah yang selain doa boleh dipalingkan kepada selain Allah? Enggak. Kenapa? Karena memang semua ibadah adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doa itu kalau bukan du'aul mas'alah, maka du'aul ibadah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai ubudiyah dia kepada Allah. Apabila kita telah mengetahui bahwa ibadah doa adalah intisari ibadah dan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka seyogyanya kita selalu semangat berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita sedang beribadah kepadanya. Ketika kita meminta, ya Allah mudahkan hamba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian yang akan dilaksanakan beberapa hari kemudian, kita meminta kepada Allah, maka kita sedang beribadah. Maka kita sedang beribadah. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin meningkat juga nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semakin mulia juga dia di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Karena semua ibadah adalah doa. Maka doa adalah intisari seluruh ibadah tanpa terkecuali. Tidak ada satupun ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan dan dia bukan doa. Karena doa ada dua. Kalau bukan du'aul mas'alah, maka dia du'aul ibadah. Maka Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Maka semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin mulia pula dia di sisi Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk selalu berdoa, sampai-sampai mereka ketika tali sendalnya putus, sepele enggak tali sendal putus, tinggal pergi ke kios samping rumah beli sendal baru, ya kan? Para sahabat juga berdoa kepada Allah karena tali sendalnya yang putus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat nominalitas besar kecilnya apa yang mereka minta, tetapi mereka melihat apa yang sedang mereka lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Dan Nabi mengatakan, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka mereka selalu berdoa kepada Allah, bahkan ketika tali sendalnya putus sekalipun dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang mengatakan, "Anda kurang memuliakan Allah, masa tali sendal putus aja mintanya sama Allah." Ini bukan masalah apanya yang kita minta kepada Allah, bukan besar kecilnya yang kita minta kepada Allah, tetapi permintaan kita itu sendiri kepada Allah adalah inti sari penghambaan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah itu senang melihat hambanya butuh kepadanya. Allah senang tatkala seorang hamba itu memperlihatkan dirinya butuh, hina, dan tidak lepas dari Allah sama sekali. Berbeda dengan makhluk. Makhluk cinta dia kepada kita akan berkurang karena bertambahnya permintaan kita kepada dia. Sementara cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan kita kepadanya. Dan akan berkurang cinta Allah kepada kita karena sudah semakin berkurangnya doa kita kepada Allah. Nah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir walillahil matsalul a'la." Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi, berbeda dengan makhluk. Kecintaan makhluk kepada kita akan semakin berkurang tatkala semakin bertambahnya permintaan kita kepadanya dan kecintaan dia kepada kita akan bertambah kalau permintaan kita kepadanya tidak ada atau sangat kurang, berbeda dengan Allah. Justru cinta Allah kepada kita semakin bertambah karena bertambahnya permintaan dan permohonan kita kepadanya. Sebagaimana cintanya akan berkurang kepada kita tatkala kita sudah mulai berkurang dalam berdoa, meminta, memohon kepadanya. Karena apa? Kenapa? Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Dan kita tidak dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laisa syai'un 'ala syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Oleh karenanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih di jilid keempat halaman 1527 dikatakan, فَالدُّعَاءُ مِنْ أَفْضَلِ الْإِبَادَاتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Kenapa Nabi mengatakan tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa? Maka beliau mengatakan, karena doa adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Kenapa doa menjadi ibadah yang paling afdal di sisi Allah? Jawabannya adalah, لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته وغنائه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خوائث أعدائه فصلا فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. Doa menjadi ibadah yang paling afdal karena ketika seseorang meminta, memohon kepada Allah, maka dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kepasrahan, pengakuannya terhadap kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Dia sedang memperlihatkan kepada Allah bahwa dia mengakui Allah sebagai Maha Kaya, mampu mengkayakan siapa saja yang miskin, mampu menghilangkan kesedihan, kepesimisan dari hati musuhnya sekalipun. Artinya apa? Orang kafir musuh, bukan? Musuh. Doa orang kafir terkadang dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan, karena doa ini bab rububiyah, bab, bukan bab uluhiyah. Bukankah Allah mengatakan ketika faida ghasyahum mawjun fil dhulali da'u Allah mukhnisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tentang kaum musyrikin dahulu, ketika mereka sedang diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, maka kami kabulkan permintaan mereka, kami selamatkan mereka. Begitu mereka tiba, sudah sampai di darat, maka mereka berbuat syirik lagi kepada Allah, dikabulkan doanya. Hati musuh saja tidak Allah, pesimis yang ada di dalam hatinya saja Allah angkat tatkala dia berdoa kepada Allah. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang sedang berada di dalam kegentingan? Demikian juga ketika orang kafir menjadi korban kezaliman seorang muslim, dia berdoa terhadap muslim yang menzaliminya, Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad yang akan beliau utus berdakwah ke negeri Yaman dan mengambil zakat dari penduduknya yang notabedenya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, ittaqi iyyaka wa qara'ima amwalihim, ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Dan Mu'ad akan berhadapan dengan siapa? Ahlul kitab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada tirai yang membatasi antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan, doa orang kafir yang dizalimi oleh muslim terhadap orang muslim dikabulkan oleh Allah, apalagi jika yang kita zalimi adalah seorang muslim, seorang yang saleh. Maka kata, dikatakan di sini bahwa doa itu menjadi ibadah yang paling afdal, karena ketika seseorang berdoa, dia sedang memperlihatkan kelemahan, kemiskinan, kehinaan, kerendahan, kepasrahan. Dia juga sedang memperlihatkan bahwa dia yakin mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Kaya, mampu mengkayakan. Dan bahwa Allah mampu menghilangkan kesedihan dari hati para musuhnya, apalagi dari hati hamba-hamba mulia yang ia cintai dan aulianya, para walinya. Maka Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'alallahi min ad-du'a." Maka tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, doa adalah kunci untuk seluruh kebaikan. Semua kebaikan dunia dan akhirat akan terbuka pintunya dengan doa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khair." Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kuncinya adalah doa. Nah, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti akan aku kabulkan. Sekarang kalau ada seorang raja, walillahi mathalul a'la laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, seorang raja yang kaya, yang kuat, dikenal jujur dan tidak pernah menyelisih janjinya, menawarkan kepada kita, silakan kamu meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Kita ragu enggak untuk meminta kepadanya? Kalau bisa mah dia tawarkan satu, kita mintanya 10. Ini Allah yang mengatakan, Rabbul alamin, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, mintalah apa yang kalian inginkan kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lihat bahasa Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, pada Allah sedang berbicara doa. Jangan orang berpikir kok enggak ada sisi kesinkronannya. Tidak ada, karena ibadah adalah doa dan doa adalah ibadah. Kata yang sinonim, perintah berdoa adalah perintah melakukan intisari ibadah. Sebagaimana perintah beribadah kepada Allah adalah bentuk perintah untuk berdoa kepada Allah. Ketika Allah mengatakan mereka yang sombong beribadah kepadaku karena mereka tidak berdoa, Allah katakan dia bukan sekedar sombong tidak berdoa, tetapi Allah bahasakan dia telah sombong dari beribadah kepadaku, karena doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bisa ditinggikan lagi enggak? Bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakinna hammad du'a." Tidak penting bagiku doa yang aku panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Itu enggak terpenting buatku. Bukan itu yang terpenting ketika aku berdoa. Lalu apa? Apa motif beliau berdoa? Dan kenapa semangat berdoa? Kenapa beliau mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Aku enggak terlalu pusing mikirin doa aku ini akan dikabulkan ataukah tidak. Tetapi kata beliau, walakinna hammad du'a. Tetapi yang terpenting bagiku adalah aku masih mau berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata, karena dikabulkan doa itu sudah pasti. Maka yang paling penting adalah kita mau atau tidak berdoa. Yang terpenting kita adalah meminta kepada Allah. Masalah dikabulkan atau tidak, kamu enggak usah ragu, enggak usah pikir panjang dan tidak perlu memikirkannya. Kenapa? Karena Allah yang berjanji astajib lakum, mau berdoa

Ini adalah surganya. Di dunia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini balasan untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Dan Allah sendiri berjanji, astajib lakum, akan aku kabulkan. Masa janji Allah kita enggak yakin? Dan Nabi SAW bersabda, mada'al muslimu bida'watin illa ustujiba lahu ihdath thalath. Tidaklah seorang hamba, seorang mukmin itu berdoa kepada Allah kecuali pasti dia diberikan satu dari tiga perkara. Yang pertama, an yustajabulah. Allah berikan apa yang dia minta. Ya Allah, anugerahkan untuk saya istri yang salihah, yang pertama atau yang kedua, ketiga atau yang keempat misalnya. Allah berikan apa yang dia minta. Kalau tidak, maka kata Nabi, Allah gantikan an yadfa'ahu an su'in mithlih. Allah tidak berikan apa yang dia minta, tetapi Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah keburukan yang tidak kalah pentingnya daripada kebaikan yang dia minta. Yang ketiga kata beliau, seandainya Allah tidak memberikan yang pertama dan yang kedua, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan permintaan dia, kemudian Allah berikan di hari kiamat nanti. Ustaz, ana sudah berdoa istri, biar dapat istri, sudah berdapat anak. Belum Allah berikan, padahal ana sudah minta di depan Ka'bah dan sebagainya. Maka kita katakan, minta terus, minta lagi. Walaupun anda sudah berumur, sudah kakek-kakek, istri juga sudah kakek-kakek. Tetap jangan pesimis. Minta kepada Allah. Karena setiap kali kita minta, kita sedang berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kalau tidak, Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari sebuah keburukan yang tidak kalah penting daripada kebaikan yang kita minta kepadanya. Dan yang ketiga, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan permintaan kita itu, kemudian Allah berikan di hari kiamat. Dan pemberian Allah di hari kiamat jauh lebih sempurna dan jauh lebih kita butuhkan. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang ulama tabi'in mengatakan yang bernama Mutarrif bin Syekhir. Mutarrif bin Asy-Syekhir rahimahullah. Beliau mengatakan, tadhakkartu majma'ul khair. Aku pernah berpikir, merenungi apa kunci segala kebaikan. Apa saja sumber-sumber kebaikan itu. Pintu-pintu kebaikan itu. Fa'idhal khairu kathir. Karena kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada sholat, ada haji, ada umrah, istri soleh, anak yang soleh. Banyak kebaikan itu kan. Kemudian aku menyimpulkan, wa idza huwa fi yadillah, semua kebaikan ini kan di tangannya Allah. Kita bisa salat karena apa? Karena Allah yang mengizinkan, membantu kita. Kita bisa haji, bisa umrah, mau bisa bersedekah karena Allah yang memberikan taufiknya kepada kita, pertolongannya kepada kita semua, kita bisa melakukannya. Kenapa kita bisa nikah, bisa punya istri, punya anak dan sebagainya? Karena Allah yang membantu kita, karena Allah yang memberikannya kepada kita. Berarti semua kebaikan dunia dan akhirat itu di tangan Allah. Maka kata Mutarrif bin Syekhir, wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'ala fayu'tiyak. Dan engkau tidak mampu mengambil sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya. Barulah Allah akan memberikannya kepada engkau dan engkau memilikinya. Maka fa idza jima'ul khair adwa. Berarti sumber segala kebaikan adalah doa. Berdoa kepada Allah jalla jalaluh. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd. Dan para ulama menyebutkan beberapa adab penting ya, di dalam doa. Saya sebutkan dulu secara global ya, sebelum kita membahasnya secara detail, sehingga apabila waktu tidak cukup untuk membahasnya secara detail, maka paling tidak kita telah mengetahuinya secara global. Karena katanya jam 5 sudah harus bergerak ke masjid Al-Musyawarah, dikhawatirkan macet ya. Tadi malam kejebak macet 2 jam kurang lebih. Taib. Adab berdoa secara umum ada baik 24.
Ini adab-adab berdoa dan sebab-sebab Allah

mengabulkan doa kita. Yang pertama ikhlas karena Allah. Saya sebutkan secara global dulu ya. Yang kedua, dia membukanya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menutup doanya dengan memuji Allah lagi dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Yang ketiga, al-jazmu fi du'a wal yaqin bil ijabah. Dia harus memiliki hati yang yakin bahwa doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa dalam keadaan ya hati mungkin enggak ya dikabulkan permohonan hamba yang banyak dosanya seperti gua ini. Jangan. Sedang berdoa aja dia berburuk sangka sama Allah. Gimana kalau tidak sedang berdoa? Maka Nabi mengatakan, "Ud'u'allaha wa antum muqinuna bi ijabati." Berdoalah kepada Allah dan hatimu sedang yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti mengabulkannya. Sampai-sampai kata para ulama, "Akhi, iblis yang begitu bejat dan durhaka sama Allah, dia berdoa, Allah kabulkan. Masa doa seperti kamu yang tidak lebih bejat dari iblis enggak dikabulkan sama Allah?" Apa doa iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku. Maka iblis dari semenjak diusir sampai hari ini belum mati. Nabi Adam aja sudah mati. Iblis belum mati. Yang bisa mati itu anak keturunannya. Iblis enggak mati. Berarti berapa sudah umurnya? Senior mangan sudah dia di dunia ini. Dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Maka kata Ibnu Qayyim, iblis saja optimis sama Allah. Padahal dia tahu dirinya enggak ada yang lebih bejat di dunia ini selain dia. Masih mau berdoa sama Allah. Masa ente enggak mau berdoa sama Allah? Lebih pesimis, tidak lebih optimis daripada iblis kepada Allah? Dan masa Allah enggak akan mengabulkan doamu? Sedangkan ia mengabulkan doa iblis yang sudah ia kutuk dan sudah dipastikan sebagai penghuni neraka. Nah, ini adab yang ketiga. Yang keempat, al-ilhah fi du'ai wa adamil isti'jal. Merengek-rengek. Bahasa Sundanya apa? Merengek-rengek ketika meminta. Hah? Bahasa Sunda merengek-rengek. Hah? Hah? Gagah-gejek dalam berdoa. Wal wa'adamil isti'jal, dan tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, "Gua udah berulang kali minta, padahal umroh udah berulang kali di depan Ka'bah, ana minta ke Allah belum memberikannya." Anda sendiri telah melakukan sebab tidak dikabulkannya doa. Yaitu tergesa-gesa. Yang kelima, hudurul qalbi fi du'a. Hati dia hadir ketika dia sedang berdoa. Minta sama syurga tapi hatinya habis ini gini gua karaokean. Hatinya ke karaoke dan dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa, hatinya ntar lagi langsung nonton. Ini udah gol 2-0, gua belum nonton. Hatinya gak hadir berarti. Berarti dia sendiri yang melakukan sebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ad-du'a'u fir raha'i wasyiddah. Berdoa itu tidak hanya ketika genting, tetapi ketika kita dalam kemudahan juga berdoa kepada Allah. Maka doa kita di saat kegentingan itu dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya karena kita juga berdoa kepada Allah di saat kita tidak di dalam kegentingan. Karena orang-orang munafik dahulu, kalau sedang di dalam kegentingan, mereka berdoa kepada Allah. Tetapi ketika sudah selamat, sudah sehat, sudah kaya, lupa sama Allah. Nah, maka jagalah stabilitas ini. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah di dalam kondisi yang genting, maka lakukan juga doa di dalam kondisi yang lapang. Meskipun tadinya kita sering berdoa minta uang, minta harta sama Allah karena kita miskin. Begitu kaya, bukan berarti enggak berdoa lagi. Mintakan, ya Allah berkahilah harta ini. Ya Allah jadikanlah hamba yang pandai di dalam berinteraksi dengan harta yang engkau titipkan. Tetap perbanyakkan doa. Nah, yang ketujuh, la yas'alu illa Allah wahdah. Jangan meminta kecuali pada Allah semata. Jangan minta sama orang mati. Dia yang sedang mati aja memohon
berharap ada anggota keluarga yang masih hidup doain dia. Ini malah inti datang ke kuburannya minta doa sama dia. Ini bahlul bukan? Adakah yang sebahlul ini? Bahkan sebagian orang datang ke kuburan para wali tujuannya apa? Minta uang, minta bantuan. Sementara penjaga kuburan wali justru minta uang sama dia. Betul enggak? Cuma antum melihat tempat ziarah-ziarah kuburan yang dianggap para wali. Dia datang situ mau minta uang, minta proyek, minta politiknya dikuatkan dan sebagainya. Sementara orang-orang yang mengatakan kepada dia, wali ini orang-orang yang hebat, semua yang meminta kepada mereka langsung dikabulkan. Mereka sendiri berdiri di pintu gerbang minta uang sama dia. Ya kan? Makanya kata para ulama, tidak ada manusia yang lebih rusak akalnya daripada para pelaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa ayat seperti Al-A'raf ketika Allah berbicara tentang syirik, Allah tutup ayatnya la'allakum tatafakkaru atau la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, punya akal dikit. Karena kalau dia punya akal, enggak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya akal, enggak mungkin datang ke kuburan minta ngalap berkah, minta jodoh, minta istri, minta dan sebagainya. Pasti dia akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya adalah adamud du'a'i 'alal ahli wal mali wal waladi wan nafs. Jangan mendoakan kejelekan terhadap keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Nah, yang kesembilan, khafdhus sauti bid'ai bainal makhafah wal jahr. Menjaga suara, menahan suara ketika berdoa, tidak sampai tidak bersuara, tidak juga sampai keras. Nanti akan kita bahas dalilnya secara rinci. Ini masih secara global. Adab yang ke-10. Al-i'tirafu bidzanbi wal istighfari minhu wal i'tirafu bin ni'mati wa syukrullahi 'alaiha. Ketika berdoa, ya, lakukan pengakuan terhadap dosa yang kita lakukan. Ya, Allah senang melihat kita merendahkan diri kita. Beda dengan makhluk. Kalau kita meminta kepada dia dengan menyebutkan kekurangan kita, pembangkangan kita kepada dia, mau enggak dia berikan? Ente minta ini sama atasan, Pak. Ini anak mau minta sama ente. Ya, sama bapak, minta tolonglah bapak. Karena kemarin beberapa yang lalu saya sering gibain bapak, saya sering berkhianat kepada bapak, saya sering nyuri uang bapak, saya sering membangkang bapak. Kira-kira tambah cinta sama kita apa enggak? Enggak, beda sama Allah. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi kita dalam Sahih Bukhari? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Kira-kira doa apa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar? Minta syurga, minta firdaus dan sebagainya. Lihat jawaban Nabi kepada Abu Bakar yang sudah dipastikan sebagai penduduk syurga, ya kan? Bahkan gelar beliau As-Siddiq itu turunnya dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Siddiq, manusia terbaik di atas permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Nah, ketika beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan adu'u bihi fi salati. Ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Perhatikan doa yang Nabi ajarkan. Wahai Abu Bakar, perbanyakkan doa di dalam salatmu dengan mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan olehmu, ya Allah, hamba telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang menghapuskan dosa kecuali Engkau. Ampunilah hamba dan rahmatilah hamba. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar jadi baper? Hah? Apakah lantas Abu Bakar mengira, ya Rasulullah, emangnya ini pendosa? Emangnya ini baru keluar dari diskotik? Kok ini doanya yang antum ajarin? Ya kan? Kalau kita mungkin akan baper.
Ada berita buruk apa ini sampai ke Nabi tentang diriku sampai-sampai beliau memerintahkan aku membaca doa ini? Apakah Nabi mengira saya baru berzina, baru minum khamr, baru selesai berjudi, atau jangan-jangan ada orang yang menjelek-jelekkan saya kepada Nabi sehingga ketika saya meminta kepada beliau sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salat, justru ini yang beliau sampaikan kepadaku? Tidak demikian dengan mereka para sahabat Nabi. Hati mereka terlalu bersih untuk dimasuki oleh hal-hal yang kotor yang seperti ini. Syahidnya adalah anjuran mengaku telah banyak melakukan dosa. Itu diantara adab di dalam berdoa. Nah, jangan menyombongkan diri dalam doa. Ya Allah, hamba tiap tahun haji, ya Allah. Ya Allah, 2 bulan sekali hamba sedekah. Ya, umroh. Sudah 5 masjid hamba bangun, ya Allah. Anak yatim banyak banget yang gua bantu. Maka kali ini hamba meminta kepada engkau, jangan sampai engkau tidak memberinya. Ini terlalu sombong. Disuruh mengaku banyak dosa, ini justru pamer ibadah di sisi Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu ibadah dia itu ikhlas atau kati. Tidak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wash shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang berikutnya, ikhwanil karam wa akhwati al karimat. Yang berapa tadi? Yang tadi ke-10, ya kan? Mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar, mengaku nikmat-nikmat Allah serang banyak kepada kita dan kita kurang mensyukurinya. Yang ke-11 adalah adamu takalluf as-sijir fid du'a. Jangan terlalu sijir di dalam berdoa. Apa sijir bahasa Indonesia ya? Sijir itu kalau orang ngomong bahasa Arab. Kalau dalam berdoa, dia terlalu membuat-buat kefasihannya, kesedihan yang diciptakan dengan sengaja. Apa bahasa tepatnya? Sijir itu terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam berintonasi. Hah? Lebay. Lebay bin alai dalam berdoa, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, kayaknya kepala itu mau copot ketika berdoa, saking lebaynya. Seolah-olah kedua matanya itu mau copot ketika berdoa. Bahasa yang dia pakai juga terlalu lebay, intonasinya juga terlalu lebay. Ini nasihat untuk kita. Kalau kita melihat ada orang lain kok kesannya lebay, udah berbaik sangka aja, nggak, jangan berburuk sangka. Itu masalah hati, hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Hasan Al-Basri, jauhi olehmu berburuk sangka. Benarnya kamu tidak berpahala dan salahnya kamu sudah pasti berdosa. Nah, adab yang ke-12 adalah at-tadarru' wal khusyu' war raghbah war rahbah. Memperlihatkan diri ini hina, tunduk, cinta dan takut kepadanya ketika berdoa. Yang ke-13, raddul mazalim ma'at taubah. Menyelesaikan hak-hak manusia yang telah kita zalimi. Kembalikan hak-hak mereka. Kezaliman yang kita lakukan dengan taubatnya kita kepada Allah. Yang ke-14, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Ini juga diantara adab doa. Yang ke-15, istiqbalul qiblah. Kalau dia mampu melakukannya, menghadap ke kiblat. Walaupun dia bisa berdoa tanpa menghadap ke kiblat. Apa dalilnya? Aynama tuwallu fathama wajhullah. Adanya salat sunnah di atas kendaraan di dalam safar tanpa menghadap kiblat. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah salat sunnah di atas keledainya dengan tanpa menghadap kiblat. Kemudian ada tabi'in, Ibnu Sirin, melihat Anas kok salat sunnah di atas keledainya tidak menghadap ke kiblat. Maka Anas bin Malik menjawab, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Salat ada doa enggak di dalamnya? Ada doa. Naam. Tapi lebih afdal ya dia menghadap ke kiblat. Berarti ini dalil dong bahwa katanya, berarti ini bukan dalil Allah itu di atas langit. Kan ada yang mengatakan bahwa
Di antara dalil, ketika kita mengatakan dalil secara fitrah yang menunjukkan Allah di atas langit, bahwa adalah ketika seseorang berdoa dia meminta kepada yang di atas. Nah, meminta kepada yang di atas, tangannya dia angkat ke atas. Ada yang menjawab, ya karena langit itu kiblatnya doa. Ya. Sebagaimana salat kiblatnya ke Ka'bah. Apa bantahannya? Karena ada yang menjawab, ada yang membantah, ya karena langit ada kiblat doa, sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Ketika salat menghadap Ka'bah bukan berarti Allah di depan Ka'bah. Mungkin juga ketika seorang mengangkat tangannya berdoa ke Ka'bah, ke langit, bukan berarti dia, bukan berarti Allah di atas langit, tapi memang doa kiblatnya adalah langit. Apa bantahannya? Siapa yang bisa membantah? Sekarang kalau ada orang berdoa dan dia di depan Ka'bah, dia menghadap ke langit atau menghadap ke Ka'bah? Ke Ka'bah tetap menghadapnya. Iya kan? Dia tidak mengangkat tangan ke Ka'bah begini kan? Tetap ke langit. Ya, dia angkat menunjukkan apa? Ini bukan masalah dia kiblat doa ataukah tidak, memang fitrahnya menghadap ke yang dia yang di atas. Yang kedua, kita katakan siapa ulama yang telah mengatakan bahwa angkat doa ke langit itu bukan tanda Allah di atas langit, tetapi itu tanda bahwa langit ada kiblat doa. Adakah hadis yang berbunyi demikian? Karena ini masalah agama, harus dengan dalil. Minimal ada athar dari para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang ke-16, raf'ul aidi fid du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Karena ada hadis yang berbunyi, inna Allah istahi min abdi idza da'a wa rafa yadihi an yarja'ahuma sifra. Allah itu malu kepada hambanya tatkala dia berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah turunkan tangannya dalam keadaan kosong tangannya, artinya tidak dikabulkan. Bagaimana adabnya disebutkan hadis yang sahih, Nabi menjadikan kedua telapak tangannya, disebut telapak tangan ini, menghadap ke wajahnya. Menghadap ke wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa tangan beliau terkadang beliau angkat sampai ke bahunya. Sampai ke bahunya. 6. Kecuali dalam salat istisqa. Saking tingginya Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga seolah-olah kulit hitam dari kedua telapak tangannya itu bagian luar menghadap ke atas. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat khusus dalam istisqa dia membalikkan, ya, membalik telapak tangannya, karena sisi ada sisi keterikatannya, ada filosofnya di situ. Kenapa? Karena kondisi saat itu sedang terbalik, yaitu tidak ada hujan. Tapi yang benar, Nabi tidak membalik telapak tangannya ketika berdoa di dalam istisqa, tetapi saking tingginya Nabi mengangkat tangannya sehingga ridak beliau jatuh, kemudian Abu Bakar mengambil yang beliau letakkan lagi, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, diambil lagi oleh Abu Bakar, menunjukkan karena tingginya beliau mengangkat kedua tangannya sehingga seakan-akan bagian luar telapak tangannya itu terangkat ke atas. Adab yang ke-17 adalah al-wudu qabla du'a intayasar. Ini kalau dia mudah melakukannya, berwudu sebelum berdoa. Yang ke-18, alla ya'tadiya fid du'a, jangan melampaui batas dalam berdoa. Di antara bentuk melampaui batas dalam doa adalah terlalu detail permintaannya. Oke, Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku sebuah singgasana yang berwarna putih di sebelah kanan syurga, dan disebutkan sejarah detail. Ya, maka Nabi menegurnya dan Nabi mengatakan kamu telah i'tida', melampaui batas dalam berdoa. Minta saja kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang umum. Ya, dengan bahasa-bahasa umum, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus, karena itulah yang paling tinggi. Makanya kalau kita lihat doa Nabi itu umum-umum, tapi mencakup. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Mencakup ilmu, al-amal saleh dan seluruh kebaikan di dunia. Wa fil akhirati jannah. Jannah di sini kata Abdullah bin Abbas, syurga. Kalau sudah masuk syurga, Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Semua nikmat yang kalian inginkan ada di dalamnya.
Sebagian orang memang terlalu detail, ya Allah kalau memberikan hamba syurga bagus sampai nanti kalau hamba masuk ke syurga temukan hamba dengan dengan teman-teman yang satu alma mater, dengan alumni SD, alumni SMP, alumni ini, terlalu detail. Ya kalau bisa nanti rumah hamba dekat sama rumah fulanah dan sebagainya, terlalu detail. Ini i'tidak di dalam berdoa. Innallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta, Allah murka, Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang yang melampaui batas dalam berdoa. Yang ke-19 adalah kalau dia ingin mendoakan orang lain, adabnya dia memulai dengan doa terhadap dirinya terlebih dahulu. Ghafarallahu li wa lak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan engkau. Hadani Allah wa iyyak. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadaku dan kepadamu. Ini adabnya. Walaupun terkadang Nabi SAW pernah mendoakan orang lain, tetapi sebagian ulama mengatakan, tapi itu dalam doa-doa khusus untuk orang lain tanpa menyebut dirinya. Maka Nabi terkadang tidak menyebutkan dirinya. Seperti doa Nabi SAW kepada Musa, rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Rahmat Allah kepada Musa yang telah diuji dengan ujian yang lebih besar dari ini, tetapi dia sabar. Di sini Nabi memulai dengan doa kepada Nabimu Musa. Tapi sebagian ulama menjawab sejatinya ini tidak bertentangan dengan poin ke-19 tadi. Karena di sini Nabi tidak menggabungkan doa untuk beliau dengan doa terhadap orang lain. Kemudian memulai dengan orang lain. Enggak. Tetapi Nabi di sini mengkhususkan doa untuk orang lain. Dengan tanpa menyertakan dirinya di dalam doa tersebut. Wallahu a'lam. Adab yang ke-20, dia bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi atau amalan saleh yang pernah ia lakukan, dia menganggap dan dia serahkan kepada Allah, dia ikhlas ketika melakukannya ataukah tidak. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan hendaknya dia memilih nama-nama Allah yang ada kaitannya dengan permohonannya. Ketika dia meminta rezeki, ya Razzaq, urzuqni ya Razzaq, innaka antar Razzaq. Ya Allah, tolonglah hamba dari fulan yang suka menzalimi hamba, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya. 20 adab yang 21. Hendaknya makanan dan minuman yang dia, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang halal. Karena ada hadis seorang berdoa kepada Allah, dia musafir dalam kondisi yang membutuhkan, ya. Tetapi kata Nabi, wa mat'amu haram wa mashrabu haram fa anna yustajabu lah. Pakaiannya pakaian haram, makanan yang masuk ke tubuhnya makanan haram, semuanya hasil haram, hasil jangkrik. Maka bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah? Walaupun para ulama mengatakan bukan syaratnya dikabulkan, tetapi di sini Nabi mengatakan bagaimana? Artinya mustahil. Dan sesuatu yang mustahil enggak mesti tidak terjadi. Makanya ini dalil kata Syekh Utsaimin, bukan dalil yang boleh dijadikan bahwa doa orang yang memakan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah sama sekali, enggak. Karena orang kafir aja doanya bisa dikabulkan terkadang oleh Allah, dan kafir enggak selamat dari makanan yang haram, cuma sering yang Allah tidak akan mengabulkannya. Fa anna yustajabu, Nabi yastab'id, menganggap itu jauh, enggak mungkin. Yang ke-22, la yad'u bi ismin aw qati'atu rahm. Jangan sampai isi doanya itu adalah dosa. Ya Allah, mudahkanlah hamba pacaran malam ini. Sekali lagi setelah itu hamba akan langsung hijrah, ya Allah. Enggak benar ini. Tolonglah hamba untuk melakukan sebuah dosa yang haram. Tolong atau qati'atul rahim. Kandungan doanya itu adalah memutus silaturahim terhadap pamannya, terhadap sepupunya, terhadap bibinya. Doa-doa yang seperti ini enggak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ke-23, an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaknya dia selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Dan yang ke-24, al ibtiadu an jami'il ma'asi. Menjauh dari semua maksiat. Ini kurang lebih adab dan sebab-sebab dikabulnya doa secara global. Berikut ini secara detail dalil satu persatu untuk 24 adab ini. Namun waktu telah habis. Waktu telah habis.
jam 5 sudah harus jalan ya ke Masjid Al-Musyawarah. Betul? Waktunya habis. Bertanya dulu. Kalau enggak sampai ke sana nanti antum tanggung jawab, nanti yang gantikan ana ya. Baik. Baik. Izin bertanya, mengapa ada sebutan kami untuk Allah di dalam Al-Quran? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kebanyakan kesesatan di dalam Islam terjadi karena tidak pahamnya bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu biasa kalimat kami digunakan oleh satu yang mengucapkannya satu. Mimbabi ta'zim. Ya, dalam rangka mengagungkan, memuliakan diri. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami. Bukan berarti Allah lebih dari satu. Dan saya kira dalam bahasa Indonesia juga ada sastra ini kan. Kami mau pulang dulu, Pak. Padahal dia sendiri. Ini sastra dalam bahasa Arab untuk ta'zim, memuliakan, mengagungkan dirinya. Dan Allah Maha Agung, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya terhadap apa yang ia perbuat, tetapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ustaz, saya punya teman hadir di kajian ini, beliau masih ragu keesaan Allah. Sering berdoa kepada Allah, tapi masih percaya Tuhan yang disembah selain Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai Tuhan ayah, Tuhan anak, yang membuatnya ragu kepada Allah menyebut dirinya kami. Apa Allah banyak? Sudah terjawab tadi. Barakallahu fik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Maha Esa. Bahkan kata Allah, law kana alihatun fil ardi lafasadati samawati wal ardh. Seandainya ada sesembahan selain Allah, maka akan hancur dunia ini. Bayangkan, kalau Tuhan lebih dari satu. Yang Tuhan ini menginginkan hari ini turun hujan, yang Tuhan ayah menginginkan jangan besok, si Tuhan ibu mengatakan lusa. Hancur dunia ini. Hah? Tuhan anak mengatakan hari ini mendung, Tuhan ayah bilang jangan. Kan hancur dunia ini. Tapi dunia ini berjalan dengan lancar dari dulu sampai saat ini. Langit masih di atas, bumi masih, menunjukkan yang mengatur alam semesta ini satu. Bayangkan kalau Tuhannya tiga, ada tiga pendapat, ada tiga keputusan yang bertentangan, hancur dunia. Lafasadati samawati wal ardh, alam semesta ini akan hancur. Tuhan anak menginginkan langit kali ini di bawah, bumi kita pindahkan ke atas. Tuhan ayah enggak setuju, berantem, hancur alam semesta ini. Maka kata Allah, law kana alihatun lafasadati samawati wal ardh, akan hancur alam semesta ini kalau Tuhan itu lebih dari satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat untuk mempraktekkan dan memasukkan amal soleh ke dalam hati? Contoh, sering berzikir namun perilaku dan perkataan tidak berubah. Seperti di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, ketiga orang yang terkurung di dalam sebuah goa karena pintu goa yang tertutup dengan sebuah batu yang jatuh. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, dahulu hamba memiliki seorang ibu, seorang ayah yang hamba sangat berbakti kepadanya. Seandainya engkau mengetahui hamba ikhlas dalam berbakti kepadanya. Yang satu lagi menyebutkan, ya Allah, dahulu hamba pernah terjebak untuk berzina dan tiada yang menghalangi hamba untuk melakukannya. Di sana hamba telah berada di atas pahaknya kecuali rasa takut kepadamu. Kemudian aku meninggalkannya. Seandainya engkau mengetahui aku ikhlas meninggalkan zina karenamu, maka selamatkanlah kami. Ini salah satu. Ya Allah, seandainya hamba, engkau mengetahui salat hamba tadi ikhlas karenamu, maka bantulah hamba, berikanlah hamba ini dan itu. Ini salah satu contoh bertawassul dengan amal yang saleh. Ustaz, jenis dosa apa saja yang membuat doa tertunda? Tadi sebelum saya berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan. Berarti kalah dengan doa yang lain yang meminta hujan diturunkan. Alhamdulillah dikabulkan. Berangkat ke sini saya berdoa supaya tidak hujan dan dilancarkan. Alhamdulillah dikabulkan. Tapi doa yang sering saya ulangi tiap hari belum terkabulkan. Itu kenapa ya? Dan jika doa dikabulkan di dunia, apakah masih dapat pahala di akhirat? Ya akhi, doa itu sendiri ibadah. Akan Allah berikan pahala kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Nabi mengatakan tadi, setiap doa kita pasti akan Allah kabulkan satu dari tiga hal. Allah kabulkan permohonan, atau Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari keburukan yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, Allah simpan, kemudian Allah berikan dari kiamat. Minta di dunia setiap umroh, bahkan di depan Ka'bah udah minta istri yang kedua, Ustaz, belum juga dikabulkan poligami. Mudah-mudahan Allah simpan itu permintaan, di hari kiamat nanti langsung dikasih 70 orang bidadari sekaligus. Maaf. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua bila doa mereka dalam umroh tidak terkabul pasti dikabulkan oleh Allah? Kebetulan ayah anak belum mengenal, ya, belum memahami agama dengan baik. Sudah pernah anda beritahu kalau doa pasti dikabulkan Allah. Tidak sekarang, mungkin nanti di akhirat, tapi masih terlihat kecewa di wajahnya. Yang pertama, berdoalah anda kepada Allah agar Allah membukakan hati ayah anda untuk memahami tentang doa. Anda sendiri juga butuh berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah akan dikabulkan ketika berdoa kepada Allah. Yang kedua, sampaikan hadis Nabi tadi bahwa setiap orang yang berdoa pasti akan Allah berikan satu dari tiga hal tadi. Wallahu ta'ala alam misaq. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini karena masih ada kajian di Masjid Al-Musyawarah antara Maghrib dan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.

Kunut saubuhu hasanan wa analu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, iyyaka na'budu fihi ilajun liriya. Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia?

Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kursi plastik tok. Sedesa ngomongnya kursi plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan. Motor mandek, turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya pergi sana ke terminal, ke Priwe Ambune, semerbak. Ya.
Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apa lagi? Kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah. datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talha berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka, begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya kata Rasulullah yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaAllah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling disintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang solat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk umpama antara adzan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak, hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung, para asatidzah, para staff, juga para jamaah, tak lupa kita sapa para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita lanjut dengan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Agar pertama sukses, berhasil menjadi seorang alim, menjadi orang yang faham tentang agama, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat sampai ke akhirat. Maka hendaklah memperhatikan beberapa adab berikut ini. Adab yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu khusus untuk meraih ridha Allah azza wa jalla. Maksud niat yang ikhlas adalah mencari ilmu ditujukan agar Allah ridho dan agar kita bahagia di akhirat nanti. Kenapa mencari ilmu bisa membuat kita bahagia di akhirat? Karena dengan ilmu kita termotivasi untuk ibadah. Dengan ilmu akidah kita lurus, tauhid kita benar, dan ibadah kita juga benar. Karena kalau seseorang bodoh tentang akidahnya, dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Kalau bodoh tentang tauhid, dia bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau bodoh tentang masalah syariat, dia bisa terjerumus dalam kesalahan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Bisa terjerumus dalam kebid'ahan dan seterusnya. Jadi kalau kita berilmu, ibadah kita benar, iman kita benar, akidah, tauhid kita benar, akhlak kita mulia. Dan kalau semua pelaksanaan agama ini benar, maka ibadah kita diterima oleh Allah dan akan menuai pahala yang sangat banyak untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Maka niatkan mencari ilmu untuk meraih ridha Allah dan meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Terlebih kalau Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Kalau Allah perintahkan lalu kita laksanakan, maka pelaksanaan mencari ilmu itu menjadi ibadah. Dan seluruh ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui olehmu, pelajari olehmu, fahami olehmu. Ini perintah untuk mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang inti dari semua ajaran Islam yaitu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Terus kita juga tahu pujian sanjungan kepada para ulama seperti di pertemuan bulan yang lalu. Para ulama wajib dimuliakan, dan memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah memuji ulama, menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu, serta memerintahkan kita untuk berilmu, maka jadilah upaya mencari ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dengan demikian wajib ikhlas dalam mencari ilmu dengan meniatkan mencari ilmu untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kalau umpamanya seseorang mencari ilmu untuk meraih gelar, ijazah, ingin beken, ingin terkenal. Maka kalau diniatkan untuk kebanggaan di dunia, ingin pujian sanjungan orang dengan gelarnya, tidak boleh. Atau mencari ilmu agar saya kaya raya. Dengan ilmu saya bisa kaya raya. Maka tidak boleh. Karena apa? Itu niat untuk meraih dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Al-Hakim juga menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari suatu ilmu yang harus dipelajari dalam rangka meraih wajah Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia. Keuntungan dia teh uang, jabatan, pangkat, popularitas, sanjungan orang, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Alias masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihis sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian merasa bangga-bangga dengan disebut ulama, bangga dengan gelar. Gelarnya sekarang yang resmi ada LC, ada SAG, ada Magister, apalagi doktor dan seterusnya. Bangga dengan itu. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian bangga dengan gelar, atau mencari ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh, atau mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majelis-majelis. Siapa yang mencari ilmu dengan niat itu, neraka, neraka, neraka bagiannya. Jadi ada ancaman. Bahkan tidak hanya mencari ilmu, seluruh ibadah yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Baik dunia itu tadi, ingin dipuji orang, disanjung orang, ingin memperoleh kekayaan, ingin memperoleh pangkat atau jabatan. Kalau ibadah ditujukan untuk itu, ditolak dan tidak diterima. Coba lihat sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka orang yang sholat. Siapa? Itu orang yang sholatnya sahun dan ria. Bukan karena Allah, ria itu ingin dilihat dalam rangka dipuji orang. Celaka itu orang terkena azab. Pernah dengar bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis dan sebelum meriwayatkan sampai pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah. Saat itu Nabi sudah wafat. Sampai di Madinah ada orang yang dikerubuti oleh orang-orang. Dia berbicara tentang ilmu. Dia nanya ke orang-orang itu siapa? Dijawab Abu Hurairah. Oh ini Abu Hurairah, namanya sudah beken. Zaman baheula enggak ada TV, enggak ada media sosial, tapi namanya sudah tersebar tapi orangnya belum tahu. Oh, ini Abu Hurairah. Akhirnya dia duduk di majelis itu. Setelah kajian selesai, orang-orang bubar, lah dia mendekat. Lalu bertanya, "Hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Coba ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Baik, saya akan ceritakan. Tiba-tiba bergetar badannya, leteh, pingsan. Atu digulang gaper helata. Setelah siuman, langsung berkata, aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul SAW di tempat ini. Kelepek lagi. Pingsan lagi. Lalu siuman lagi yang ketiga berkata, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul SAW di tempat ini. Tak ada lagi orang lain antara aku dengan beliau. Tlok, pingsan lagi. 3 kali. Setelah 3 kali kemudian siuman lagi, sadar lagi, barulah beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah 3. Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid dipanggil, limadha qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilta. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Malaikat menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu berperang Tapi niatmu agar kamu itu disebut pemberani, jagoan, pahlawan, dan pujian itu telah ditujukan orang padamu. Jadi dia jihad, benar jihad. Membunuh banyak musuh sampai mati di medan perang, tapi niatnya agar ingin terkenal sebagai pahlawan sampai jagoan. Lalu Allah perintahkan agar orang itu dilempar di dalam api neraka. Tuh. Kedua, dipanggil ulama. Kerjaannya di dunia apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ada enggak orang yang seperti ini zaman sekarang? Jarang. Kalau ada, hebat, luar biasa. Kesehariannya tidak pernah lepas dari ilmu dan ibadah. Belajar, mengajar, baca Quran, terus begitu. Sampai mati. Dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Kata dia, Rabbi, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fik al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar lalu mengajar. Belajar dakwah. Kemana-mana dakwah. Kemana-mana mencari ilmu. Dan aku pun membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar. Tapi niatmu agar kamu itu disebut orang alim, disebut ulama, disebut da'i kondang, disebut ustadz beken, disebut mubalig terkenal. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qori, bagus bacaannya, enak lagunya. Tuh, ingin dipuji, tidak ikhlas. Lalu Allah pun menyuruh agar orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil orang kaya, hartawan, dan dermawan. Uangnya banyak. Saking banyaknya, bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikan kata kalabok. Saking banyaknya. Tapi bager, berehan, dermawan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapa pada manusia, sampai habis. Ini orang baik nggak? Baik. Manfaat nggak? Manfaat. Dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku telah berikan harta yang melimpah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Orang ini menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang kau cinta untuk berinfak di momen itu kecuali aku pasti infak. Ada masjid dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren atau masjid yang mengadakan pembebasan tanah untuk perluasan, aku belikan, aku wakafkan. Sampai habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Para malaikat mengatakan bohong kamu. Kamu sedekah tapi li ayyu qala annaka jawad. Agar kamu ini dikenal sebagai orang dermawan. Jelma bager, jelma berehan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang ini pun dimasukkan dalam api neraka. Lihat, tiga manusia dengan tiga amalan hebat. Dan tiga-tiganya amal itu manfaat bagi umat. Orang yang berjihad tadi walaupun riya, manfaat bagi umat. Ulama yang mengajarkan ilmunya, manfaat bagi umat. Hartawan yang menginfakkan hartanya, manfaat bagi umat. Tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya. Amalnya bagus, tapi karena apanya? Niat yang salah. Niatnya riya. Karena niatnya riya, dia durhaka. Bukan karena Allah. Walaupun yang dilakukannya membuat Islam ini kuat. Coba tadi, mujahid menguatkan Islam dan kaum muslimin. Ulama yang mendakwahkan ilmunya, dakwahnya benar, tapi niatnya yang salah. Tapi banyak orang yang masuk Islam, pengajian jadi makmur di mana-mana. Dan orang yang hartawan, nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, madrasah, membebaskan tanah, membiayai orang-orang yang berdakwah dan mencari ilmu, manfaat, tapi ke neraka. Mereka orang durhaka karena tidak ikhlasnya, tapi apa yang dilakukannya menguatkan agama. Inilah yang dimaksud dengan satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW, innallaha la yu'aidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Yang dimaksud orang durhaka di sini bukan ahli maksiat, tukang

kelompok lalu membela Islam, bukan. Yang gitu mah gak akan membela Islam, malah bisa-bisa benci kepada para ustadz yang melarang semua perbuatan itu. Tapi yang dimaksud Islam akan dikuatkan oleh laki-laki yang durhaka, maksudnya tiga golongan tadi. Mujahid tapi tidak ikhlas. Ulama tapi tidak ikhlas. Dan orang hartawan yang dermawan tapi tidak ikhlas. Ketidakikhlasannya menyebabkan mereka durhaka. Tapi apa yang mereka lakukan? Manfaat bagi umat. Ya, lihat, kayak lilin menerangi sekitar tapi dirinya hancur, dirinya habis. Lilin kan ketika dinyalakan menerangi, tapi apa yang terjadi? Dirinya sendiri terbakar, lama-lama habis. Manfaat bagi yang lain tapi menghancurkan diri sendiri. Seperti itulah orang yang beribadah dengan tidak ikhlas. Termasuk ibadah di sini adalah mencari ilmu dan mengamalkannya. Maka niatkan ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena ketidakikhlasan membinasakan kita dunia sampai akhirat. Bagaimana kalau seorang mengatakan saya belajar agar dapat titel, gelar, syahadah atau apa, ijazah. Kenapa? Karena di negeri tempat saya hidup, orang gak mau dengar dakwah kalau kitanya gak bertitel. Kitanya gak punya gelar. Di mana sakolana itu sakola. Kita gak bisa ngajar umpah di universitas kalau gak punya gelar minimal S2, minimal magister. Kalau hanya S1 gak bisa jadi dosen sekarang. Paling jadi guru di madrasah, sanawiyah, aliyah, kayak gitulah, SMP, SMA gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi harus punya gelar, harus punya ijazah. Makanya saya sekolah meraih titel, meraih ijazah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dunia, tapi agar dakwah saya bisa luas diterima oleh banyak kalangan, terutama kalangan akademisi. Bisa di kampus, bisa di mana-mana. Kalau umpamanya tidak dakwah di kampus, umpamanya dakwah di sebuah lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, itu biasa suka ditanya CV, dimintai CV. CV itu curriculum vitae, apa namanya, biografi, termasuk pendidikannya di mana. Pas pendidikannya, gak ada gelar, gak ada apa-apa, gak dianggap. Tidak jadi diundangnya. Makanya saya harus punya gelar. Makanya saya harus meraih ijazah. Boleh enggak seperti itu? Para ulama menyatakan, seperti Syekh Al-Utsaimin, "Idza kanat niyatul insan naila syahadah min ajli naf'il khalqi ta'liman aw iradat aw idaratan aw nahwaha fa hadhihi niyyah salimah la tadurruhu syai'a li annaha niyatu haqqo." Apabila seseorang niat mencari ilmu untuk meraih gelar, untuk meraih ijazah dalam rangka agar bisa diterima pengajarannya, atau memang manajemen di lembaga pendidikan itu mengharuskan kita punya gelar, punya ijazah. Kalau enggak akan diterima. Maka ini boleh. Ini niat yang selamat, yang tidak madarat insya Allah, dan ini adalah niat yang benar. Ya. Nah, ini adab yang pertama bagi setiap pencari ilmu, yaitu niat ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah. Kenapa adab mencari ilmu berupa ikhlas ini didahulukan? Karena ikhlas merupakan asas, fondasi bagi setiap amalan
Apa yang harus diniatkan? Niatkan mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka meraih ridho Allah Azza wa Jalla, karena Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, ilmui, fahami, belajar tentang la ilaha illallah. Nabi pun menyatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan niat seperti itu, insya Allah niat kita ikhlas karena Allah. Itulah yang pertama. Kedua, termasuk niat yang ikhlas karena Allah adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari diri orang lain. Sudah kita jelaskan kebodohan teh penyakit. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh manusia kecuali karena kebodohan. Orang berbuat syirik, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan. Syirik. Kenapa? Karena bodoh. Masa benda-benda mati kayak gitu disembah? Walaupun dia menyembah Allah juga. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Kan gitu yang namanya musyrik ya. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Kurang gimana bodoh orang yang menyembah batu, pohon, patung, kuburan yang sejenisnya. Itu benda-benda mati, kita lebih mulia dari benda itu. Kita yang rukuk, yang sujud. Jadi perbuatan syirik lahir karena kebodohan. Demikian juga kebid'ahan lahir karena kebodohan. Demikian juga perbuatan dosa lahir karena kebodohan. Kebodohan ini oleh Nabi disebut penyakit. Apa obatnya? Ilmu. Nabi SAW suatu saat kan mendengar ada berita, ada orang, para sahabat sedang bepergian, ada orang yang terluka parah kemudian berdarah-darah karena tertimpa bebatuan. Pas malam hari, lagi luka penuh darah, junub lagi. Pas sholat subuh, gak bisa sholat karena lagi junub. Harus apa? Mandi. Tapi lagi luka. Dia bertanya kepada para sahabatnya, ada gak rukhsah untuk saya agar saya tidak mandi? Kata para sahabatnya, gak ada. Kamu harus mandi. Akhirnya karena imannya kuat daripada tidak sholat. Dia mandi ke dalam keadaan luka parah, kelepek kue mati. Sampai berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Oh, mereka telah membunuhnya. Lima dalam yas'alu. Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti bodoh itu apa? Penyakit. Obatnya apa? Ilmu dengan cara bertanya. Karena itulah, maka kebodohan itu membahayakan diri manusia. Karena kalau bodoh bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur, bid'ah atau dosa dan maksiat, maka itu berbahaya. Kalau toh ibadah, ibadahnya bakal salah. Kalau bodoh tanpa ilmu, mau sholat, tapi gak tahu tata cara sholat, akhirnya tuturut munding. Tuturut munding ikut-ikutan, orang ruku, orang sujud. Tapi gak tahu apa yang dibaca karena bodoh.
Kalau toh tahu apa yang dibaca, tapi nggak paham artinya karena bodoh, nggak akan bisa khusyuk. Baca Fatihah.

keburukan harus dihilangkan dari diri kita. Apa cara menghilangkannya? Belajar. Maka berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ayyanwiya bitalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi li'anal asla fil insan al jahlu. Dalam orang ketika mencari ilmu meniatkan mencari ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain, karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, berilmu, enggak ada. Imam Syafi'i baru lahir sudah jadi ulama. Enggak ada. Belajar dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 78. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bodoh. Terus Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian ini bersyukur. Nah, jadi ketika bro lahir ke alam dunia, semua orang bodoh. Termasuk para nabi, ketika bro mah gak bisa apa-apa, bodoh. Nanti berilmunya setelah diberikan wahyu oleh Allah. Para ulama begitu bro semuanya bodoh. Nanti dengan proses yang panjang, kesungguh-sungguhan, perjuangan, pengorbanan, belajar baru mereka menjadi ulama besar. Sebelumnya semua orang bodoh. Nah, karena bodoh harus diajari. Kalau tidak diajari berbahaya. Coba lihat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Berani meninggalkan saum Ramadan. Berani melanggar larangan Allah, berani mabuk, berani korupsi, berani berjudi, judol. Kan ada sekarang marak ya, judol itu judi online. Berani pinjol, para bunganya besar, riba di sana. Berani juga mencuri, berani berzina. Kenapa mereka berani? Karena enggak takut kepada Allah. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah? Karena bodoh, enggak tahu. Kalau Allah murka, marah, mengazab, azabnya itu sedahsyat apa? Innallaha syadidul iqab. Lihat saja di alam kuburnya. Sudah diazab orang yang umpamanya ya. Tukang ghibah. Nanti itu kukunya di alam kubur memanjang, terbuat dari logam, runcing. Dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan ke apa namanya ke badannya. Perihnya luar biasa. Lihat orang yang berdusta di alam kuburnya, gimana azabnya? Ditusuk dari rahangnya, tembus ke tengkuk dari sebelah kanan dulu. Terus ganti sebelah kiri, tengkuknya sampai tembus ke tengkuk. Dicabut lagi. Ditusuknya sakit, mencabutnya tak kurang sakitnya. Terus tojos lagi, sampai tembus lagi. Begitu, ngeri gak itu? Itu baru di alam kubur, belum seberapa dibanding azab di akhirat. Lihat ayat dan hadis tentang azab akhirat. Begitu mengerikan. Wa ashabus syimal. Ma ashabus syimal. Terus. Fi samumi wa hamim. Wa dhillim mi yahmum. La baridiu wa la karim. Golongan kiri. Siapa golongan itu? Mereka berada fi hamim, fi samumi wa hamim, beralam samum, hamim dan zillim miyahmum.
Syamum itu angin yang sangat panas.

0: panas. Yang apabila terkena benda apapun langsung terbakar. Di dunia ada angin yang kayak begitu? Konon ada di gurun Sahara namanya angin bahorok. Apapun benda yang terkena angin itu langsung terbakar jadi api. Menyala. Saking apanya? Panasnya. Itu baru di dunia. Di akhirat namanya samum. Hamim. Hamim itu air. Tapi sangat-sangat-sangat panas. Kalau setetes air hamim diteteskan ke ubun-ubun, tebus langsung ke dalam, netes lagi ke bawah. Seluruh bagian dalam yang terlewati air panas itu hancur lulu. Wadzillim yahmum, ada naungan awan tapi panas sobat tiga ini. Angin, air, naungan. Ketika di dunia itu semua adem ya enggak? Kalau mendengar angin, aduh sepoi-sepoi ngahiliwir sejuk. Kalau mendengar air, gemericiknya air aja sudah menciptakan suasana yang menyenangkan. Juga sejuk, enak, dingin. Demikian juga naungan awan, teduh, enak. Kalau di dunia. Ketika ini di akhirat, di neraka, itu semua siksaan. La baridu wa la karim. Ngeri itu, belum seberapa itu. Sehebat itu siksa Allah Azza wa Jalla. Bagi para pelaku dosa, maksiat. Baik dosanya dalam bentuk mengabaikan perintah yang wajib atau melanggar yang haram. Orang berani karena gak takut kepada Allah. Kenapa gak takut? Karena bodoh. Kalau tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka pasti dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang bikin orang takut dengan setakut-takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi, para sahabat, para ulama, kalau mereka sendirian tahajud, zikir sendiri di malam hari kepada Allah, tumpah tuh air matanya tuh. Saking apa? Takutnya kepada Allah atas dosa-dosanya. Padahal mereka sangat menjaga diri dari dosa, sangat hebat ibadahnya kepada Allah, tapi takutnya itu luar biasa. Sampai menangis. Makin hebat ilmunya, makin tinggi imannya, makin takut kepada Allah, makin gampang menangisnya. Kita pernah enggak menangis ketika sholat? Enggak. Lagi sholat juga senyum-senyum. Karena ingat kepada kisah lucu. Enggak ada takut-takutnya kita. Enggak pernah kita tertumpah air mata nangis. Rajin nangis urusan dunia. Dihina oleh orang lain. Sakit hati, sholat, ingat kehinaan, nangis dalam sholat. Nangisnya bukan khusyuk, tapi ingat kepada hinaan orang. Ya, ngelamun dia. Itu nangisan dalam sholatnya bukan khusyuk. Tapi hasil melamun. Mengingat kembali perlakuan kezaliman orang kepada kita. Hinaannya, pelototannya terbayang dalam sholat. Sakit hati sampai nangis. Ada yang begitu? Itu tangisan yang bukan kekhusyuan. Lihat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang berilmu. Para ulama menunjukkan ilmu itulah yang melahirkan rasa takut. Kalau sudah takut, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Dia akan laksanakan kewajiban sebagai perintah dari Allah. Dia akan jauhi larangannya. Coba lihat firman Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Terus. Wanahan nafsa anil hawa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut. Takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar bahasa Arab pasti. Khususnya ilmu sorof. Maqam ini isim apa fi'il? Isim, ya isim lah. Isim apa? Fi'ilnya apa asal katanya? Qoma. Qoma yaqumu, ya qiyaman. Fahuwa qa'imun. Maqam isim apa? Ada dua. Mungkin isim makan, mungkin isim zaman. Maf'alun, maf'alun. Isim makan atau isim zaman. Kalau maqam asal dari qoma, apa arti qoma? Berdiri. Jadi maqam kalau isim zaman apa? Saat berdiri. Kalau isim makan? Tempat berdiri. Di dalam ayat ini fa'amma man khafa maqama rabbi, ini isim zaman. Apa artinya? Saat berdiri. Adapun orang-orang yang takut, fa'amma man khafa, takut apa? Maqama rabbi, saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kelak di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Semua manusia begitu. Untuk apa? Dihisab, dimintai pertanggungjawaban dan kemudian di apa? Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya bayangkan dahsyatnya kiamat. Ketika kita dibangunkan di padang mahsyar, kita seperti bayi lah gitu. Bukan bayi dosanya, bukan, tapi kondisi fisiknya telanjang lagi, nggak pakai pakaian, nggak pakai benang sehelai pun, terus tidak pakai alas kaki, kaos kaki, sendal atau sepatu juga tidak dihitan. Sekarang kita sudah dihitan, di sana mah utuh lagi. Matahari dekat, panasnya nggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya semata kaki, selutut. Ada yang sampai setelinga. Tergantung amalnya. Ada yang senang, ada yang sejuk, ada yang nyaman. Ada. Dinaungi di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan arsy Allah. Nyaman. Mereka senang di saat orang semua susah. Mereka bahagia di saat semua orang bersedih. Mereka itu nyaman di saat semua orang kepanasan. Ini orang-orang tertentu. Kita gak akan jelaskan sekarang sebab materinya bukan itu. Membayangkan ngerinya keadaan hari kiamat saat berdiri dengan di hadapan Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut pada saat nanti dia berdiri di hadapan Allah. Takut, takut, takut, takut menderita, takut diazab. Kebayang masih di dunia juga. Di akhirat nanti akan demikian. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu menyenangkan. Sesaat, tapi membuat menderita abadi di akhirat. Ya mau dia tukar kesenangan sesaat dengan penderitaan yang abadi di akhirat. Dia ingin menjauhi kenikmatan sesaat asal bahagia abadi di akhirat. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa. Terus fa innal jannatah yalma, surga itu tempat kembali. Orang yang menahan diri dari hawa nafsu karena takut terkena azab Allah kelak. Makanya enggak mau saya bersenang-senang sesaat tapi menderita di hari kiamat. Enggak, tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang ini surga bagian. Allah yang menjamin fa'innal jannatah yalma. Surga itu tempat kembalinya. Kenapa dia dijanjikan surga? Karena dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia jauhi semua kesenangan yang diharamkan. Dia lakukan semua amalan berat, tapi disyariatkan. Dia berusaha, berjuang, berkorban untuk itu. Kenapa dia seperti itu? Karena takut celaka di akhirat. Kenapa takut celaka di akhirat? Karena ilmu, dia tahu kondisi akhirat nanti gimana. Lihat, ilmu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut ini pengerem kita dari dosa dan maksiat. Surga itu bagiannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah sampai tertumpah air matanya. Orang yang nangis karena takut murka dan azab Allah atas dosa-dosanya, dijamin orang ini enggak akan masuk neraka. Ada dua athar dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Dua athar itu dua bekas. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Adapun dua athar, dua bekas. Pertama, bekas jihad fisabilillah. Seperti terluka gitu ya. Mungkin ada yang sampai cacat, buntung umpamanya. Dan yang kedua, athar atau bekas dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai, pertama tetesan darah fisabilillah. Ketika berjihad terluka, darahnya menetes paling Allah cintai. Dan yang kedua adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang di hari itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Itu di padang mahsyar. Tadi kan matahari dekat, sedekat 3 mil, bayangkan. Panasnya enggak ketulungan. Tapi ada tujuh golongan yang oleh Allah diberi naungan. Adem mereka teduh di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Siapa tujuh ini? Kita enggak akan bahas semua. Satu aja. Kalau dibahas semua waktunya habis. Yaitu rajulun dzakarallahu khalian fa fadhat aina. Seseorang yang beribadah, berzikir sendirian kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya. Nangis. Karena apa? Takut kepada dosa, kepada azab Allah. Lalu saking takutnya berlinang air matanya. Nah, rasa takut itu perlu. Dan Allah perintahkan. Kata Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhafuhum wakhafuni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada aku. Untuk menumbuhkan rasa takut ini, yaitu ilmu ini. Ilmu salah satu melahirkan rasa takut. Tidak hanya takut yang lahir dari ilmu. Ilmu melahirkan mahabbah kepada Allah, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan ikhlas, melahirkan tawakal, banyak tuh. Semua unsur-unsur keimanan lahir dalam hati karena ilmu. Maka tak heran kalau dengan ilmu imannya menguat. Takutnya kepada Allah meningkat, cinta kepada Allah meningkat, harapan kepada Allah meningkat, tawakal kepada Allah meningkat, muraqabah, muraqabah itu merasa diawasi juga meningkat. Semua unsur keimanan meningkat. Maka orang ini selamat. Gak berani melanggar apa yang Allah larang, gak berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itulah berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Ilmu ini gak ada bandingannya. Gak ada yang bisa menandingi keutamaannya, baik belajar atau mengajar, hanya bagi orang-orang yang niatnya benar. Kalau murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Setelah dia berilmu, kebodohannya hilang, lahir tauhid, lahir iman, lahir akidah yang kuat, lahir ibadah yang hebat, lahir akhlak yang mulia. Gak ada lagi keburukan yang lahir dari dirinya. Lalu dia tularkan itu ke orang lain, diajarkan ilmu ini. Agar orang lain yang bodoh terangkat kebodohannya. Hilang kebodohannya. Akhirnya sama-sama berilmu, sama-sama terperbaiki segala aspeknya. Oh, manfaat yang luar biasa ya. Jadi pertama niatkan ilmu dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk belajar ilmu, dalam rangka meraih ridho Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri kita maupun dari diri orang lain. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan cara belajar, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain dengan cara mengajar, berdakwah. Inilah niat baik yang kedua. Niat baik yang ketiga adalah kita bahas Rabu depan. Sekarang sudah mau habis waktunya. Cukup 2 poin itu saja. Tinggal tersisa waktu 8 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Santriwati di ruangan lain boleh menuliskan pertanyaannya melalui kertas, nanti disampaikan ke sini. Bagi santri ikhwan dibolehkan nulis, boleh juga ngacung ya. Kalau enggak ada yang bertanya, kita langsung tutup saja. Cung, laki-laki dulu, ada yang mau bertanya? Nanti dikasih mic. Kasih.
1: Cek satu.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, izin bertanya, apa
0: konsep nama, kelas, asal, alamat, nomor HP?
2: Nama saya Fajri dari kelas 8A Asrama Abu Bakar 1.
0: Asal dari
2: Bandung. Ustaz, apa konsekuensi bagi orang yang tidak berilmu atau tidak mempunyai ilmu tetapi mengamalkannya kepada orang lain?
0: Mengamalkan kepada orang lain? Oh, mengajarkan. Apa yang bisa diajarkan kalau dia bodoh? Baik, paham maknanya. Barakallahu bik Fajri. Satu-satu dulu, nanti dijawab dulu. Kalau 3 nanti saya lupa pertanyaan. Kebiasaan saya kalau sudah lupa itu suka enggak ingat. Jadi susah dijawab. Bagaimana kalau orang itu bodoh tapi mengajar? Aneh terus. Apa yang mau diajarkan kalau dia bodoh? Mengajar itu berarti memberi ilmu, ya enggak? Kalau enggak punya ilmu, apa yang akan diberikan? Sama dengan bagaimana orang yang miskin yang enggak punya apa-apa tapi dia suka infak. Apa yang akan diinfakkan? Untuk makan sehari-hari saja? Tidak punya gitu. Sama dengan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak berilmu tapi dia ngajar, ini bahaya. Karena apa? Karena yang akan diajarkan kesesatan. Kalau bukan ilmu, yang diajarkan kebodohan, ro'yu, dan itu kesesatan. Bahaya. Coba lihat umpamanya ya. Orang umpamanya masuk angin. Wow. Tapi tidak konsultasi ke dokter. Dia mikir fokus kepada istilah masuk angin. Oh, berarti ada angin yang masuk ke perutnya. Menggumpal di lambungnya, meureun gitu ya mikirna teh. Itu yang bikin mual. Gimana caranya? Teraba. Apa teraba bahasa Indonesianya? Sendawa. Gimana caranya agar bisa terap? Minum soda. Atau minuman yang bersoda. Suka terap? Beli minuman bersoda. Lok. Urul. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Sebab apa? Sebab istilah masuk angin bukan karena ada angin yang masuk. Jadi bukan dengan cara mengeluarkan angin dari dalam tubuh, bukan. Konsultasikan ke dokter. Dokter mengatakan itu virus yang aktif di dalam. Karena ngedropnya kondisi orang itu. Maka bukan dengan minuman yang bersoda, tapi dengan obat tertentu. Dan lihat, kalau orang berpikir dengan kebodohannya tentang satu perkara, maka akan sesat dan menyesatkan. Ini saya dapat satu kisah. Kisah ini kisah benar yang terjadi, saya saksikan langsung. Saya lupa apakah pernah enggak saya cerita di sini. Kalau pernah enggak apa-apa diulang ya. Kalau enggak pernah, ini yang pertama kali, ini seru. Dulu saya punya paman rahimahullah, saya masih kecil ingat. Paman saya remaja, punya borok di kakinya. Jiih. Tahu jiih? Basah boroknya itu. Dia ke dokter. Oleh dokter enggak dikasih salep. Dikasih pil. Bahula mah pilnya itu tablet besar sebesar koin. Agak kehitam-hitaman. Nih, minum 3 kali sehari. Pulang. Dia mikir kenapa sakitnya borok, tapi obatnya harus diminum. Nggak dikasih salep gitu. Lalu ibunya, berarti nenek saya bilang, ya kan obatnya nanti mengobati dari dalam. Tidak dari luar. Dimasuk, nanti disebarkan, terus di... antarkan obatnya ini ke tempat yang sakit dari dalam. Paman saya mikir dengan kebodohannya tentang obat. Pertama kalau dimakan, lama nyebarnya ya. Kedua kan nyebarnya kemana-mana, jadi yang nyebar ke sininya sedikit. Dia mikir kenapa ini pil tidak langsung saja ditaburkan. Akhirnya dia gerus itu pil. Lalu ditaburkan ke boroknya, ke lukanya. 3 kali sehari. Masuk akal enggak? Kata dia masuk akal, ya enggak? Masuk akal, karena ini obat untuk boroknya. Lalu ditabur, seperti masuk akal. Seperti, bukan masuk akal beneran. Akal orang bodoh begitu. Akhirnya sehari 3 kali dia gerus. Dia taburkan langsung to the point tuh, ngobatin lukanya. Sehari 3 kali sampai habis. Apa yang terjadi? Tambah parah, tambah melebar, tambah besar lukanya. Sampai sesekelen. Apa sesekelen tuh? Ada benjolan di arah kelenjar. Itu mungkin reaksi tubuh untuk membendung agar kumannya gak masuk ke seluruh tubuh. Jadi sesekelin gitu ya. Nah setelah seminggu habis ke dokter lagi. Dok kok tambah parah? Obatnya habis-habis. Berapa kali? Sehari 3 kali. Dokter bingung kenapa? Harusnya ini sudah kering. Setelah kering nanti baru dikasih salep. Betul habis kan? Betul dimakan? Enggak. Kumaha tuh digerus, ditaburkin langsung. Dasar beleguk. Bukan begitu cara kerja obat. Saya terangkan juga, kamu gak akan paham. Yang penting menurut aja ke saya lah. Karena SD juga tidak tamat. Ini dokter sudah belajar kedokteran di perguruan tinggi, praktek dengan pengawasan para ahli gitu. Menjelaskannya juga gak akan paham. Kamu mah taat aja ke saya. Ini contoh orang bodoh ijtihad. Walaupun kebodohannya dalam masalah kesehatan, apalagi dalam masalah agama. Ijtihad untuk dirinya saja itu sudah bisa membahayakan. Apalagi ijtihad lalu diajarkan kebodohan hasil ijtihadnya itu kepada orang lain, berbahaya. Maka orang bodoh jangan mengajar. Orang bodoh harus gimana? Belajar, bukan mengajar. Wallahu a'lam. Habis, satu lagi ada? Antum yang pilih siapa?
1: Tafadhol, kepada Ananda Yusuf, silakan ke depan untuk mengajukan pertanyaan.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Yusuf.
2: Siapa?
0: Yusuf.
1: Yusuf.
0: Kelas 9B. Izin bertanya, Sat. Apa itu istidraj?
1: Sudah. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tipu daya. Siapa yang tertipu? Manusia. Siapa yang menipunya? Allah Azza wa Jalla. Kok Allah menipu? Hanya kepada orang-orang yang layak ditipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Yakiduna kaida fa'akidu kaida. Orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Yakiduna kaida, mereka bikin tipuan kepada Allah. Wa akidu kaida, aku juga bikin tipuan kepada mereka. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makar. Mereka berbuat makar kepada Allah, Allah balas berbuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagaimana cara menipu dayanya? Kalau ada orang yang durhaka, melakukan dosa dan maksiat terus menerus, tapi di tengah-tengah dosa dan maksiat itu mereka itu memperoleh pemberian yang banyak dari Allah, rizkinya nambah, pangkat jabatannya naik, kekuasaannya semakin meluas, dia merasa rizki yang banyak, pangkat jabatan itu sebagai anugerah dari Allah, sebagai kasih sayang Allah, sebagai pemberian kemuliaan dari Allah. Dia merasa mulia dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, padahal dia orang durhaka. Itulah istidraj. Kalau engkau melihat ada orang yang terus-terus maksiat, tapi tetap memperoleh limpahan rizki yang banyak, maka sungguhnya itulah istidraj. Dia tertipu. Disangkanya pemberian Allah teh anugerah, rahmat, kasih sayang Allah. Padahal itu untuk menambah mereka lalai durhaka dan banyak dosa, sehingga apa? Azabnya jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Itulah makna istidraj. Jadi kalau ada orang terus-terusan dosa dan maksiat, tapi dari aspek ke dunia semakin makmur, aspek keduniaan makin makmur, hartanya makin kaya, jabatannya makin tinggi, pendukungnya makin banyak, dan dia merasa itu sebuah anugerah, maka itulah istidraj. Ya, wallahu a'lam. Terakhir satu lagi.
3: Nah, Ustaz Afan, ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apa yang menyebabkan ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah? Apakah maksiat berpengaruh? Syukran, Ustaz.
1: Iya. Idealnya tadi, ilmu menambah rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, tawakal, dan seterusnya. Idealnya. Tapi ada orang tambah ilmu, tambah durhaka. Tambah ilmu, tambah tak taat. Tambah ilmu, tambah arogan, sombong. Ada. Ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, intinya gini. Penyebabnya dia tidak menerapkan adab-adab ketika mencari ilmu. Yang kita baru bahas dua. Pertama, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang. Niatnya mencari ilmu untuk dunia. Mencari ilmu agar kaya raya. Mencari ilmu agar dibayar. Mencari ilmu agar disanjung. Mencari ilmu agar dapat jabatan. Nah, niat-niat seperti itu yang nanti merusak. Akibatnya semakin tinggi ilmu, semakin durhaka dia. Ilmunya digunakan bagaimana caranya agar bisa meraih keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Karena kesalahan ya. Itu pertama. Keduanya, nah, selama mencari ilmu dibarengi dengan dosa dan maksiat. Dan itu merusak banget merusaknya ya. Nanti kita akan jelaskan. Ketiganya, ketika mencari tidak dibarengi dengan ibadah yang intensif kepada Allah. Mencari ilmu fokus, tapi sholat lalai. Tahajud tidak, saum Senin Kamis ditinggalkan. Baca Al-Quran hanya karena kalau ada tugas dari guru. Kalau nggak ada tugas, mah nggak pernah baca, nggak pernah menghafalkan. Jadi murni fokus mencari ilmu, tapi tidak dibarengi dengan ibadah taqarrub kepada Allah. Dan banyak lagi penyebab yang lainnya ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dua pekan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya biasa sholat di masjid yang di samping masjid itu ada kuburan yang hanya dibatasi oleh dinding masjid. Tapi tanah tersebut tidak termasuk halaman masjid karena tanah itu milik orang lain. Apakah sholat saya di masjid itu sah? Ya, pertama sebelum dibahas sah atau tidak, pertama kita membahas hukum, boleh apa tidak. Kita sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburan. Nah, kuburannya itu bukan di halaman masjid, di tanah yang bukan tanah masjid. Tapi tidak ada batas antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu. Maka ini tidak boleh. Baik letak kuburannya di depan, di arah kiblat, di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di belakang. Tapi antara areal masjid dengan areal pekuburan tidak dihalangi tidak terhalang baik oleh pagar atau jalan, baik pagar hidup ataupun pagar mati. Pagar mati seperti tembok atau kayu atau bambu. Pagar hidup contohnya seperti pohon gitu ya, yang dijejerkan. Tidak ada pembatas, tidak boleh. Kalau ada pembatas seperti jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka baru boleh. Karena itu berbeda areal. Sekalipun pemilik tanahnya sama. Umpamanya pemilik tanah masjid ini ada seseorang. Terus kuburan milik orang itu juga. Tapi ada batas antara areal masjid dengan areal pekuburan, maka boleh. Baik batasnya tadi jalan, jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau pagar, atau yang sejenisnya, maka baru boleh. Adapun kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Ini hukum yang pertama. Kedua, kalau sholat di sana padahal tahu sah atau tidak, para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan sah sholatnya tak perlu diulang, tapi dia berdosa karena melanggar larangan sholat di tempat yang ada kuburannya. Nabi melarang itu, kalau dilarang itu, kalau dilanggar maka itu dosa. Tapi sholatnya sah tanpa harus diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Dan kalau tahu kemudian dia sengaja tidak sah dan harus diulang di tempat lain. Kecuali apabila kita tidak tahu. Jadi kita masuk ke masjid langsung sholat. Di tengah di perjalanan ya, ada masjid adzan, kita sholat. Sampai salam, sampai wirid dan seterusnya. Pas keluar dari masjid, uluh di depan dia ada kuburan. Maka sah dan tidak perlu diulang dan kita tidak dosa karena tidak tahu ya. Kalau sholatnya sudah selesai walaupun waktu sholat masih ada. Kecuali kalau kita taunya itu di tengah-tengah sholat. Umpamanya di arah kiblatnya itu bolong. Ada masjid yang di arah kiblatnya bolong. Ada tuh yang di pada larangnya di Kota Baru bolong. Lagi sholat luwaklie ke depan, bari menikmati pemandangan. Lalu ayah kuburan geningan, batalkan. Batalkan kemudian pergi cari masjid lain yang steril dari kuburan. Kalau di tengah-tengah sholat. Atau si mesinnya tertutup, kita sholat khusyuk, lalu ada orang ngobrol, kedengaran, itu di depan masjid ada kuburan, kita hitung 1, 2, 3, gening ada kuburan. Batalkan, kemudian pindah dan cari tempat lain. Ya. Jadi tentang sah atau tidaknya ulama ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah?

0: Allah sudah tanggung rizkinya.
1: Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah.

0: harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nanti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, Dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. "In aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durri?" Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudharat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? "Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah menahan, bisa menahan rahmat tersebut? "Qul hasbiyallah," katakan wahai Muhammad, "hasbiyallah, cukuplah Allah untukku." Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya.
4: Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إليها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridho kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman, menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah

Lindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, قَدَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibn Abbas berkata, Asyaitanu jathimun ala qalbi bi'adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa'in dhakar Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa'in ghafila waswas.
Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was

0: ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramin faghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad SAW. mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan, itu wajib keluar zakat kah?
7: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya, tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak. Berarti tidak wajib keluar zakat. Ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram. Bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama. Terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taja'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu, empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia, gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, Mim, Nun, dan Nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti gak gebre, si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu.

0: atas ya. Oh ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga buka.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Pernah, rata-rata di antara kita pernah diundang makan, biasanya dalam acara walimah. Dalam acara walimah. Entah itu walimatul urus, yaitu acara pernikahan, atau walimah-walimah yang lainnya. Walimah khitan, ya. Atau acara-acara yang lainnya. Dan ketika kita diundang, kita akan melihat siapa yang undang. Maksudnya harapan, ekspektasi, perkiraan makanan yang akan disajikan itu, kita akan melihat siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang adalah orang yang berada kelas menengah ke atas, maka ekspektasi kita, perkiraan kita, wah ini kayaknya makanannya enak-enak, macam-macam, bisa milih makanan barat, bisa milih makanan timur. Makanan barat itu Jawa Barat gitu ya. Harapannya itu makanannya banyak-banyak dan enak-enak. Walaupun kadang-kadang apa yang kita perkirakan itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan realita itu tidak mesti. Sehingga kita wah ki sing undang wong sugih ki kayane panganane akeh jebule bulit. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Begitulah ketika yang menjamu kita adalah manusia. Begitulah keadaannya ketika yang menjamu kita adalah manusia. Tapi kalau yang menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kiranya kita akan dikecewakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Seandainya yang menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan mungkin kita kecewa. Bahkan apa yang kita perkirakan pasti jauh di atas apa yang kita kira. Yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh di atas apa yang kita perkirakan. Maksud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jamuan? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuannya Allah. Gimana kita ingin mendapatkan jamuan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan jamuan Allah, di mana kita temukan? Di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ. Siapa di antara kalian yang bisa mencicipi jamuan tersebut, maka lakukanlah. Caranya bagaimana? An yata'allama minhu. Belajar sebagian atau semua dari isi Al-Quran. Itulah caranya untuk menikmati jamuan Allah. Ketika kita diundang sama orang kaya, dan kita perkirakan makanannya akan enak, maka segala cuaca akan kita tembus. Bagaimana caranya? Saya harus datang. Walaupun hujan, walaupun panas. Bahkan kalau perlu acara-acara yang lain akan saya batalkan. Karena akan diundang makan besar. Bagaimana seandainya yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka hujan seperti apapun akan kita tembus, apalagi cuma hujan rintik-rintik. Tadi hujan rintik-rintik apa gerimis? Apa hujan lebat? Jadi kan hujan rintik-rintik, lewat sudah. Jangankan hujan rintik-rintik, hujan deras pun akan kita lewati. Karena kita tahu yang akan menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, perasaan kalau saya membaca Al-Quran saya enggak menikmati, Ustaz. Ya, biasanya kan kalau orang makan enak kan dia akan menikmati. Kalau orang menikmati dia akan ketagihan, betul? Nah, sekarang jadi kalau baca Quran ketagihan apa enggak? Ketagihan atau tidak? Ketagihan itu maksudnya orang kapok gitu loh. Makan sepiring, besoknya pengen lagi, selalu teringat. Jenengan selalu teringat Al-Quran atau tidak? Kalau selalu teringat Al-Quran berarti jenengan sudah menikmati. Atau satu langkah maju untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang baru baca setengah halaman sudah capek. Ya. Padahal baca komik berjilid-jilid, ya, tidak pernah capek. Tapi begitu baca Al-Quran baru dapat setengah halaman sudah wis ongap angup, ya. Ada apa ini? Kenapa kita tidak menikmati jamuan Al-Quran? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita marah-marah? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita jenuh, bosan? Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Jenengan suruh baca buku cerita yang jenengan tidak faham bahasanya. Misalnya, ada di antara kita yang enggak mahir bahasa Inggris, disuruh baca buku cerita bahasanya bahasa Inggris. Apakah menikmati? Terharu. Ya. Sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena orang mudeng. Ya, bukan karena terbawa alur cerita, bukan. Ya. Itu salah satu sebab kenapa kita tidak atau kurang menikmati bacaan Al-Quran kita. Karena kita tidak paham. Makanya para ulama kita dahulu, mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki berupa harta, berupa waktu, berupa tenaga, demi supaya bisa memahami isi dari Al-Quran. Contohnya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Tahun berapa? 63 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? Hah? Berapa tahun? Beliau SAW wafat tahun sekitar 13-an, sekitar. Atau 11 gitu ya. Atau 10 gitu. Berarti berapa tahun? Sekitar 50 tahunan setelah Nabi SAW wafat. Ulama ini wafatnya sekitar 50 setengah abad setelah Nabi SAW wafat. Beliau ulama yang bernama Al-Imam Masruq. Siapa? Masruq bin Al-Ajda'. Siapa? Imam Masruq bin Al-Ajda'. Seorang ulama besar, ahli tafsir. Beliau itu pernah melakukan perjalanan dari kampungnya mencari guru untuk belajar tafsir satu ayat. Berapa ayat? Satu. Beliau tempuh perjalanan ke kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Dari kampungnya sampai ke Baghdad ini butuh perjalanan ratusan atau ribuan kilometer. Dari kampungnya kemana? Baghdad. Ratusan atau ribuan kilometer. Beliau tempuh hanya dalam tanda kutip untuk mencari tafsir satu ayat. Ternyata sampai Baghdad, gurunya sedang pergi. Gurunya sedang pergi. Kayak jenengan datang ke sini, loh, ustaznya lagi pergi. Apakah beliau lantas ngelokro? Apakah beliau lantas kecewa? Orang balin-balin maning aku. Kapok. Kesel-kesel mangkat. Kang kelapa sawit. Kelapa sawit kedung bulu. Ternyata usahanya gak ada. Udah besok gak akan berangkat lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Beliau tanya, guru kita ini sedang pergi kemana? Sedang pergi ke Syam. Beda negara. Beda negara. Dari Irak kemana? Syam. Susul. Dia kejar gurunya ke Syam. Demi untuk mendapatkan tafsir satu ayat. Kira-kira kalau orang dapat sesuatu dengan perjuangan mati-matian, sesuatu itu akan dihargai atau tidak? Sangat dihargai. Itu salah satu sebabnya kenapa para ulama menghargai ilmu. Karena mereka membutuhkan pengorbanan besar untuk mendapatkannya. Sesuatu yang kita dapatkan dengan pengorbanan total, itu akan sangat kita hargai. Berbeda dengan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Maka mari kita contoh para ulama kita. Salah satu cara supaya kita bisa menikmati Al-Quran adalah dengan memahaminya. Cuman itu adalah tahapan setelah kita belajar benar dulu baca Al-Quran. Ya, jadi tahapannya sekarang kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Setelah belajar baca Al-Quran dengan benar, baru kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah hafal, langkah berikutnya adalah berusaha untuk memahami. Kalau sudah memahami, nanti baru apa? Mengamalkan. Jadi langkahnya masih panjang. Maka siapkan nafas dalam-dalam supaya tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Jadi jangan dipikir, wah aku dalam negeri serap rampung ya, wis krok jilid telu. Ini jauh, masih panjang ya, masih panjang, perjalanan kita masih panjang. Maka siapkan mental, siapkan bekal, siapkan semangat, jangan putus di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya.

0: mengunjungi karena aku dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran, ya maka siapa lagi? terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja ber

0: pegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut, yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik, nah ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin, ya. Maka ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha, ya, setiap muslim harusnya, ya. Memang tidak wajib, ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya, ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang, ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas, ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas, ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot, ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah.

0: nantikan sejak lama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? dan siapa

0: pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah orang patepang dai dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Orang nuju ngabahas bab al-iqtisad fil ibadah. Basajan dina ibadah. Basajan teh simpel, sederhana, henteu kaleuleuwihi, teu berlebih-lebihan. Hadis nu kurang bari dibahas hadis anu katampi ti Anas radhiyallahu an. Saur Anas, dakhalan nabiyyu alaihi salatu wassalam al-masjida faidha hablun ma'dudun baina saryatain faqal ma hadzal habl qalu hadza hablun lizainab faidha fatarat ta'allaqat bih. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حله ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. سر أنس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لبت كمسجد أريبك دي مسجد آيات تالي أنو نغانتن دي كانتنكن أنترا دوا تيهان. Saur Nabi alaihi salatu wasalam, tali naon ieu teh? Diwaler ku para sahabat, tali kagungan Zainab. Salah sawis istrina, upami Zainab capek nalika salat, leles atanapi tunduh, anjeunna ngagulayun dina tali ieu. Jadi salatna tetep bari tatih lamun capek ngagulantung kana eta tali. Nyepengan kana eta tali. Kunaon? Ku hoyong-hoyongna neraskeun ibadah salat sanaos dina kaayaan boh capek boh tunduh. Hoyong tetep. Ageungna semangat ibadahnya. Saur Nabi alaihi salatu wassalam la'an, buka ya tali. Maka setiap anjen kudu ibadah, sholat, saluyu sareng kondisina. Kamampuanana, lamun anjen tos capek, tos tunduh, maka prak gerasare. Ulah neraskan sholat dina kaayaan tunduh, dina kaayaan capek, dina kaayaan nundutan. Kulemkan wehela. Hadis ia muttafaqun alaih. Dina Sahih Bukhari hadis ia nomor hadis 1150 dina kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 784, sarang sanad hadis ieu sahih. Janten nalika Nabi Ali salatu wasallam lebet ka masjid, ninggal tali siga kitu. Tahtina hadis ieu aya sababaraha pelajaran nu kurang tiasa dicandak. Kahiji ala annahu la yanbaghi al-insan ayata'ammaqa wa ayatan ita aw ayyan tanti'a fil ibadah wa ayyukallifa nafsahu ma la tatiqa wa ayyusalli madama nashita fa idza ta'iba falyarqud wal yanam li'annahu idza salla ma'at ta'ab tashushu fikruhu wasama wa malla wa rubbama kasarahu al-ibadah. Kahiji hadis ieu ngandung dalil yen tekengeng jalmi kaleuwihi dina ibadah. Maksa-maksakeun diri di luar kamampuanana. Jalmi kada salat saluyu sareng kaayaan kondisi kamampuan. Lamun tos capek, tos tunduh, istirahat heula, kulemkeun heula. Sabab salat dina kaayaan capek atanapi tunduh. Pikiran kamana-mana, teu fokus, teu konsentrasi. Badan oge lalungse, kadang-kadang ibadahna rusak. Kadang-kadang nalika ngadoa ku sabab teu fokus, niatna, maksudna ngadoa kanggo kasayan manehanana, ainu kaucapkeun ku sabab tunduh, teu konsentrasi, eusi doa teh nu nyilakakeun manehanana. Nalika umpamaya sujud, teras hoyong ngadoa dina kaayaan tunduh, ari maksana marabbig firli, tapi nuka usap Allahumma la tagfirli. Ari maksudna ma Allahumma adkhilnil jannah, ari pek teh nuka usap Allahumma adkhilhin nar, adkhilnil nar. Sareng satrasna kumargi kitu, maka tekengeng maksa-maksakeun diri di luar kamampuanana. Lamun parantos capek tunduh, maka liren teras salat, teras istirahat. Ia temung ukur berlaku dina salat, tapi oge berlaku dina sagala jenis ibadah sareng amal soleh. Boh saum, boh umpama nawe maca Al-Qur'an. Maca Quran hoyong ngudag target umpamana sadinten sajuz minimal. Tapi maca dina kaayaan tos tunduh, tos serak, tos berak, tos teu konsentrasi, ulah dipaksakeun, engke salah maca. Leuheung lamun salah tajwid makhraj hungkul. Ya lamun salah ucap, dugikeun ka robah lafaz. Robah oge hartosna. Maka lamun urang nujungaos, teras tunduh, teras capek, teu tiasa konsentrasi, tutup heula mushafna. Istirahat heula, kulemkeun heula. Kitu deui umpamana wae nuju ngadoa, nuju zikir bari lelenggutan. Ulah diteraskeun. Liren heula, istirahatkeun heula, mungkin kulam heula mangga. Dumasar kana hal eta, maka tekenging maksa-maksakeun diri dina ngalakukeun ibadah di luar kamampuan manehanana. Sakumaha Zainab dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantengkeun tali kanggo dipuntangan nalika salat. Heug salatna teh ku sabab lami, salatna teh ku sabab panjang gitu. Terus leuleus atanapi tunduh, alim liren tina salatna dugikeun ka muntang kana tali. Dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu faedah nu kahiji, pelajaran nu kahiji. Kadua, contohna wae para pelajar nalika aranjeuna nuju ngapalkeun murojaah ngulang-ulang hafalan, teras dina kaayaan boh ngantuk boh capek, maka ulah diteraskeun. Engke bakal ngaco tur ngantuk bari jeung tetep maksakeun diajar, moal lebet, moal aya faedahna, moal aya manfaatna. Sanas manehanana nganggap, oh tos terang, tos hafal, dina kaayaan ngantuk. Padahal anu kafahami nama sabalikna. kalabat oge sadayana waktos umpamana lamun ba'da sholat fajar atanapi ba'da sholat asar. Memang ba'da sholat fajar aya larangan kulem. Anu sahih. Tapi larangan sholat ba'da asar mah aya anu sahih. Dikengingkan sore sholat. Kulem maksudnya afwan. Aya larangan kulem ba'da asar, ba'da subuh. Tapi ba'da asar aya anu sahih. Dikengingkan kulem ba'da asar. Tapi lamun orang terang secara medis, namutkan analisa para ahli kesehatan, ya bahaya atanapi awan karena utek, karena otak, nalika kulem ba'da asar. Tapi lamun umpamana ba'da subuh, ba'da asar, orang tunduh nakasida. Mungkin umpamana awai, tos ngaronda tadi wengi. Security umpatos didamel, jaga malam, dugikan ka subuh, parantos subuh umpamana wae, biasa ngaos, biasa taklim, biasa maca, tapi dina kayaan tunduh, kulemkan hela, itu masalah. Sakumaha, anu dijelaskan ku para ulama di antawisna si Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala netelakan wa hadha, ya'umu jami'al awqat hatta law ba'da salatil fajr aw ba'da salatil asr. Talama arada an yarqud wa yastarif ala haraj. Fakullama ataka an-nawm fanum. Wa kullama sirta nasyitan fa'ma. Jadi waktu istirahat sarangkulam teh umum mencakup sadena waktos. Dugikan ka sanaos ba'da sholat subuh atanapi ba'da sholat asar nalika hiji jalma tunduh nuteka tulungan hoyong kulem maka tesawiyos kulem. Tesawiyos istirahat. Setiap kali ngantuk tunduh mangga kulem kan. Tapi pas nalika fresh, nalika seger mangga enggal-enggal gunakan masa nuju seger, nuju fresh, nuju semangat eta kanggo ibadah. Allahu azza wa jalla netelakeun Al-Qur'an fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Namun anjen tos beres dina hiji amalan, siap-siap teraskeun kau ngamalkeun amalan nu sanes. Salami semangat kene. Wa ila rabbika farghab. Mungka Allah aranjen sadayana gaduh pangharpan. Ngungkapkan segala kahoyong. Ulah ka anu sanes. Jadi setiap urusan permudah, ulah dipersulit. Kajabi lamun perkara-perkara anu memang diwajibkan ku Allah subhanahu wa ta'ala tur memang waktosna terbatas maka ikhtiarkan supaya seger heula. Contohna wae umpamana salat subuh. Salat subuh waktosna terbatas. Mengukur ayeuna mah sajam atanapi sajam setengah kitu tah. Umpamana ayeuna jam 4 azan subuh. Mungkin jam 5 saparapat atau setengah genep parantos sepak to subuh. Jadi pas bade sholat subuh orang tunduh nukasida. Aya kewajiban sholat. Terkawajiban sholat etate waktosna terbatas. Undikulemkan bablas dugikan kasiang. Maka mangga etame disiasati. Supaya setunduh kumaha. Mungkin senam-senam hela. Pelenturan hela, pelemasan hela, ngaikhtiarkan supaya sirkulasi darah orang lancar hela supaya setunduh. Ngopi hela, diikhtiarkan kumaha carana supaya tetunduh, supaya seger. Sana mengukur sakedap 5 menitin, 10 menitin, satu seta enggal sholat. Berjamah di masjid kang opamaget. Istri emang gak nyalira di bumi. Tah satu beres sholat, teras tunduh emang gak kulem. Itu dia umpamana pas maghrib tunduh anu kacida. Ulah dikulemkan eta mah. Tapi wayahna diikhtiarkan hela suparas ical hela tunduhna. Ku jalan senam-senam hela, babatak hela. Atanapi ku cara kumahawai anu tiasa ngicalkan rasa katunduh eta. Terus sholat hela, ngantosan isya hela. Sebab aya larangan sholat, aya larangan kulam sama meh isya. Diantisipasi kumaha carana. Ya. Anapun lamun di luar waktus-waktus anu fardu anu wajib eta. Umpamana sholat sunat, heug tunduh, ngantuk luar biasa, maka kulemkan. Tibatan sholat, nunjurina kayaan ngantuk, nundutan, maka bakal digebrus karena kesalahan. Nge sujud, tegugah-gugah, gara. Terasa tibra. Ya, maka meningkaneh kulemkan. Ya, pelajaran anu ka dua na. Pelajaran anu ka tiluna. Hada hal hadis yadullu ala hirsis sahabi halal ibadah. Hadis ini nuduhkan sumangat agengna sumangat para sahabat. Kalabat sahabat istri. Dina ngalakukan ibadah. Dugikan kacape-cape oge dipaksa-paksakan. Satrasna dilarang ku Nabi SAW. Padahal. Salat. Ibadah nu dilakukan ku sahabiah, sahabat istri ya, salat sunat. Sana salat fardu, dah salat fardu matara panjang-panjang gitu. Ya mah salat sunat, mungkin siang, sarang amat langkung mungkin diwengi. Dari salat siang mati aya salat nu panjang-panjang. Duha tuh panjang-panjang tuh. Ya mah kemungkinan ageng sholat nu dilakukan ku Zainab di masjid dugikan kanga gulayun muntang kana tali mungkin sholat tuwi tahajud. Sumangatna luar biasa. Tur iya ngagambarkan hebatna iman araranjana. Kuhoyong-hoyong na ibadah capek ge dipaksakan. Tunduh oge dipaksakan. Leles oge dipaksakan. Dahsyatna. Kurang katinggal atu. Sahabat-sahabat anu sanesna. Kumaha lamun sholat. Utsman bin Affan sholat wengina temang ukur sarokat. Tapi sawawengi nu dibaca naon. Surat naon. Sabada al-fatihah sadayana surat. Tengawitan Al-Baqarah teras dugikan ke An-Nas. Cangkel tuh. Ya pasti cangkel lah. Capek tuh. Ya pasti capek lah. Tunduh tuh. Entuk tuh tunduh. Dijamin tuh tunduh. Sebab ay capek sarang cangkel mah memang manusiawi. Berkaitan sarang kondisi fisik. Cangkel pasti cangkel. Pegel pasti pegel. Tapi tunduh ente sebab kaitanana sarang psihis. Lamun psihis orang khusyuk terlibat dina penghayatan bacaan. Eta mal tunduh. Bah nu saya, bah nu awan. Upami sholat khusyuk saya mal tunduh insya Allah. Sebab jiwa orang na hanyut. Non hanyutnya palit. Karena isi. Surat anu ku urang dibaca. Aya penghayatan. Aya aktivitas ngalenyepan isi surat anu dibaca. Contoh nu awon oge kitu atuh. Jalmi umpama urang kalih main game. Upama main game teh jiwana emosina terlibat eta teh. Da sawawengi atuh teu tunduh. Capek, ieu capek tapi teu diraos. Pegel-pegel, terdiraus kadang-kadang babatak hela, nguliat hela. Ngadamal cai hela, tunuh gedi belel-belel. Tenuju tunuh, main game cenghar. Gitu deh umpamana. Jalmi anu contohna hobi kana maca, boh komik, boh novel, boh cerita bersambung nu panjang, cerita panjang siga gitu. Da maca komik atau nuju tunduh oge nundutan ngadak-ngadak naon cenghar kiat sawawungi. Naon sababna? Sabab emosi na jiwa na fikir na prasana lebet kana eusi carita dina komik eta. Yawon ngaruksak jiwa, ngaruksak raga, ngaruksak lahir sarang batin. Tah salat oge kitu emosi terlibat. Perasaan, pikiran terlibat lebat karena naon anu diterangkan dina ayat anu nu jadi baca moal tunduh nu aya maresep pegelna moal diraos capekna moal digubris kacangkelna bakal dihare-harekeun kunaon sabar sumangat ibadah luar biasa Utsman bin Affan kitu kamu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam nya. Tah dumasar kana hal eta maka katinggal ageungna sumanget para sahabat dina ngalaksanakeun ibadah tur ieu mangrupi ungkapan atanapi bukti hebatna iman araranjeuna. Tur araranjeuna ngalakukeun eta teh mengukur kanggo ngahontal ridho Allah Azza wa Jalla sareng karunia nasanes kanggo jalmi. Pantas ku Allah dipuji dina Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u ala al-kufar ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad teh utusan Allah. Sareng jalmi-jalmi anu nyarengan anjeunna nyata para sahabat. Asyiddau al kufar, keras ka jalma-jalma kafir. Ruhama ubainahum, tapi silih pikanya ah jeung papada maranehanna. Papada muslimah silih pikanya ah, tapi ka jalma kafir keras. Jalma mukmin sejati. Benten sareng munafik masa bahasa baliknya ka papada muslim keras ka orang kafir saudara kami ini mah dibela wae orang kafir rek salah rek bener ari umat Islam rek salah dibener didedetkeun padahal ngaku muslim munafik eta dina Al-Qur'an disadetetelakeun alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum la wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutil wa in qutiltum lan surannakum tu jama munafiq surah Allah anjeun teu merhatikeun nalika jalma-jalma munafik nyarita ka dulur-dulurna di kalangan orang kafir ahli kitab. Jalma munafik mah ngadulurna teh ngabelana teh ka jalma kafir. Cek jalma munafik lain ukhristum la nakhrujanna ma'akum lamun anjeun diusir abdi sare oge bade ngiring kaluar babarengan jeung anjeun toleran ka jalma kafir manya wa in qutiltum lamun anjeun diperangan la nansurannakum dibela tuh ngaku Islam KTP na Islam ucapan tindakana mika dulur ka jalma kafir mika musuh kepada muslim si munafik kamu aya namanya aya media sosial katinggal tina celetukanana cuitanana postinganana sareng sadayana pro ka jalma kafir mika dulur mengabela jalma kafir tapi lamun kepada pada muslim kamu muslim anu taat maduh ngamusuh nate kacida ngalecehkeun nate dasar si munafik tapi lamun jalma muslim mah asyiddu 'alal kufar ruhama ubainahum ka jalma kafir heras kepada pada mukmin lembut silih pikanya silih pikada silih pika cinta. Tarahum ya ibadahna ya. Tarahum rukkaan sujada. Anjeun ningali jalma mukmin para sahabat teh ruku sujud. Ruku, sujud, anu berkualitas, berkuantitas. Makanya tersebut rokiina sajidina. Tapi rukaan sujada nganggo segat mubalaghah. Bentuk kata anu nuduhkan ruku sujud hebat. Kanggo naon ruku sujudna teh naha kanggo pujian manusia sanes ya bataguna fadla minallahi waridwan. Mung ukur mika hoyong karunia sareng karidoan Allah. Ibadahna teh siga kitu tah. Ku sabab ibadahna hebat, laras, berkualitas ditampi ku Allah tanha anil fahsyai wal munkar. Akhlakna kalintang saena, mulyana. Tapi kasebelen. Tara ngaraheutkeun nyinggung perasaan batur ku ucapan sareng kalakuanana. Akhlakna mulia tanha anil fahsyai wal munkar. Makana katiga simahum fi wujuhihim min athari sujud. Anjeun ninggal tanda-tanda maranehanana dina pamenteuna tapak efek akibat dina sujudna. Sanes hideung tarangna. Tapi biar marah mai, someah dareh deh, kabalarea, akhlakna pikaresepeun, kalakuanana, matak nyenangkeun batur, matak pikaresepeun batur. Yenu dimaksud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tur eta tanda siga kitu teh aya dina sadayana kitab. Teu mung ukur Al-Qur'an hungkul, Taurat, Jabur, Injil oge aya. Dzalika masaluhum fi Taurat wa masaluhum fil Injil. Tah gambaran marahna teh aya dina kitab Taurat, aya dina kitab Injil tuh. Para sahabat na can lahir, karakterna ciri-cirina terus diterangkan ku Allah dina kitab Taurat sareng kitab Injil. Gitu tah. Kusabab naon kualitas ibadahna. Taya pelajaran anu katilun ricanak tina hadis ya hebatna sumanget ibadah para sahabat. Sapertos anu dilakukan ku Zainab ieu ku hoyong-hoyongna salat tetep baritati tunduh sareng kacape teu dipalire dugikeun ka muntang kana tali. Ia pelajaran anu katilu na pelajaran anu kaopat. Wa fihi dalilun ala jawazi sholatil mar'ah fil masjid. Hadis ieu nuduhkeun atau jadi dalil ngeunaan kengengna istri sholat di masjid. Ia Zainab sholat di masjid. Ngantongkeun tali antara dua tiang. Jantan, tersawias mangga, salami aman di masjid, boh kanggo sholat fardu, boh kanggo sholat sunnat. Namun andu dilakukan ku Zainab ya sholat sunnat. Dugikan kamuntang kana naon, kana tali masane sholat fardu, sholat sunnat. Dikengengkan, malah upami para istri, hoyong ka masjid, lapor kara makna, lapor kacarogena. Ulah dicaram. Ulah dicarek. Izinan. Salami teninggalkan kewajiban anu langkung. Penting salami aman di jalana tina fitnah. Aman di masjidna tina fitnah. Nabi SAW mengadauh. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wabuyutuhunna khairu lahun. Aranjen ulah nyarek para isi anjen. Kau ke masjid. Ulah dicarek. Sanaos di bumina langkung saya ke ngwarani hanana. Mangga. Upami teninggalkan kewajiban. Tapi lamun ninggalkan kewajiban maulah. Gaduh kewajiban di bumina umpamana gaduh bayi. Lamun ibu nak ke masjid budakna gogoakan taya anu ngurus. Taya anu ngannenan ya ulah atuh. Ulah ka masjid gaduh kewajiban. Atanapi murang kalihna alit keneh balita ditak dikantunkan ku ibuna gogoakan. Nyaulah atu gaduh kewajiban tah. Atanapi gaduh kewajiban nyiapkan segala sesuatu anip diperyogikan ku carogena sampai saparantos mulih di masjid. Saparantos mulih di masjid itu carogena mungkin hoyong cikopi. Nah tiasa ngadamal nyalir. Beda tuh. Dadamelan nyalira sang dadamelan istri. Hoyong bala-bala. Kamari ngalarang membala-bala ini nganjurkan. Seres nganjurkan ini mah contoh. Itu ngalarang mah gak teh-teh. Mengsiapkan resiko. Ya. Gak ganggu karena kesehatan. Jantan. Naya kewajibannya ulah. Sebab ka masjid mah henteu disyariatkeun. Sanaos teu dilarang. Ari ngalakukeun kewajiban di bumi. Nah wajib ain kanggo para istri. Ulah moro julang ngaleupaskeun pesing. Moro anu sunnah ninggalkeun anu wajib. Tapi lamun teu aya kewajiban. Tegaduh murang kali, nu alit, nu kerah diurus.

0: papa di luar Benten ke sana. Tah janten hadis ye nuduhkeun kengingna para istri salat di masjid sana salat sunat. Sabab naon anu dilakukeun ku Zainab biasana salat fardu tapi salat sunat. Tapi sekali deui lamun teu aya fitnah, lamun teu ninggalkeun kewajiban, tur tetep sanaos aya uzur, aya alesan dikengingkeun tetap di bumi na langkung saya. Salat di bumi na langkung saya. Hartosna langkung ageng pahala tibatan salat di masjid. Tapi pelajaran anu ka opatna. Pelajaran kalima. Wa fihi dalilun anna fi masjidin nabawi umud. Hadisnya ngandung dalil yen di Masjid Nabawi aya tihang harita. Minimalna ge dua. Sabab dina hadis yen netelakeun aya tali anu ditalikeun dikantengkeun di antara dua tiang. Fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Nabi pas lebet ka masjid anjeunna mendakan aya tali anu dikantengkeun di antara dua tihang. Aya tihang di Masjid Nabawi zaman harita. Ayeuna pasti atuh dua. Ageung. Tihangna ge meureun sanes ngaratus deui meureun ngarebu meureun. Tur tihang eta ya jelas manfaat setiap tihang janten rak kanggo naon? Sendal atawa napi sapatu. Nya. Di setiap tihang aya AC. Di setiap tihang teh kadang aya mushaf Al-Qur'an. Bo handapna kanggo rak buku, rak buku rak sapatu di luhureunna rak kanggo mushaf Al-Qur'an. Manfaat. Arebu meureun tukas sabaraha lah dateng etang, harorem etangna geus seueur teuing. Legana ge kacida atuh. Tapi nah setiap masjid wajib ayat tiang. Ya mah urusan kemaslahatan kepentingannya. Lamun memang agung ya pasti ayat tiang atuh. Tapi mungkin ku teknologi, ku science, ku teori arsitektur mungkin wae sanos ageung teu aya tiang di tengah mungkin. Ya. Tapi anu jelas mah dikengingkeun aya tiang, dikengingkeun oge teu aya tiang, tur ayeuna tiang di lebet masjid teu sunnah, teu disyariatkeun, tapi oge teu dilarang. Dikengingkeun aya tiang, dikengingkeun oge teu aya tiang. Ya. Tapi sabaraha pelajaran cekap sakitu heula anu kapihatur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Alhamdulillah turun Ustaz kana padaranana para wargi. Upami bade naros mangga tiasa ka nelpon ka 0228686 jawab 427 atau napi 0228686267 atau napi ka 08 1 1 227 1 47 mangga para wargi upami nganu ngalangkungan Persada TV mangga aya seratana di handap ieu tiasa nelpon ka 0228686267 atau napi WA ka 08 1 1 227 1 47. Ayat telepon Ustaz, mangga tos lebat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarang Kang Mulud di Bogor Ustaz.
3: Mangga Kang Mulud. Mangga Kang Mulud.
2: Bade tumaros perkawin.
3: Aduh eta hayang.
2: Gaduh kebiasaan, iya Ustaz, gaduh kebiasaan upami bade salat. Nah, salat fardu atawa nepi salat sunah. Kamu ngabantu sepada selangkung husu. Satasan sholat esok ngadwangkala ka Allah te Allahumma ini ala tirika sang ala zikrika. Masuk mereka dukin ka harek se. Lajeng ngaslah wala wala kuata illa billah. Rarausan abdi upami sabada ngaus doang eta dina sholat esok karos benten dibanding sholat anu upami tengah usara doang eta. Saluyu sarang upami abdi pada barang damal anu kati ngalati abot setnya. Terus kalau selalah haula wala kuwata illa billah. Tete tara karaos ujug-ujug. Terus rengse begitu pada tete pada melantai karaos nanti abot.

0: Nah, maksudnya nah kalau buat bid'ah tuh kami abdi ngelaksanakan seperti itu gaduh kebiasaan seperti itu. Tapi tujuan apa yang supaya sudah kung sesat-sesat di nasolat gitu. Ustaz. Sekarang iya abis itu kan ngupingkan radio tarbiyah sunnah teh ngelakukan aplikasi Ustaz iya. Sababara mingguan te nyambung nanti te kuping wae selanta nanti di aplikasi teh te. Panggitan ayah solusi ke dalam mata. Haturun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Upami samemeh salat sok babacaan heula. Mungkin doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau mungkin ta'awudz heula. Sebab terang upami orang bade salat teh setan nyalamperkeun ngagoda. Terus tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Atanapi al-falaq atau atanapi an-nas. Dinararaga ngusir setan heula. Eta rutin dilakukan. Kangeng atanapi henteu, teu kangeng. Nah, sebabnya itu urusan ibadah. Ari maca doa tadi, maca ayat-ayat ta'awudz ibadah sanes. Ibadah, pelaksanaan agama sanes. Pelaksanaan agama tuh. Nyontok tuh ke Nabi Hente. Dan Nabi Hente gitu. Tapi ayah pengaruhnya. Gak langkung rawas badai ayah pengaruh badai Hente. Namun ayah pengaruh langkung khusyuk dibantu ku setan. Ukuran benar henti na ibadah sanes ditinggal langkung khusu atau napi henti na. Tapi dua, kaji ikhlas kedua mutabah. Ari khusu mah jahul bidah langkung khusu, jalma kafir khusu. Dina ibadah ku cara na masing-masing. Nah umpa para pendeta nalika nyembah sesembahan naboh patung khusyuk pisan dibantu. Maka nalika para sahabat netelaken yen orang dina salat susah khusyuk diganggu. Seur gangguan. Saur orang-orang Yahudi ari abdi sadayana mah khusyuk teh gangguan dina salat. Dina ibadah aranjeunna. Kumaha saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nya. Naon anu kedah dilakukeun ku setan ka hiji bumi anu tos runtuh. Jadi lamun hiji jalmi ibadahna salah. Teu kedah diganggu ku setan. Kan we antep malah dibantu ku kakhusyuan. Sok sina khusyu dina kabidahan. Sina khusyu dina penyembahan kasajipitika Allah. Dipasihan ketenangan batin dibantu ku setan mal digoda. Akhirnya tiasa langkung khusyu. Iya. Sebab terang setan. Langkung khusyu, langkung betah. Sanos salah menyimpang. Kayaknya bakal ditolak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi natelakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sajalmi anu ngamalkan hiji amalan. Tenyontok ke kami ditolak. Bari sholat, maca heula, doa tertentu, zikir tertentu, lafad tertentu, surat tertentu secara rutin. Tur aya efek langkung khusyuknya, nya tidak dibantu ku setan. Laknatullahi alaih. Supaya khusyuk dina kabinahan. Enggak tertolak. Sebab ternyontok ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin gitu ulah. Sebab naon? Sebab al-aslu fil ibadah al-ittiba. Pada asalnya ibadahnya kedah ittiba. Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gitu, gitu. Nabi kia, kia. Lama Nabi tak gitu, ulah gitu. Lama Nabi tak kia, ulah kia. Ittiba. Ini masalah ibadah. Ya, sebab ibadahnya wahyu. Allah nunang toskan aturanan. Udah ditambah, dikurang, dirubah. Anapun di luar masalah ibadah, badai ngalakukan aktivitas orang bismillah. Orang ngadoa ka Allah, ya Allah pasien abdi kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Mangga eta mah. Tesawiyas-wiyas. Sebab kullu amrin dibalin la yubda. La yubda ufi bismillahirrahmanirrahim. Fahu akta. Jadi setiap urusan anu disebut nama Allah dina eta aktivitas maka terputus di rahmat Allah. Dimasarkan eta mangga sebut nama Allah dina ngalakukeun aktivitas naon wae dina kahirupan di dunia ieu nya. Tah atasnya dua nana wallahu alam bissawab mangga de.
2: Aya hiji deui sorna Ustaz dan Kang Ok Kang Mulud di Bogor sareng nusanesna upami aplikasi teu ieu teu naon namina teu disada wae mangga diupdate aplikasina eta diupdate deui seueur ka jantenan nu atos-atos tos diupdate mah alhamdulillah lancar deui mangga diaplikasina di saur tim teknis oge kitu sorna aplikasina diupdate deui weh aya ieu Ustad aya WA
1: tadi aya telepon lambat aya keneh
2: teh mohon tu kalahkanna ieu deui teleponna.
1: Sana sekali itu. Mangga ya telepon lebet tuh. Masih kan nih. Ya terus putus.
2: Putus ya kalau di dia telepon. Bapak ulah karena nomor HP-nya nelepon. Tah aya kayak aya telepon lebet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Mulyono.
3: Siap. Ustaz Abdi pada naroskeun. Aya jalmi ibadahnya sangat sangat begitu ibadahnya sangat apa itu
1: hebat gitu ya.
3: Selalu ingat terus sholat malam itu tapi eta suatu waktu ayah males ngantuk salah jenya sholatnya setelah matahari terbit. Kenging atonte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijalmi rajin sholat wengi tahajud, terus ngantuk. Tunduh. Dugikan ke matahari terbit gitu dah.
2: Mohon.
1: Banyak sholat tahajud dugikan ke matahari terbit. Mungkin sholat subuh. Pak Mulyono di Margahayu. Upami nuju tahajud. Terus tunduh. Nundutan ulah diteraskan. Kulemkan weh. Nuduhkan tekhusyu. Dalam khusyu menuju nundutan teras khusyu bakal cenghar. Ibarat murangkali nuju nundutan teras hobi main game di pasian game macuring hak. Cenghar. Ibarat umpah hiji jalmi anu hobi pisan kana maca komik nunyun-nunutan di asongan komik cenghar atuh baca. Bikin kasubuh kiat. Jalmi umpamana gugah wengi tabuh dua umpah nunutan mohon. Tapi kusumangat badai separa sholat dari sumangat. Teras wudhu hela seger. Kesok gigi wudhu hela. Mungkin eut hela supaya seger. Supaya fresh badan. Tak teras lebet karena sholat. Hag khusyuk insya Allah ical. Ical naon na? Ical katunduh na. Sebab nalika orang sholat teras ayah penghayatan. Ngalanyepan bacaan dibaca dina sholat. Emosi orang terlibat, pikiran, perasaan orang, hati orang terlibat lebet karena isi bacaan. Eta masami sareng badan orang nuju tunuh terus beraktivitas nu dipikaresep boh mengbal boh naon bakal cenghar. Tah lamun umpamana nuju salat. Awalna mah seger tapi di tengah jalan tunduh. Di hari wangken salah baca. Maka ulah. Sami sareng mabok engke teh. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Anjeun Ulah sholat dina kaayaan mabok dugikeun ka aranjeun terang. Faham kana naon ku anjeun diucapkeun. Upami jalmi anu mabok kan teu sadar naon diucapkeun. Nu tunduh oge nu ngantuk oge kitu. Ngalanya atos lebet kana alam mimpi. Jadi diucapkeun teh tos ngalembar deui. Janten ulah diteraskeun sabab bisi salah. Kumaha tuh lamun kulem deui engke bablas duikeun ka subuh nya upoy ngantuk na teu katahan mah kumaha deui. Tapi lamun tiasa diantisipasi ku cara-cara anu tertentu satos tunduh umpamana urang salam, urang olahraga heula nya senam heula, babatek heula supaya peredaran darah lancar, supaya oksigen kana otak oge kasuplai seueur hilang rasa ngantuk. Mangga teraskeun deui nya. Tah kumaha upami tos tunduh teras bobo pas gugah teh bablas dugikeun ka matahari terbit. Berarti kalangkung salat subuh tah. Mun memang teu dihaja siga kitu teu nanaon pas gugah langsung salat subuh. Ulah langsung ka tang wudu heula. Batal. Wudu heula teras salat subuh. Sholat sunat qabla subuh. Hela sanos kasiangan. Terus sholat subuh. Sabada gugah. Sabah memang kaboboan gitu nya tertidur teka haja. Sanos waktosna tesep. Matahari terus keluar jam 8 umpamana. Korejit Allah terasana sholat subuh. Wudu langsung sholat subuh. Sholat sunat hela dua rakaat terus sholat subuh. Ya. Kitu anu kedah dilakukan wallahu a'lam bissawab. Mangga.
2: Lah hatur nuhun Ustaz kana walarana. Aya telepon deui. Tapi tos lebat mangga. Usaha di mana?
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa itu maros keluar tina judul kan.
2: Usaha di mana, Pak?
4: Tetanggi.
1: Pak Ade.
2: Oh, Pak Ade Taufik.
4: Naon benten Ustaz antawit khauf sareng khosyah. Kadang-kadang di mas ayat ayat kalimat khosyah sareng khauf Ustaz. Sapertos dina eta surat An-Nisa. Wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyatan bi asad khaufu alaihi alaihim fal yattaqullu wal yakunu qawlan sadida. Sakit Ustaz.
1: Mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khauf hartosna sieun. Khasyah hartosna takut. Naon bentena khauf sareng khasyah? Bentena upami khasyah sieun dibarengan ku ilmu. Terang naon anu dibikasieun. Naon sababna kedah sieun. Eta khasyah. Allah natalakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Allah innama mengukur yakhshallaha sieun ku Allah ku khasyah min ibadihi di kalangan hambana al-ulama. Para ulama jalmi nu berilmu. Nu berilmu sieun ku Allah eta disebut khasyah. Ku ilmu na eta jalmi sieun ku Allah. Sebab terang Allah kumaha. Allah teh saha. Allah teh syadidul iqab. Allah tuh maha dahsyat siksana. Allah tuh muntaqimu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami sok masihan babalas tuh. Kajalmi-jalmi nudaroraka. Kucara nyiksa. Sekali nyiksa dahsyat. Allah teh pencemburu. Dibanding sadayana makhlukna. Sur Nabi sallallahu alaihi wasallam saat de pencemburu tapi demi Allah kuring langkung pencemburu tibatan saat Allah langkung pencemburu tibatan kuring. Jadi wasiun ku Allah Subhanahu wa taala ya khasyah. Anapun khauf sieun tapi naon dipikasieunna teu asan pasti. Mungkin kealaman mungkin henteu. Lamun kealaman kumaha kajadianana orang teterang. Contoh umpama nawai ngenan khaufna orang ke Allah Subhanahu wa taala. Orang hoyong maut dinakayan husnul khatimah. Alim su'ul khatimah. Sanas ti ayeuna urang sering ngadoa, urang ibadah kalawan salaras-larasna. Nah dijamin bakal istiqamah deukeun ka akhir hayat. Henteu. Kisah bahna Quran, bahna hadis anu sahih, bahna kenyataan. Seueur jalmi ahli ibadah tapi samemeh mautna lirentina ibadah teras doraka maut dina kaen kitu su'ul khatimah. Waliyadzu billah. Urang teterang naha Allah bakal nakdirkeun urang maut dina kaen husnul khatimah atawa nepi su'ul khatimah. Kusabab kitu sieun. Ku Allah, sieun urang dimautkeun dina kaen su'ul khatimah waliyadzu billah. Sieun urang dilebetkeun ka neraka. Sanos teu santangtos. Teu santangtos naon? Teu santangtos urang su'ul khatimah, teu santangtos urang ka neraka eta khauf. Sieun ku Allah. Teu santangtos urang teu umpekeun aku siksa ku azab. Tapi hariwang we. Sieun mah bahasa urang teh khauf mah bahasa urang teh hariwang. Hariwang teh sieun ku sesuatu anu teu santangtos. Contoh urang ayeuna sieun ku singa. Eta khauf atawa napi khasyah. Khasyah. Sebab urang terang singa. Lamun urang pendak jeung singa ya urang dikerekep. Dilawan ku urang mal tahan. Singa langkung bedas, langkung cepet gerakanana. Sana senjatana mung dua, cakar sareng taring, sihung. Orang masur, orang tiasa ngegel. Tiasa nyakar lamun kukuna panjang, tiasa nenggel, tiasa najong, tiasa ngikut, tiasa nuur, tiasa ngeleketek. Seueur senjata orang. Tapi anger bakal eleh. Makana sieun, tapi sieunna teh urang tos terang. Khasyah. Nah, urang umpamana sieun ku listrik. Pami aya kabel nolo. Heg urang terang yen eta teh struma, wantun teu ku urang dicabak henteu. Naon sababna? Mun ku urang dicabak ngurunyud, tiasa tutung, tiasa mat. Khasyah. Kengeng teu khasyah ka singa, ka setrum, ka seuneu. Ya teu nanaon eta mah khasyah tabii, teu sawias. Aya jalmi jahat, preman umpamana, sok totonjok, sok teuteungeul saha ka dua begaplok, ka tilu nonjok. Padahal lamun urang ngalawan ge eleh heug seueuran, urang sieun. Sabab terang karakterna. Khasyah tanapi khauf khasyah. Sebab terang. Lamun pendak bakal dipalak. Lamun masihan babak belur orang. Sebab kajadian seur. Khasyah. Kenging tak khasyah gitu. Kenging. Tabii. Atau Nabi Musa oge sieun. Saatus maehan jalmi. Teras sieun ku tindakan Fir'aun. Sebab terang tindakan ana bakal ku maha jahat. Nabi Ibrahim. Nya. Sarang satrasna. Sieun. Eta sieun tabii teu sawios. Contoh khauf. Sanes ti ka Allah. Contoh. Wengi-wengi urang ngalangkung ka hiji tempat anu sepi hara-hareun. Urang kadinya sieun. Naon dipikasieun duka. Teterang mungkin aya jalma jahat ngantosan di dinya. Begal. Mungkin aya oray. Binatang mungkin aya jin anu jahat di dinya sareng satrasna hariwang sanas lamun urang ngalangkung mungkin wae aya nanaon aman-aman wae eta khauf sieun ku hiji perkara anu terang naon perkara eta teh nah bakal kajadian nah moal lamun kajian oge kumaha kajadian terang khauf. Jantan benten na khasyah sarang khauf. Lamun khasyah sieun disarengan ku ilmu, lamun khauf sieun kana hiji perkara anu tasantangtos. Tasantangtos kaalaman, tur lamun kaalaman tasantangtos kumaha kajadianna. Eta khaufnya eta bentenna khasyah sareng khauf, khasyah sieun khauf hariwang. Wallahu a'lam. Mangadi.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana nema kana WA Ustaz. Assalamualaikum. Abdi Pak Jam-Jam di Riung Bandung. Patarosan, keng te Ustadz berdoa saat sujud terakhir dalam hati ngangge bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Atur nuhun.
1: Iya. Pak Jam-Jam?
2: Di Riung Bandung.
1: Di Riung Bandung. Barakallahu fiik. Iya. Dianjurkan orang nyeurkeun doa nalika sujud dina sholat. Bahwa sholat fardu, bahwa sholat sunat. Tapi lamun sholat fardu rada susah, sebab kan berjamaah. Orang hoyong lami, tapi imam natos tos takbir. Kena nurutan imam. Ya. Dina sholat sunat, terutama tahajud. Nah sujud mah enggak, bade terakhir, bade sujud awal, bade sujud di tengah. Sujud di mana weh, itu dikhususkan sujud terakhir. Pokoknya sujud. Kenging teh ku bahasa Sunda dikengingkan. Bahasa Indonesia, bahasa nanoy, anu orang faham. Kenging teh sawios. Asal aya asalna ulah hilap doa pokok nuju sujud. Subhanarabbil a'la ulah dilangkung. Ku semangat semua kan tentu begitu sujud langsung ya Allah nyuhunkeun abi jodoh tilu deui mah nyuhunkeun abi rezeki sareng sagala rupi. Subhanarabbil a'la nah teu diaos salah. Tiasa teh sabab tiasa naon namina teh dosa sabab maca subhanarabbil a'la dina sujud wajib. Sujudna rukun. Bacaanana wajib. Hajantan ulah hilap. Kayaknya ku bahasa Indonesia, bahasa Sunda mangga. Jumasar kana hiji hadis fal yakhtar minad du'a ima ajabahu. Maka prak eta jalmi milih doa anu paling dipikasuka kumanehana. Paling dipikasuka teh boh esina boh bahasana. Allah ngartos bahasa Sunda bahasanya nyamuhun atuh da Allah nyiptakeun sarana bahasanya. Kaenging. Tah. Eta nu kadua, nu katilu teu kenging zikir ngadoa mung ukur dina hate. Kana diucapkeun aya gerakan lidah. Sabab zikir ngadoa amalan lisan, amalan pokok kanggo lisan. Sana sekedar amalan hati hungkul. Tapi hati kedah nuturkan ngala nyepan. Ulah balam dina hati ulah. Ucapkan. Allah netelakan dina Al-Quran. Ia anuku para ulama. Di antara dijelaskan ke Syekh Mashhur Hasan Salman. Di kitab Al-Qalmu bin Fiqhtul Muslim. Salah sawias kesalahan jalmi anu sholat nyata te ngalafadkan doa-doa dina sholat. Te gerakan lisan, te gerakan bibir mengukur dina ngagerentus dina hati bibir nabalem. Itu salah. Sebab sadana zikir, baca Al-Quran, doa itu amalan lisan. Sanes amalan hati semata-mata. Mung hati kedah nuturkan. Jangan ayo ucapkan. Allah netelakan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Nalika malaikat Jibril macakan ayat. Saat acan beres. Nabi tos ngegerakan lisan. Nuturkan. Ditegur ku Allah la tuharrik bihi lisanaka. Ulah waka anjen ngegerakan lisan anjen. Kusabab rurusuhan. Nu dimaksud teguran ieu teguran nuturkeun samemeh rengse dibacakeun. Yen nuduhkeun yen macakeun ayat teh kada aya gerakan lisan. Jadi nalika ngadoa, boh dina sujud, boh bacaan-bacaan salat. Atawa ngadoa di luar salat orang ngadoa ka Allah balem dina hate ulah. Doa bagian tina zikir, tu zikir amalan lisan. Kada aya gerakan lisan. Dan ulah mengukur dina hate dina gerantos. Mangga bade ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa nanoan orang paham. maka dikengengkan bahwa dina sholat, bahwa di luar sholat, mung kedah aya gerakan lisannya. Sekitulah anu kapihatur waktu senaparan tosep, insya Allah orang tepang di Nabi Nabi Dongkap, naraskan bahasan kita.